0: Kabar selanjutnya teman Pro 2 ini datang dari Soraya Interscene Films yang balik lagi ngelanjutin semesta film 5 cm ya. Melalui film terbaru berjudul 5 cm Revolusi Hati. Film ini pun adalah prequel yang ngisahin masa remajanya Zafran sebelum ketemu sama sahabat-sahabatnya.
1: Betul, dan film ini juga disutradarai oleh Emil Heradi dan juga diproduksi oleh Pak Sunil ya teman Pro 2. Dan 5 cm sendiri yang Revolusi Hati ini menghadirkan cerita dan petualangan yang berbeda nih dari film sebelumnya. Ya, jadi kalau misal film 5 cm yang dulu itu ya lekat banget dengan kisah pendakian Gunung Semeru, dan film terbaru ini mengeksplorasi laut Indonesia nih teman Pro 2. Dan film ini juga menyampaikan dan juga menampilkan keindahan alam Indonesia sebagai bagian dari ceritanya ya teman Pro 2. Jadi nanti ini kisahnya berfokus pada Zafran saat dia ini masih duduk di kelas akhir SMP nih. Jadi cerita tersebut ini memperlihatkan perjalanan persahabatan Zafran sebelum bertemu dengan kelompok geng-gengannya ini. Benar. Gitu ya.
0: Jadi memang karakter Zafran sendiri teman Pro 2 sebelumnya itu diperankan oleh Herjunot Ali ya. 5 cm Revolusi Hati ini karakter Zafrannya dimainkan oleh aktor muda Roman King gitu ya. Jadi Roman ini mengaku memahami tantangan dalam memerankan karakter Zafran yang udah dikenal penonton, di mana menurutnya Zafran ini adalah karakter yang cukup ikonik di film 5 cm. Nah, Roman juga menghormati karakter Zafran yang sebelumnya diperankan sama Herjunot Ali teman Pro 2 ya, dimana ia minta Pak Sunil untuk membentuk karakter Zafran versinya dia sendiri gitu. Tapi seperti itu, King pun, Roman King ini saat ini saya temui sama Wakwe dia dalam acara official teasernya teman Pro 2 kemarin juga mengatakan bahwa Revolusi Hati ini adalah cerita sebelum kejadian dalam film pertama. Jadi Roman juga menjalani proses reading untuk lebih mendalami karakternya teman Pro 2.
1: Betul, jadi selain ada Roman King, film ini juga menghadirkan sejumlah pemain muda lainnya nih teman Pro 2. Jadi Pak Sunil sendiri mengatakan kalau film ini menceritakan kehidupan Zafran sebelum bertemu dengan para sahabatnya ya teman Pro 2. Dan film ini juga mengikuti kisah yang terdapat juga dalam buku 5 cm. Dan film untuk 5 cm yang Revolusi Hati ini diharapkan bisa membawa kembali semangat persahabatan dan juga petualangan dalam semesta 5 cm teman Pro 2.
0: Mantap banget. Jadi untuk kalian yang penasaran, tungguin aja filmnya teman Pro 2, karena kayaknya juga masih bakal seru ya.
1: Betul.
0: Karena masih ngomongin tentang petualangan dan juga keindahan Indonesia.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap punya kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Spada.
4: Selamat pagi.

0: Jam. Teman Pro 2, kita bakal ngobrolin tentang Asian Games ya. Mm-hmm. Bukan Asian,
1: ASEAN. Asian Games.
0: Asian, kayak ASEAN ya.
1: Betul.
0: Yang pasti juga ya, teman Pro 2, Pesta Olahraga Asia ini atau Asian Games 2026 ya. Edisi ke-20 ini memasuki hari keempat sejak pembukaan tanggal 19 September. Selama beberapa hari berjuang, kontingen Indonesia berhasil mengamankan 10 medali.
1: Keren banget. Ini dari pantauan RRI melalui situs resminya Result Asian Games 2026. Jadi di pukul 4 sore tahun Pro 2 ya, Indonesia ini mendapatkan 1 medali perak dan 9 perunggunya tahun Pro 2. Dengan perolehan medali tersebut, kontingen Indonesia ini menduduki peringkat ke-23 nih. Dan juga ada chef de mission-nya. Tim Indonesia ada Todotua Pasaribu yang meyakini peluang timnas ini menambah medali ini masih terbuka gitu ya. Hingga hari Selasa kemarin 22 September, atlet Indonesia ini baru mengikuti sekitar 26% aja dari seluruh nomor pertandingannya nih teman Pro 2.
0: Ya, Todotua juga mohon doa untuk dari masyarakat luas ya atas perjuangan para atlet di Asian Games 2026. Di mana tim CDM ini akan terus berupaya memastikan kalau kebutuhan non teknis kontingen terpenuhi dengan baik. Perolehan medali kontingen Indonesia didapatkan dari ajang olahraga badminton, karate, mixed martial arts, soft tennis, tekball, dan juga wushu ya. Cabang badminton menyumbang 1 medali perunggu yang didapatkan oleh tim regu putri, dan di cabang karate, Sani Stiarani dan Lubis Leika mencatatkan medali perunggu untuk kontingen Indonesia. Dan gak mau kalah, Hot Mauli Valencia memberikan sumbangsih 1 medali perunggu di cabur MMA kelas woman modern 54 kg.
1: Dan di tim regu putra ada soft tennis Indonesia yang juga berhasil membawakan 1 medali perunggu teman Pro 2. Dan pundi-pundi medali ini juga turut ditambahkan oleh tim wushu melalui 2 atletnya, yaitu Siregar Seraf dan juga Widodo Eugenia. Dan perunggu tersebut yang terbaru ini didapatkan oleh kontingen Indonesia melalui cabur weightlifting. Di cabur ini didapatkan oleh Wijaya Luluk di nomor women's 49 kg all groups ya. Dan ada satu-satunya medali perak yang telah berhasil diamankan oleh tim tekball kontingen Indonesia ini melalui Sumaya di nomor women singles. Dan masih di tim tekball juga ini teman Pro 2, ada Putra Yoga yang juga yang menambahkan catatan medali perunggu sebanyak 1 buah untuk nomor men singles. Dan untuk klasemen perolehan medali ini juga masih dipimpin oleh kontingen Tiongkok ya, dengan total 72 medali. Keren banget ini. Dan kontingen Tiongkok ini berhasil meraih 45 medali emas, 17 perak dan 10 perunggu teman Pro 2.
0: Nah, terus Jepang dengan 60 medali, 13 emas, 22 perak dan 25 perunggu. Korea Selatan dengan 36 medali terdiri dari 7 emas, 7 perak dan 22 perunggu. Luar biasa. Asian Games 2026 berlangsung di Aichi Nagoya, Jepang, teman Pro 2, di tanggal 19 sampai 4 Oktober nanti. Sebanyak 43 cabang olahraga dipertandingkan di 54 arena terbesar di wilayah Aichi dan juga sekitarnya. Teman Pro 2, kita doakan aja tambahan medali nanti bakal didapatkan sama atlet Indonesia.
1: Betul, dan nambah lagi gitu ya rang Indonesia di Asian Games ini teman Pro 2.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: 8.2 kita masih di Spada. Selamat pagi untuk kamu. Ada kabar yang cukup apa namanya, penting juga untuk kamu yang di daerahan Malang, RRI Malang ya. Ini kita ada apa ini namanya? Pasar. Iya, pasar tanggal lah intinya ya. Jadi ini ada teman-teman dari Dispangtan, teman Pro 2 ya. Ini buka stand di sini.
1: Betul.
0: Jual beberapa bahan-bahan pokok yang harganya miring kayak gitu.
1: Betul, sembako-sembako lah ya. Betul. Ada gula, beras, minyak, telur nih, bahkan ada nih teman Pro 2, dan kamu udah bisa datang start sekarang ya, berangkat sekarang gak apa-apa teman Pro 2, karena di startnya di jam 8 pagi sampai selesai ya. Dan ini bertepatannya di halaman LPP RRI Malang teman Pro 2.
0: Iya, itu dia ya. Jadi langsung aja buruan ramein, karena siapa tahu kamu lagi butuh ya. Ini harganya juga lumayan miring ya. Oke deh, informasi lain ini juga datang teman Pro 2 dari RRI.co.id, di mana Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek Brian Yuliarto ini menegaskan kalau pemerintah ini berkomitmen mewujudkan pendidikan negeri gratis. Hal ini pun disampaikan setelah mengikuti rapat terbatas dengan pembahasan pendidikan negeri gratis yang dipimpin oleh Pak Presiden kita.
1: Betul, dan rencana pelaksanaan pendidikan negeri gratis ini diungkapkan oleh Brian sendiri, ini merupakan arahan langsung ya dari Kepala Negara, sehingga sebagai salah satu pengampu pendidikan, Kemendikbud Saintek ini ditegaskan untuk siap ya menjalankan rancangan ini teman Pro 2. Dan memang udah dilaksanakan juga rapat terbatasnya untuk membicarakan beberapa opsi nih sesuai arahan dari Bapak Presiden yang juga sudah disampaikan teman Pro 2 untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri ya, di PTN teman Pro 2. Jadi untuk menindaklanjuti hal ini, Mendikti Saintek ini menuturkan bahwa pihaknya juga telah melakukan kalkulasi awal ya, dan juga dijelaskannya hal ini untuk menentukan sejumlah skema dalam pemenuhan kebutuhan anggaran untuk menjalankan pendidikan negeri gratis. Jadi berdasarkan perhitungan awalnya nih yang udah dijelaskan oleh Brian sendiri, ini kebutuhan anggaran tersebut juga dapat dilakukan melalui skema subsidi, seperti mungkin diantaranya berasal dari pos uang kuliah tunggal atau UKT, terus ada IP ya, iuran pengembangan institusi, dan juga di setiap perguruan tinggi negeri ya, di PTN aja teman Pro 2.
0: Ya, dan bahkan selain itu pemenuhan anggaran juga dapat dilakukan dari hasil pendapatan pasca sarjana di setiap PTN-nya. Dan dijelaskan juga oleh Mendikti Saintek kalau pos anggaran dari pendaftaran pasca sarjana sebelumnya juga telah dilakukan subsidi untuk biaya jenjang sarjana. Jadi beberapa analisis ini mulai dari pendapatan UKT tadi, terus IP, pendapatan jalur mandiri, dan pendapatan lainnya. Karena di perguruan tinggi negeri ini kadang-kadang pendapatan dari pasca juga masuk subsidi program sarjana, lumayan teman Pro 2. Jadi ya, semoga aja ini jadi apa ya, jawaban untuk teman-teman juga yang kemarin kayak kapan nih pendidikannya digratiskan? Gratis, betul. Ini pendidikan penting banget dan lain sebagainya.
1: Tapi udah rapat. Kira-kira kalau PTNBH masih dapat subsidi beginian nggak ya?
0: Agak tahu.
1: Kira-kira gitu ya.
0: Tapi ya mungkin kalau misalnya lagi apa namanya, butuh yang agak sedikit harganya lebih miring, mungkin ya bisalah disekolahkan di yang negeri kayak gitu teman Pro 2 ya. Semoga deh ini akan semakin membuat apa ya, teman-teman bisa mendapatkan pendidikan yang gratis,
1: betul,
0: yang bagus,
1: dan juga bisa merata juga ya nanti ke depannya.
0: Itu harapannya, betul, teman Pro 2 ya. Yaudah deh kalau gitu jangan kemana-mana, karena nanti jam 8 lebih kita juga bakal hadirkan gitu ya informasi perakiran cuaca. Last move dulu ke single dari Nyoman Paul.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Ih, ngeri juga ya efeknya ya.

0: Pagi hari ini teman Pro 2 kita akan mencoba menghubungi teman-teman dari BMKG untuk tanya-tanya seputar perakiraan cuaca di Malang Raya bakal seperti apa. Sudah terhubung dengan Ibu Devi pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi.
1: Waalaikumsalam, Mbak.
2: Selamat pagi. Gimana kabarnya di hari ini, Bu Devi?
1: Selamat pagi. Alhamdulillah baik, Mbak, secara hari ini.
2: Secara hari ini, alhamdulillah.
0: Mantap banget. Oke, baik, Bu Devi, di hari Kamis ini di tanggal 24, ini perakiraan cuacanya di Malang Raya bakal seperti apa nih? Halo, Bu Devi. Mungkin kepencet, Ibu, mohon maaf itu di muted. Di pencet lagi. Kita kami Mbak tidak bisa mendengar suara Ibu mungkin. Halo. Ya, ini agak kepencet ya teman Pro 2 ya sama Bu Devi untuk pagi hari ini. Jadi kami masih belum bisa mendengar suara Bu Devi. Apa aku yang salah pencet ya? Oh, kagak. Bukan aku. Oke, baiklah. Mungkin kita akan matikan lagi habis itu kita akan telepon lagi gitu ya teman Pro 2 untuk pagi hari ini. Perakiraan cuacanya. Halo Bu Devi. Halo, selamat pagi.
1: Halo Mbak.
0: Iya.
2: Tadi sempat ke mute ya.
0: Baik. Gimana?
1: Iya, aku enggak bisa ya.
0: Iya, udah bisa sekarang alhamdulillah. Gimana Bu untuk perakiraan cuaca hari ini di Malang Raya?
1: Oke, selamat pagi sahabat Pro 2 Malang. Semoga selalu sehat dan semangat menjalani hari ini. Jadi untuk hari ini cuaca diprediksi umumnya cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diprediksi mencapai 32 derajat Celcius pada siang hari. Di sini Kota Batu 15 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian Kota Malang 20 sampai 31 derajat Celcius dan Kabupaten Malang 17 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara itu relatif kering ya di siang hari, berkisar antara 29 hingga 95% dan angin masih diprediksi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan hingga 37 km per jam. Dan kemudian juga tinggi gelombang laut di perairan selatan Jawa Timur itu mencapai 2 meter atau masuk dalam kategori sedang, demikian Mbak.
2: Oke, nah mungkin untuk di hari ini apakah ada
0: apa itu himbauan?
2: Betul, himbauan buat teman berdua mungkin yang akan beraktivitas di luar ruangan begitu Bu.
1: Jadi terkait kondisi cuaca hari ini yang cerah berawan hingga berawan ini, masyarakat diimbau untuk waspadai kondisi panas dan udara yang relatif kering pada siang hari. Kemudian juga hindari melakukan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan di daerah rawan kebakaran. Demikian.
0: Oke, baiklah ya. Jadi memang hari ini terpantau lumayan panas ya. Betul. Bu Devi ya. Tapi yang agak sedikit enak tuh yang di Batu ya, sampai nggak begitu panas banget.
2: Sejuk
0: tuh
2: ya kalau di Batu seperti di Batu. Biasa.
0: Baiklah.
1: Iya benar.
0: Iya baiklah. Terima kasih banyak ya Bu Devi untuk perakiraan cuaca pagi hari ini. Sehat selalu dan juga selamat beraktivitas untuk hari Kamis ini Bu
2: Betul.
0: Devi. Baik. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Itu dia teman Bro 2 ya, perakiraan cuaca di Malang Raya hari ini ya. Cukup cerah, bukan cukup sih, memang cerah ya. Jadi cerah buat banget. Kamu kalau misal ada kegiatan di luar, jangan lupa pakai sunscreen kamu teman Bro 2 biar enggak kering-kering banget gitu ya, teman Bro 2. Dan juga ini kebutuhan mineralnya juga jangan sampai kurang.
0: Mineral, betul itu dia ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Yang pasti masih ada beberapa info lain akan kami update untuk kamu. Jadi keep stay tune di sini.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingakou, Wawau Wajameji, Pokayu Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teman Pro 2, kita masih ada di Spada untuk pagi hari ini. Dan yang pasti kita ada informasi lain juga dari RRI.co.id. Jadi Ketua Tim Kerja Layanan Pengaduan Masyarakat BPOM, Yanti Kamayanti, ini mengatakan masyarakat dapat menyampaikan pengaduan ya melalui berbagai kanal layanan. Layanan ini disediakan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi obat dan juga makanan maupun menyampaikan pengaduan kepada BPOM. Jadi masyarakat dapat mengakses Halo BPOM melalui nomor telepon 1500533 untuk nyampain permintaan informasi atau bahkan keluhan. Selain itu juga tersedia di bpom.lapor.go.id, SP4N Lapor ya, melalui laporan seluler, WhatsApp, email hellobepom@bepom.go.id, ada juga Bepom Mobile dan juga media sosial. Lengkap
1: betul
0: banget.
1: Jadi nanti juga menjelaskan bepom.lapor.go.id ini merupakan domain khusus Bepom yang langsung masuk ke admin institusi atau Pro 2, sementara untuk melalui yang lapor.go.id ini laporan terlebih dahulu masuk ke admin nasional Kementerian Pan-RB dan sebelum itu diteruskan kepada Bepomnya Temu Pro 2. Jadi masyarakat, mungkin buat kamu yang ingin memperoleh layanan secara langsung dan mendatangi unit layanan pengaduan konsumen di gedung Athena lantai 2, BPOM ini menyediakan ruang tunggu ya, dan juga monitor antrian, bahan bacaan, fasilitas pengisian daya, serta area parkir dapat juga didapatkan gitu ya. Jadi fasilitas pelayanan ini juga mencakup rem, kursi roda, ada lift, layanan khusus juga, ada juga area parkir bagi penerima layanan berkebutuhan khusus. Selain itu tersedia juga fasilitas fotokopi, CCTV, kantin, alat pemadam kebakaran, ada front office dan juga workspace bagi penerima layanannya di Temu Pro 2. Dan Yanti juga mengatakan untuk pengaduan yang disampaikan di luar jam layanannya juga tetap diterima ya melalui media lainnya dan yang pastinya tercatat dalam sistem Temu Pro 2. Jadi pengaduan tersebut ini kemudian ditindaklanjuti pada jam pelayanan, termasuk laporan yang masuk saat akhir pekan, libur nasional dan juga cuti bersama.
0: Mantap banget. BPOM pun juga memberikan jaminan keamanan ya serta kerahasiaan identitas masyarakat sebagai pelapor dalam layanan pengaduan. Yaitu menyampaikan evaluasi kinerja ini juga dilakukan secara berkala, sedangkan survei kepuasan masyarakat juga dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu menemukan hal-hal yang cukup sus banget, apapun yang berhubungan dengan makanan, produk-produk dan lain sebagainya, kosmetik, bla bla bla, bisa banget lapor
1: langsung
0: di sana, teman Pro 2. Yang nggak perlu khawatir karena identitas kamu akan terjaga.
1: Anonim ya.
0: Anonim kayak gitu ya. Jadi deh kalau gitu jangan kemana-mana, teman Pro 2, pastiin terus kamu di sini karena Safa dan juga Tania masih bakal nemenin kamu sampai jam 10.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: pagi hari ini teman Pro 2, seperti biasa kalau di Swada kita bakal ngobrol gitu ya Tan. Kalau hari Kamis ini akan ada, oh iya benar, apa namanya, obrolan-obrolan gitu ya seputar korupsi, judol, betul, dan lain sebagainya. Di pagi hari ini kita sudah terhubung sama teman-teman dari Paradox Film yang mana kabarnya mereka ini kemarin sempat masuk ke 20 besar nominasi gitu ya untuk ACFEST atau Anti Corruption Film Festival. Kita sudah terhubung bersama Kak Mada Arya ya. Selamat pagi Kak.
1: Pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, gimana kabarnya di pagi hari ini ya?
2: Baik-baik.
0: Alhamdulillah. Baik. Lagi sibuk apa nih Kak pagi hari ini?
2: Lagi sibuk apa? Kan selain bikin film kayak gitu, kita juga bantuin orang tua ternak domba sama sapi.
1: Gitu. Oh, wow, berarti keren sibuk banget ya ini ya, sangat amat produktif banget ini.
0: Luar biasa. Baiklah Kak, ini kita bakal ngobrol juga tentang pengalaman Kakak ikut festival ya, untuk film festival apa namanya? Anti Corruption Film Festival dan juga tentang Paradox Film itu sendiri. Tapi sebelumnya apa namanya, Kak Mada ini sendiri bisa dikatakan udah mulai kapan nih tertarik sama film? Bikin-bikin film dan lain sebagainya.
2: Kalau tertarik ya dari misal kuliah dulu. Kebetulan kuliah di ISI Solo.
0: Keren.
2: Terus? Angkatan 2012. Terus tugas akhirnya waktu itu juga pembuatan film. Cuman kita sebelumnya lebih fokus ke film-film dokumenter. Jadi produksi-produksi film emang film dokumenter, pesanan-pesanan proyek pun masih berhubungan dengan dokumenter kayak gitu. Terutama
0: Terutama apa?
2: Terutama isu-isu soal lingkungan.
0: Baiklah. Berarti udah dari lama banget.
1: Dari zaman kuliah ya berarti. Udah terbiasa kena-kena project-project bikin film-film gitu ya. Dan khususnya tugas akhirnya juga ada dibikin film juga gitu ternyata. Jadi sejak 2012 ya tadi.
2: Iya, tapi kalau mulai bikin mandiri, istilahnya kita biayain sendiri kayak gitu, apa disponsori kayak gitu, mulai dari 2016 waktu itu, waktu di tugas akhir kami.
1: Jadi di tugas akhir udah mulai nerima yang yang personal gitulah ya, bukan yang tugas-tugas kuliah lagi gitu ya.
2: Ya sekali makai, tapi sekalian dijadikan, sebenarnya kan motivasi awalnya buat tugas akhir.

0: terus kenapa enggak kita buat lebih serius kayak gitu.
1: Dan ternyata
0: genre dokumenter waktu itu masih ya.
1: Masih okay. Dokumenter. Dan 2016 itu berarti dibentuklah Paradox Film berarti Mas Mada?
0: Iya,
1: Oke.
0: Okay. Okay. Ada namanya lah di sini.
2: Iya okay. Betul.
1: Baiklah, berarti 2016 gitu ya terbentuklah Paradox Film ini dari Mas Mada Ari ya, teman Pro 2 sama teman-teman kuliah berarti awalnya ya, Mas?
0: Iya, sama apa? Teman saya Linda yang jadi istri saya.
2: Oh, agak cinlok-cinlok ini ya berarti.
1: Sweet banget ya, luar biasa. Iya. Berarti awalnya berdua, sampai sekarang ada berapa nih anggotanya untuk Paradox Film? Apa tetap konsisten berdua nih?
0: Iya, ya tetap berdua, tapi biasanya kita kalau ada teman waktu produksi kalau bisa bisa bantu kita ya kita aja ya, gitu sistemnya gitu.
2: Oke, okay, jadi sistemnya yang buat staff-staffnya kayak freelance aja gitu ya, buat kalau misal mau dia diajak gitu. Oke.
1: Okay. Luar biasa. Mas Mada, ini kan kalau misalnya dulu fokusnya bikin film-film yang dokumenter, habis itu isu-isu lingkungan gitu. Kalau sekarang akhir-akhir ini fokusnya kemana memang, Mas?
0: Ini lagi nyoba bikin, ya sebenarnya itu lagi coba sekali itu bikin naskah sendiri, terus coba dikirim ke SCC Fest itu, sayangnya cuman masuk 20 besar, tapi lumayan. Kita coba mengaplikasikan dari pengalaman kita di dokumenter, biasanya kan kita mengamati, riset, kayak gitu, terus kita filmin. Kalau ini dari pengalaman, terus di apa dilihat terus dijadikan ke naskah kayak gitu coba.
2: Oke, jadi memang udah terbiasa juga ya sebelumnya ada riset-risetnya juga. Jadi luar udah biasa. Udah enggak terlalu mungkin udah terbiasa. Jadi mungkin ini beda eksekusinya karena nulis sendiri skripnya betul. Dan ini Mas Mada sendiri nih awal mulanya mungkin tertarik untuk mengikuti AC Fest ini kenapa, Mas? Kira-kira awalnya?
0: Ya tetap aja negara kita ladang korupsi kan, jadi kayak cerita-cerita berkaitan dengan moral kayak gitu menarik kayaknya. Terus waktu itu sering lihat kan di sekitar saya waktu Jumatan kayak gitu, kok anak-anak daripada berapa? Beribadah lebih sibuk rebutan nasi kotaknya cuma berkahnya itu.
2: Ini kayaknya ya. Sampai sekarang masih sering yang kayak gitu.
1: Itu relate banget sih. Terus
0: itu kan dan rata-rata nggak ditegur kayak gitu. Nah di situ kan makanya waktu itu bikin naskahnya soal rebutan nasi kotaknya itu gimana? Bagaimana sebenarnya mungkin saja sifat-sifat keserakahan kita itu datang dari pembiaran. Kayak anak kecil, cuma anak kecil ya gitu.
1: Enggak
0: ada teguran apa-apa.
1: Tapi idenya kalau menurut aku unik ya.
2: Lucu banget sih.
1: Dan itu relate banget.
2: Jadi deket banget sih sama banget kita sama ya. Kita.
1: Dan gak hanya itu sih, Mas. Kadang-kadang mungkin dulu waktu kita zaman sekolah, SD gitu kan, kadang-kadang kan sering banget tuh kita nyontek.
2: Nah, itu dia.
1: Melakukan hal-hal yang sebenarnya itu gak bener. Tapi ya memang sih ada teguran dari guru mungkin ya. Tapi karena itu kayak bisa dikatakan bisa jadi budaya juga gak sih, Tan?
2: Itu pun kalau misalnya dilarang guru pun malah menemukan cara lain untuk mencontek, bukan ngestop nyontek gitu ya.
1: Ataukah mungkin itu juga dari didikan kita waktu kecil sampai akhirnya
2: kurang
1: ada
2: kurang tegas apa gimana sebenarnya ya.
1: Akhirnya ada keserakahan-keserakahan itu. Make sense banget. Berarti ini sebenarnya ide ini muncul literally waktu sholat Jumat ya, Mas?
0: Iya. ide kan datangnya dari mana saja kalau.
1: Iya.
0: Bisa dari pengalaman pribadi kayak gitu. Tinggal eksekusinya nanti mau dibikin gimana. Waktu dulu itu kalau bikin film dokumenter juga kayak gitu dari keresahan pribadi juga. Kayak kan kalau yang ngelihat rebutan nasi kotak itu kan juga saya resah karena ini kok anak-anak dibiarkan seperti ini, kok nggak ada yang negur. Kita nyoba negur pun kayaknya nggak bisa deh ke mereka. Dicuekin aja lah.
1: Iya. Ngapain sih Om ini? Rese banget gitu kan anak kecil.
0: Betul. Ya kayak malah ditetap sini sama anak-anak kan aneh juga.
2: Kalau sekarang kayak udah gede ngalah sama yang kecil gitu ya biasanya.
0: Oke. Jadi justru pengalaman-pengalaman sehari-hari kita yang dari yang itu bikin apa ya, di kayaknya ada yang salah deh dengan ini kayak gitu. Why-nya istilahnya. Why-nya itu yang jadi landasan ide kita.
2: Oke. Mungkin karena awal-awalnya kita juga terlalu membiasakan atau menormalisasi gitu ya, kayak ya udah namanya juga anak kecil, tapi ternyata itu tanpa kita sadari juga bisa kebawa ya sampai dewasa juga ternyata.
1: Benar. Jadi niatnya harus diluruskan lagi. Betul. Gitu ya, teman-teman dua ya. Baiklah. Terus eksekusinya sendiri ini kalau menurut aku keren banget ya. Ini kan teman Pro 2 FYI Paradox Film ini dari Blitar ya, Mas ya? Benar?
0: Iya.
1: Oke. Dari Blitar, terus habis itu festival-festival ini tuh se-Indonesia dan masuk ke 20 besar tuh kayak
2: keren,
1: udah
2: banget sih.
1: Keren banget, enggak gampang gitu ya. Ini betul. Film yang tadi dari ide seperti itu dieksekusinya seperti apa, Mas, sampai akhirnya bisa jadi film. Ini berarti film apa? Berarti feature atau apa?
0: Ini masih naskah sih kita.
1: Oke.
0: Yang jadi kompetisinya itu masih di naskah.
2: Oke. Berarti kompetisinya sendiri tuh apakah bertahap gitu, Mas, atau gimana? Oke.
0: Sebenarnya bertahap. Nanti kalau yang 3 besar dari 20 itu baru dikasih dana buat produksi ya.
2: Oke. Jadi nanti produksinya baru nunggu pas 3 besarnya gitu ya. Oke, keren sih. Aku kira ini udah 20 besarnya udah yang
1: udah ada filmnya gitu ya.
0: Oke. Emang pengalaman pertama bikin naskah itu sebenarnya buat eksekusi.
1: Oke.
0: Cuman nggak tahu nanti dieksekusi kapan. Yang penting kan kita nabung itu aja dulu.
1: Nabung ide, nabung naskah, tinggal nanti eksekusi gitu ya ke depannya ya. Luar biasa. Terus
0: kalau ada uangnya baru kita
2: kalau udah ada pendanaannya ini baru gas produksi gitu ya.
1: Itu yang paling penting ya, benar. Oke. Terus naskahnya ini sendiri gitu ya, kalau misalnya Mas Mada ini kan juga pernah bikin film gitu dari naskah yang sudah ada, kira-kira ini bakal berdurasi berapa menit sih film ini?
0: Biasanya kita kan di bawah 20 menit. Kalau kemarin kita bikin biasanya satu lembar naskah itu tereksekusi sebagai 1 menit hitungannya.
1: Wah, lumayan ya. Berarti udah
2: maksudnya
1: ada
2: short movie ya, berarti
1: short movie atau
0: ya, gimana? Maksudnya memang short movie festivalnya sisi pes itu.
2: Oke. Jadi dari Mas Mada sendiri sebenarnya kan udah nulis skripnya ya, Mas ya. Berarti untuk mungkin nanti kalau misal udah produksi udah kebayang dong yang ini harusnya udah shootnya gimana, udah kebayang ya pasti, Mas.
0: Iya kayak gitu kan, apa udah ngajakin teman buat apa. Nanti kayak gitu tuh kalau seumpama ada dana luang kayak gitu ya nggak apa-apa untuk dieksekusi gitu. Buat kadang kan bikin film itu juga seneng-seneng aja gitu. Kayak hobi ya.
2: Oke. Iya sih, karena kalau misal enjoy bikinnya pasti juga seneng juga dari proses syutingnya, terus editingnya juga. Itu pasti kayak ya udah kita ngerjainnya nggak ada pusing-pusing gitu kali ya,
1: karena udah passion ya. Betul. Teman Pro 2. Nah, Mas Mada, kalau misalnya ngomongin tentang proyek yang ini gitu ya, ikut film festival ini, kompetisi ini, sebenarnya tantangan yang untuk bikin naskah dan lain sebagainya, kalau menurut Mas Mada tantangannya ada di mana kemarin waktu produksi?
0: Karena baru pertama ya, penempatan alur, penulisan toko kayak gitu, apa karena kebiasaan juga di dokumenter kan, cuman kita riset nggak pakai naskah yang full kayak gitu, lebih ke apa yang ada di depan mata kita, kita rekam kayak gitu. Ya adaptasi apa sebenarnya masih mirip-mirip, cuman adaptasi di nulisnya kan, karena bahasa biasa kita bahasa visual, terus bahasanya lewat dari
1: karakternya ya,
0: imajinasi kita, kita tuangkan di tulisan itu emang rada
2: harus ada penyesuaian gitu ya.
0: Emang kebanyakan cowok kan juga
1: iya
0: kesusahan kan nulis apa nulis, apalagi ketika naskah kita dituntut untuk bikin naratif kayak gitu, dapat jadi bisa menceritakan, memberikan gambaran. Sedangkan biasanya kalau di dokumenter kan cuma treatment itu cuma apa acuan dasar kayak gitu, kayak ini siapa berjalan ke sini kayak gitu. Kalau kalau di naskah fiksi mungkin lebih detail, kayak berjalannya seperti apa, terus lingkungannya itu seperti apa.
2: Betul,
0: gitu.
2: Itu saya juga mengalami tuh Mas, membikin skrip-skrip yang harus bikin kayak suasananya gimana, settingnya gimana, itu sangat amat harus main ya imajinasinya tuh, kayak harus bayangin banget gitu. Jadi memang butuh penyesuaian banget sih pasti ya, karena kalau misal langsung syuting gitu misalkan udah beda banget ya sama yang media tulis gitu. Jadi kayak iya sih memang penyesuaian sih ini ya.
1: Itu PR banget karena harus sedetail itu ya. Betul. Teman berdua ya. Oke, baiklah. Terus ini kan berdua ya sama Mbak Linda gitu ya, Mas Mada. Ini kalau misalnya Mbak Linda ini mengisi bagian apa di paradoknya? Gantian kah atau seperti apa nulis naskahnya atau gimana?
0: Gantian. Kalau di film kan film dokumenter kita pertama Lakardo Mencari Keadilan itu dapat penghargaan apa nominasi Piala Citra di 2018. Itu Mbak Linda sebagai sutradaranya kayak gitu. Itu berawal dari kegelisahan soal hidup di apa lingkungan industri kayak gitu. Nah, terus kita pernah juga bikin film dokumenter soal sampah plastik impor, judulnya Back waktu itu di beberapa festival di Eropa sana.
1: Keren.
0: Nah itu saya yang jadi sutradaranya kayak gitu. Gantian kita.
2: Keren banget sih ya, berarti ini double powernya benar-benar ngepower banget, walaupun cuman berdua aja gitu ya, memang mainly dipegang berdua, tapi bisa sampai Eropa sana, bahkan luar biasa banget sampai internasional, bahkan untuk yang
0: festival lingkungan kayak gitu kan.
2: Betul.
0: Yang film Take Back waktu itu ngambil apa isu sampah plastik impor, dan apa kita keresahannya itu sebenarnya soal bagaimana negara kita jadi tempat pembuangan sampah kayak gitu.
1: Iya.
0: Sementara negara kita dicap sebagai pencemar plastik ke laut, ke lautan itu terbesar kedua
1: setelah
0: Cina waktu itu. Nah, waktu itu ketika ada teman yang menemukan apa sumber, salah satu sumber masalahnya, kita coba eksekusi, terus isu besar yang pengen dibawa itu bela negara, karena ketika dia menemukan masalah besar di apa dari luar yang apa pikirannya menjelekkan negaranya, dia responnya seperti apa, dan dia akhirnya ngembaliin sampah plastik itu ke negara-negaranya lewat kedubes kayak gitu. Itu sih. Jadi kita biasanya ambil satu tema besar kayak gitu. Kalau yang di Lakardo Mencari Keadilan itu kita ambil tema besarnya tentang pencarian keadilan gitu.
2: Oke, jadi memang diambilnya temanya memang yang deket juga ya sama kita, biar risetnya mungkin lebih enak juga ya ini sebenarnya.
1: Luar biasa ya, ini
2: keren banget sih.
1: Udah berpengalaman banget bikin dokumenter banget.
2: Sampai tembus internasional, Eropa bahkan, keren banget.
1: Wow, ini benar-benar bikin speechless ya. Tapi memang bisa dikatakan kalau menurut aku untuk membuat film dokumenter atau buat short movie yang kayak kemarin di apa nama Achieve Fest sendiri, itu tuh butuh kepekaan yang sangat-sangat luar biasa.
2: Betul sih,
1: Mas.
2: Iya.

0: Itu kebekaan dari Mas Mada sendiri udah terasah dari kuliah kah atau seperti apa untuk isu-isu yang ya, ada di sekitar Mas Mada?
1: Kalau keresahannya itu apa? Jangan cuek aja. Kan saya bukan tipikal orang yang ekstrovert sebenarnya, cuman kalau mungkin itu jadi waktu sendiri karena saya kebanyakan berdiam, jadi lebih banyak mengamati gitu.
2: Berarti Mas Mada ini tipe-tipe yang benar-benar observe banget ya ini orangnya ya.
1: Ya mungkin karena ya dari diri kita melihat sekitar itu gimana ketika ada yang tidak biasa apa kayak gitu, kita meresponnya gimana, kita risih atau apa. Makanya penemuan ide itu kalau saya sama Linda kayak gitu ambilnya dari finding your way from your way.
0: Menemukan jalan dari jalan yang Mas Made sama Mbak Linda pilih ya, kira-kira jalan ini masuk deh gitu ya.
2: Jadi memang
1: bayinya dulu kita cari. Kenapa ya kok kayak gini? Kenapa kok kayak gini?
0: Oke, luar biasa. Mas, kalau misalnya ngomongin tentang yang kemarin yang Asifers sendiri gitu ya, itu kan pasti Mas Mas Mada juga riset-riset juga nggak sih untuk tentang korupsi dan lain sebagainya di Indonesia ini dan lain sebagainya?
1: Ya, iyalah, kita pasti apa? Lihat berita dan lain-lain. Bagaimana juga
2: iya sih.
0: Berarti dari berita dan habis itu keresahan ya. Kayaknya nih Indonesia nih
1: keresahan juga.
0: Apa namanya, butuh sesuatu yang memantik gitu ya.
2: Dan hebat banget ya Mas Mada. Iya, hebat banget Mas Mada juga berani.
1: Korupsi kok banyak banget ya.
2: Iya.
1: Kenapa? Apa emang kita itu di dari awal itu emang sengaja dibiarkan kayak gitu. Kadang tuh apa orang-orang yang koruptor itu keluarganya tidak mengingatkan kayak gitu.
0: Make sense sih. Itu juga ada yang ada
1: apa justru aku menikmati bersama kayak gitu kan. Makanya yang ide cerita kemarin itu dari saling mengingatkan dulu. Apa ketika kita bisa saling mengingatkan satu sama lain dengan apa, dengan sekitarnya, saling menegur kayak gitu kan. Kalau sekarang kan dengan, orang menegur kan selalu dicap sebagai ikut campur. Bisa jadi itu cuman mengingatkan kan. Siapa tahu kita udah kebablasan, siapa tahu itu jalan dari Tuhan kita untuk memperingatkan kita ke jalan yang lebih baik itu lewat orang yang menegur itu, kan bisa jadi.
0: Iya, benar-benar sih. Jadi memang seenggaknya dengan ide kita bisa loh negur orang-orang atau anak-anak yang kayaknya salah. Dan siapa tahu ternyata teguran kita pun akan memberikan after effect di kemudian hari. Gitu ya.
2: Kalau misal ada kita ngerasa ada yang salah gitu nggak apa-apa ya. Kalau misal mau negur jadi jangan takut-takut mungkin ya.
1: Iya, siapa tahu itu jalan hidupnya emang nggak. Perubahannya lewat itu, turning point-nya dari itu. Kita kan kalau biasanya di film-film selalu ada turning point dari karakter utamanya. Kadang lewat pengalaman hidup, kadang bisa cuman dari omongan orang yang antah berita kayak gitu. Yang cuma mungkin menegur, yang itu mungkin di momen yang pas bisa merubah karakter orang itu.
2: Betul sih, karena takutnya kalau misal kita diemin juga bakal terus-terusan kayak gitu dan merugikan banyak orang sih pastinya ya.
0: Betul. Oke, baiklah. Nah, Mas Mada, kalau buat Mas Mada sendiri gitu kan, ini kan tentang dari ide Mas Mada yang anak-anak di masjid fokusnya adalah ngambil berkatan gitu ya, nasi tadi gitu kan. Sebenarnya kalau dari Mas Mada sendiri, seberapa penting sih pendidikan anti korupsi untuk anak gitu? Dari masyarakat juga yang fokus, yang juga peka banget dengan isu-isu seperti ini, kalau menurut Mas Mada seperti apa?
1: Ya penting, namanya dasar sifat kan. Ketika kebiasaan kan balik lagi ke itu bisa jadi kompas moralnya masing-masing kan. Ketika kompas moralnya bagus kayak gitu, tak rasa

0: untuk melakukan hal seperti itu juga dia akan pikir-pikir berkali-kali. Nah, kompas moral itu yang bentuk dari nasihat, dari apa, dari teguran-teguran itu juga, bahwasanya oh ini salah, oh ini salah. Bu, menegur bukan berarti kita merasa paling benar, enggak. Cuman cuman di timing itu mungkin kompas moralnya yang paling pas seperti itu ya, gitu. Kayaknya salah deh kalau mengambil berlebihan, kayaknya salah deh kalau kita mementingkan istilahnya ibadah kita lewatkan cuman gara-gara rebutan sesuatu yang kayak makanan kayak gitu.
1: Betul. Nah,
0: itu yang kita coba kritik kompas moralnya sebenarnya.
1: Iya, jadi memang penting sih ya, apalagi dari sebenarnya bukan karena kayak masih kecil, justru karena masih kecil itu kita arahkanlah ke jalan yang memang benar gitu ya. Aku tuh gemes banget kalau misalnya ada orang-orang, ya nggak apa-apa, udah masih kecil, nggak gitu, mumpung kecil,
2: iya, makanya itu justru
1: nih masih kecil, betul. Gitu kan.
2: Kayak gemes banget ada orang-orang bilang
1: karena
2: gitu.
1: Karena anak kecil tuh pasti lebih bisa masuk kalau misal diomongin daripada kalau misal udah besar terus kita kayak ngomong kayak negur tuh pasti lebih mental nggak sih kayaknya ya.
2: Aku setuju banget. Dan balik lagi ya teman Pro 2, ini apa namanya, ide yang satu ini juga make sense banget, dimana memang kalau anak kecil tuh juga balik lagi dari edukasinya keluarga.
1: Betul.
2: Keluarga inti kayak gitu
1: ya.
2: Kalau misalnya orang tuanya, ayahnya bahkan ngomong kayak, ayo fokus sholat dulu, jangan malah bingung masalah makan. Di rumah ibu masak.
1: Iya, kayak di rumah ada makanan, gak usah bingung makanan.
2: Jadi pasti bisa ya teman Pro 2 kayak gitu. Tapi luar biasa sendiri. Tapi kalau misalnya dari Paradox Film sendiri, ini kan udah cukup produktif banget ya, bikin-bikin film kayak gitu. Ini juga sering banget gak sih mas cari-cari info tentang kompetisi-kompetisi film, short movie dan lain sebagainya?
0: Iya, kalau short movie buat fiksi ya baru pertama ini sih.
2: Baru ini ya, oke. Langsung 20% lagi. Oke.
1: Keren banget ya.
0: Ya, jadi bikin semangat juga nanti coba-coba lagi tuh kita produksi fiksi, siapa tahu bisa. Kan bosan juga tuh Mbak ngarap di dokumenter terus banyak masalah.
2: Oh, aduh. Dicurat.
1: Jadi kayaknya ketagihan nih ya bikin yang fiksi nih ya.
0: Iya, bisa jadi. Ya. Karena dulu emang kalau di kampus kan lebih seneng, lebih keren kalau produksi film fiksi kan. Daripada film dokumenter.
1: Iya, karena kalau ini dokumenter kan harus ngempersis banget gitu ya.
2: Riset ya banyak.
1: Iya, betul.
2: Itu yang capek tuh.
1: Kalau fiksi kan kita kayak ya udah main di imajinasi aja.
0: Di dokumenter kan kita juga sering ngambilnya gayanya observe yang benar-benar ngikutin kayak gitu, lama prosesnya lebih lama. Ya kayak gitu. Itu juga bikin jenuh juga.
2: Emang berapa lama mas biasanya?
0: Ada ya, tergantung. Kalau risetnya udah mateng bisa lebih cepat, kalau dari awal bisa tahun-tahunan, tergantung juga karena cerita kan yang membawakan subjeknya.
2: Yes.
0: Tergantung dia menemukan ending yang istilahnya menurut kita sudah cukup untuk membentuk apa struktur ceritanya apa belum gitu. Kadang ada yang 2 tahun belum selesai.
1: Wow, agak lama ya 2 tahun ya.
0: Bisa aja. Karena ya itu tadi kisah hidup orangnya memang belum mencapai titik apa yang bisa disusun untuk menjadi satu alur cerita.
1: Wow. Oke, jadi memang lama banget ya kalau sampai 2 tahun tuh sebenarnya. Dan sebenarnya Mas Mada sendiri ini kan awalnya mungkin jadi awalnya anak kuliahan, terus mungkin bikin-bikin film ini kan kayak jadi as a hobby gitu ya Mas ya. Nah, ini awal mula kayak kepikiran ya udah kita ikutin aja ke lomba-lomba atau ke event-event itu sebenarnya sejak kapan Mas?
0: Ya sejak sebenarnya ya mari habis lulus kuliah itu kan kita udah tugas akhir kita udah jadi bisa jadi portofolio kayak gitu kan, kompetisi kayak gitu kan tetap harus hanya nyertain kayak track recordnya gimana
2: portofolio ya,
0: makanya portofolionya kayak gitu. Kalau udah punya portofolio kita cobalah makan. Okay. Cuman kalau di fiksi ini kan benar-benar pertama ya. Assistant press itu termasuknya dia lebih terbuka ke film filmmaker, istilahnya pemula kayak gitu di fiksi.
1: Oke, jadi selama di kuliah pun belum pernah nyentuh fiksi ya, Mas?
0: Pernah, tapi kan lebih banyak
1: dokumenter
0: jadi
1: tim, tadi. Kayak gitu. Oh, oke. Okay.
0: Tapi kalau kita yang punya ide sendiri ya, itu belum pernah.
1: Oke, jadi untuk yang benar-benar pure dari diri sendiri baru pertama kali yang ini ya, Mas ya?
0: Iya.
1: Oke, dan keren banget, langsung 20 besar loh ini ya.
2: Se-Indonesia, teman Pro 2. Kan banyak juga, as we know ya, teman Pro 2, kalau anak-anak yang suka bikin film tuh pasti banyak banget.
1: Antusias banget sih pasti.
2: Antusias banget ya. Dan ini bangga banget ya, teman dari Jawa Timur kita, Blitar, sudah masuk ke 20 besar.
1: Betul.
2: Masing banget. Kita kan tunggu, karena siapa tahu next time ini akan, apa namanya, jadi juara
1: langsung
2: juga.
1: Langsung lanjut gitu produksi ya. Lagi, ini
2: bener,
1: mungkin ya.
2: Amin, semoga aja. Mas, tapi kalau misalnya boleh tahu, Paradok Film ini ada nggak sih? Mungkin hasil-hasil karya tentang dokumenternya tadi yang sempat masuk Piala Citra terus internasional dan lain sebagainya, ini di YouTube maybe untuk teman-teman yang pengen lihat?
0: Ada, di search aja nanti apa filmnya, Take Back judulnya.
2: Oke, Take Back.
1: Akunya di mana tuh, Mas? Itu, bisa dilihat di mana?
0: Itu di YouTube aja, di platform Fitch ada kayaknya juga. Terus kalau Langkah Dua Mencari Keadilan itu juga udah di upload di YouTube.
2: Oke.
1: Oke, jadi kita carinya judulnya aja.
2: Judulnya
1: ya, Mas.
2: Aja ya berarti ya. Apa tadi? Ya. Apa mencari keadilan tadi?
0: Langkah Dua Mencari Keadilan sama Take Back itu tadi.
2: Oke, Take Back. Oke.
1: Take Back dan Langkah Dua Mencari.
2: Oh, ada ini
1: keadilan.
2: Nih. Film dokumenter Langkah Dua Mencari Keadilan. 7 tahun yang lalu.
1: Okay.
2: 1 jam ya filmnya ya.
0: 1 jam.
1: Itu pengerjaan berapa lama tuh, Mas, kalau 1 jam tuh?
2: Keren banget nih.
0: Itu sekitar itu 2 tahun itu.
1: Waduh, lama banget.
2: Luar biasa.
0: Makanya tugas akhir waktu itu nggak selesai gitu, karena kita kan di dokumenter yang lebih banyak observe-nya itu kita nungguin kisahnya orang kan,
1: sutradaranya
0: tuh kan, jadi ya kita nunggu alur hidupnya orang.
1: Iya sih, itu banyak. Jadi 2 tahun ya sampean ini, dan 1 jam dari durasi 1 jam itu produksinya selama 2 tahun untuk memproduksi.
2: Kita tunggu lagi.
0: Kalau footage-nya ada 10 jam lebih.
1: Allah.
0: Jadi ini.
1: Sejam aja.
0: 1 jam itu.
2: Luar biasa, 10 jam amazing banget. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 penasaran, langsung aja cari di akun YouTube-nya Paradok Film ya, Paradoc Film, spasi film ya. Ini subscribernya juga lumayan, udah ribuan teman Pro 2. Kita tungguin lagi nih, Mas, videonya nih terakhir 2 tahun yang lalu.
1: Karya-karya terbarunya nih, Mas, udah ada drafting belum ini ya, mungkin ya.
2: Kita tungguin. Karena honestly aku juga tipe orang yang suka banget lihat dokumenter, karena kan kita kayak tahu insight baru gitu akan sesuatu hal ya yang bikin ke isu-isu saat ini atau apa gitu, itu seru sih. Baiklah, kita tungguin ya, Mas. Next time mungkin ada enggak project-project ke depan lagi nih dari Paradok Film sendiri?
0: Aja sih, cuman apa, masih belum selesai gitu hasilnya.
1: Oke, yang penting udah mulai ya ini ya.
0: Ada beberapa project, satunya udah mau finish ini. Kita mau coba apa, tes penonton dulu, udah paham belum gitu sama isunya. Kalau isunya soal apa, orang yang apa, menjaga hutan di belakang rumahnya kayak gitu, karena itu daerahnya sering kekeringan sama banjir.
1: Sementara
0: di Blitar Selatan kan lagi banyak apa, kayak lahan-lahan hutan kayak gitu mulai beralih fungsi secara masif.
1: Jadi memang lagi-lagi mengambil isu yang paling dekat dulu gitu ya, Mas ya.
0: Iya, paling dekat.
2: Oke deh kalau gitu, Mas. Mungkin planning ke depan berarti bakal fokus ke proyek ini, atau mungkin ada planning lagi dari Paradok Film?
0: Iya, produksi tetap kalau kan beberapa udah ada pendanaannya, ya kita kita jalani dulu sambil tetap apa yang proyek-proyek yang idealis, proyek idealis kita juga coba dilakukan.
2: Oke, itu dia ya. Yaudah deh kalau gitu, terima kasih banyak ya Mas. Semoga sukses. Kita tungguin karya-karya terbaru juga dari Paradox Film. Thank you banget sudah menghadirkan film-film dokumenter juga yang luar biasa.
1: Luar biasa banget.
2: Dan perjuangan ini kemarin ya di SC Fest ini amazing banget. Congratulations ya Mas Mada. Salam buat Mbak Linda ya.
0: Yes. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya Mas Mada di pagi hari yang udah menjelang siang ini ya.
2: Baiklah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Mada. See you next time.
0: Waalaikumsalam.
2: Oke, baiklah. Itu dia teman Pro 2 ya di pagi hari ini kita udah ngobrol bareng sama Mas Mada Arya ya. Yang apa namanya merupakan founder juga nih dari Paradox Film. Itu dia.
1: Keren banget.
2: Tapi emang iya sih, aku setuju banget sih dari hal-hal kecil seperti ini
1: yang bahkan kita awalnya kayak enggak notice sih ya, kayak ternyata ini juga
2: gitu.
1: Ternyata ini juga hal yang penting buat dibahas gitu ya. Dan sekarang kita juga bisa belajar lebih peka lagi mungkin ya terhadap lingkungan kita ini, lingkungan sekitar kita. Apa sih yang kayak ada something off gitu mungkin ya, kita kayaknya harus diteliti lagi gitu mungkin.
2: Betul. Jadi jangan juga langsungkan teman Pro 2 untuk menegur dan lain sebagainya. Betul. Ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kita bakal move dulu ke single yang satu ini. So keep station di Pro 2 87,9.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

0: Teman Pro 2, saatnya Safa dan juga Tania mau undur diri. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune dari tadi pagi.
1: Betul, tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena nanti di santai siang bakalan ditemenin barengan sama Ara nih teman Pro 2. Dan juga di jam 10 nanti akan ada spesial gitu ya. Ara gak akan sendirian, bakalan ditemenin sama beberapa orang sih ya kayaknya ya. Jadi ditunggu aja nanti di jam 10 bakalan ada siapa teman Pro 2.
0: Yes, itu dia. Tetap semangat beraktivitas di hari Kamis ini teman Pro 2. See you again next time. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 bersama Ara Azahra. Informasi pertama, Grand Design Smart Integrated Farming atau SIF Giri Purno telah rampung dan diterima pemerintah Kota Batu sebagai acuan pengembangan pertanian terintegrasi. Dokumen ini menjadi dasar pengembangan pertanian berbasis teknologi, inovasi, dan kebutuhan pasar di Kota Batu. SIF Giri Purno mengintegrasikan sektor hortikultura, peternakan, perikanan, agroprocessing, teknologi Internet of Things atau IoT, serta pengelolaan limbah. Sistem ini juga mencakup utilitas kawasan dan pengembangan pasar dengan produksi yang diarahkan berdasarkan kebutuhan pasar. Informasi selanjutnya, Tuan Pro 2, Badan Gizi Nasional atau BGN memprioritaskan perluasan program makan bergizi gratis atau MBG ke sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah yang dibutuhkan percepatan dengan pola pelaksanaan yang disesuaikan kondisi daerah. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
3: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di jam 10 ini ya, ada Aran nemenin kamu. Dan seperti biasa ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan puterin kamu lagu-lagu pilihan untuk nemenin kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Ini kalau kita lihat di pagi hari ini Ara sudah kedatangan tamu di studio Pro 2 gitu ya. Lucu banget di hari ini teman Pro 2. Ada teman-teman dari Wonder Voice of Indonesia gitu ya, atau Road to Wonder Voice 2026 Jawa Timur gitu. Ada Mbak Dita Lestari ini sebagai project manager.
1: Halo.
0: Dan juga Mas Willy Pramana sebagai asisten project manager.
2: Halo, selamat pagi.
1: Hai Mara.
0: Seneng banget. Thank you sudah datang, sudah mampir ke sini.
1: Iya, terima kasih ya. Juga.
0: Pagi-pagi. Tadi abis dari mana?
1: Dari rumah langsung ke sini ya.
0: Langsung ke sini ya. Ketemu habis, di sini. Tikumnya
1: iya.
0: Langsung ke sini.
1: Iya, langsung. Dikumpulnya di sini.
2: Habis menikmati macet pagi hari.
0: Iya ya, macet banget sekarang ya. Emang
1: kayak enggak cuma pagi aja enggak sih? Siang
2: betul,
1: juga sih berapa titik
2: betul,
1: ya kan.
0: Iya, kayak apalagi siang di Suhat gitu ya.
1: Oh,
0: kayak,
1: iya benar.
0: Orang-orang ini pada mau kemana sih? Kayak sekolah enggak juga, kerja juga kayak apa kerja ya jam segini.
1: Biar kelihatan sibuk enggak sih marah.
0: Biar agak rame aja nyari kegiatan di jalan ya kayak.
2: Kopak-kopak paling kopak.
1: Oh, kalau siang kopi siang dong.
2: Kopi
0: brunch. Oke. Oke, ini apa namanya? Kalau kita mau kenalan dulu gitu ya, mungkin bisa nih cerita sedikit di Wonder Voice 2026 ini lagi pegang apa sih sekarang?
1: Oke, thank you ya Mbara. Untuk pendengar RRI ya, panggilannya
0: teman Pro 2.
1: Oh, teman Pro 2. Teman Pro 2 ya Mas Wil.
0: Ntar ini
1: ntar ke, beda lagi.
0: Kepanggilnya teman yang lain nih. Teman-teman sebelumnya.
1: Oke, okay. Halo, kenalin aku Dita dari perwakilan dari Voice Institute Indonesia yang ada komunitasnya juga Voice People Jatim. Ini lagi menyibukkan diri ya di Road to Wonder Voice of Indonesia, sekaligus juga project manager untuk event Road to Wonder Voice of Indonesia 2026 chapter Jawa Timur.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Kalau Mas Willy?
2: Kalau saya Willy Pramana, saya bantu-bantu Mbak Dita di komunitas Voice People Jawa Timur.
1: Jadi perwakilan lah kami
2: perwakilan,
1: ya.
2: Perwakilan. Iya, iya, iya. Saya helper.
1: Oke. Serabutan
2: nanti. Serabutan, ya.
0: Antara helper atau LO ya nanti ya gitu ya.
1: Bedanya tipis loh, Mbak.
2: Nah gini, untuk acaranya sebetulnya ini sebuah acara Wonder Voice ya. Intinya Wonder Voice 2026 ini event akbar apa ya, pesta bintangnya para voice talent se-Indonesia lah intinya seperti itu. Nah kebetulan di Jawa Timur itu kita ada komunitas namanya Voice People Jawa Timur dan di Malang representatifnya Mbak Dita dan juga saya dan dipercayakan buat rotunya tahun ini itu di Malang. Kita jadi apa ya,
1: tuan rumahnya
2: lah gitu.
1: Jadi kami itu berangkat dari Voice Institute Indonesia, Mbak. Kalau misal Mbak Ara dan teman Pro 2 tahu Mas Bimo Kusumo Yudo ya, Mas Bimoki itu adalah foundernya sekalian sama Kak Binta juga, co-foundernya itu kita ini ngadain kayak kompetisi voiceover terbesar, nasional juga, sifatnya boleh diikuti sama semua umur dari Sabang sampai Merauke. Itu namanya Wonder Voice of Indonesia dan ini udah masuk ke tahun kelima di tahun ini gitu.
0: Okay. Ini kalau dilihat Wonder Voice kan udah jalan dari tahun 2019 ya?
1: 2022.
0: Oke, berarti sudah tahun kelima sekarang ini. Ini kalau misalkan dilihat selama beberapa tahun berjalan kan udah ada sekitar 16 ribuan peserta
1: betul.
0: Kalau ini ya yang ngikutin program Wonder Voice Indonesia ya. Ini perkembangannya sendiri seperti apa setelah 5 tahun ini, Mbak Dita?
1: Pesat ya Mas ya, karena kebetulan kami berdua itu salah dua winernya 2024 itu yang ikut tuh 2800 ya.
2: 2800an
1: iya, kalau hampir salah. Hampir 3000 terus hampir hampir 3000 dari tahun ke tahun itu nambah terus nih Mbak dan di tahun 2025 kemarin itu 7200 peserta dari 2024 2800 2025 langsung 7200 peserta.
0: 3 kali lipatnya.
1: Iya,
0: waktu itu ya.
1: Iya, karena memang voiceover kan lagi ini ya lagi banyak demand-nya juga ya. Permintaannya juga, pertumbuhannya juga gitu.
0: Even kayak orang awam pun juga kalau misalkan ngelihat dari video-videonya Mas Bimo dan
1: yang
0: dulu-dulu tuh kayak kok bisa ya orang suaranya kayak gini ya, bisa jadi begini, bisa jadi begini
2: kok gitu. Bisa juga. Ya orangnya kayak gini suaranya, kayak gitu.
0: Iya, itu juga bener sih.
1: Kadang di-relate gitu, kan? Sama physically.
0: Iya, mohon maaf ya. Soalnya kalau dilihat kayak orangnya kayaknya kalem ya, tapi suaranya kok berat banget. Nah, atau iya, mungkin kayak mukanya terlalu preman untuk suara semungil itu.
1: Iya. Hello Kitty itu,
0: Hello Kitty itu, ya.
1: Sering.
0: Iya, itu juga apa namanya, pasti juga seru banget. Gak cuman yang nyemplung ke dalam kolamnya, tapi juga orang awam yang lihat juga, ih seru banget sih, menarik gitu ya. Pasti juga pengen lihat, pengen ikutan juga gitu ya. Berarti ini bergeraknya di bidang voiceover, terus juga ada kayak public speaking, MC dan lain-lain gitu.
1: Kalau Voice Institute Indonesia iya. Jadi utamanya tuh di voiceover, tapi kita juga ada apa ya, kayak tambahannya itu public speaking ada, MC juga ada, voice acting juga ada gitu.
0: Kenapa nih kalau misalkan kita lihat kan sekarang kemampuan menggunakan suara tuh juga lagi rame banget ya sekarang ya, ini dianggap punya peluang besar di industri kreatif nggak kalau menurut Mbak Dita sama Mas Willy?
2: Banyak banget sih, dan bahkan gak cuma di industri kreatif aja Mbak Ara. Jadi kayak misalnya nih, dengan cara kita ngomong gitu ya, itu kerjaan apapun kan pasti berpengaruh tuh. Kayak misalnya Mbak Ara mau pitching ke klien, kalau bisa tahu kayak, oh tune suaranya buat bikin yakin klien itu kayak gini nih gitu. Nah itu kan bisa diaplikasikan langsung juga gitu. Jadi kalau kreatif jelas lah di apa, berpeluang untuk di industri kreatif untuk berguna banyak banget gitu. Tapi juga industri non kreatif pun itu juga bakal bisa bermanfaat juga skill voiceover ini.
1: Kan ada beberapa teknik-teknik yang harus kita kuasai, apalagi kalau jadi public speaker gitu ya. Dan mempengaruhi orang lain juga untuk apa nih, keputusan selanjutnya nih.
0: Tatap
1: gitu.
0: Mata saya. Enggak ya,
1: Ojan
0: ya
1: sih.
0: Tatap mata Ojan.
1: Iya, harus pokoknya iya enggak? Iya harus iya gitu.
0: Jawab iya enggak? Kalau enggak kemarahan gitu ya.
2: Wah, itu agak ngancam sih, Mbak.
0: Enggak usah beda berarti ya. Beda ya. Oke. Ini kalau kita bicara soal 2026 gitu ya Mas dan juga Mbak Dita ya, ini kan ada salah satu hal yang gak bisa terpisah ya, which is juga isunya lagi ramai banget adalah AI gitu kan.
1: Betul.
0: Ini kalau misalkan apa namanya, pendapatnya dari Mbak Dita sama Mas Willy sendiri gimana soal ramenya AI ini? Kan juga ada nih yang bikin video-video kayak vlog atau maybe kayak reel short gitu kan pakai suara AI gitu.
2: Gimana tuh Mbak Dita tuh?
1: Kalau pendapatku sih ya, kayak AI itu kan gak bisa kita hindari ya. Ya Mas ya, dan Mbak Ara juga ya. Yang sekarang juga makin kesini makin diusahakan manusia banget tuh AI itu. Cuman ya gimana-gimana pun juga pasti akan tetap kalah dengan kita sebagai manusia asli. Ya namanya juga robot ya, gimana ya. Nah, menurutku sih memang harus kitanya yang adaptasi juga ya, dan inovasi terus sama suara-suara kita juga, biar gimana caranya gak kalah sama AI gitu. Salah satunya ada jiwanya itu tadi.
0: Kok AI tidak punya jiwa?
2: Sama ini, kalau AI itu sempat diskusi sama teman-teman developer AI gitu kan. Kayak kecenderungannya kalau untuk robot tuh kan dia mengejar kesempurnaan kan. Jadi semuanya serba perfect nih, pas ngomong gak ada yang kesleo, gak ada yang apa gitu kan. Nafasnya juga oke gitu. Nah tapi kalau manusia itu kan dia ada kesleonya sedikit, ada tiba-tiba serak gitu. Nah itu yang bikin justru ketidaksempurnaan tuh jadi sempurna.
1: Nah, justru nilai plus ya di tengah gempuran AI itu ya.
0: Iya. Soalnya juga gitu, kalau kata Brad Pitt yang menang tetap manusia.
1: Brad Pitt
0: tiba-tiba ini, kalau misalkan ini ngerepek sedikit ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Kalau sekarang nih kan Wonder Voice lagi ngangkat tema authenticity and uncertainty.
1: Iya.
0: Ini maksudnya temanya apa sih?
1: Iya, biar tetap autentik, kita menonjolkan autentiknya manusia di tengah ketidakpastian ini kan, Mbak. Karena kan ada perusahaan-perusahaan atau tim-tim yang udahlah pakai AI aja terus bikin industri ini tuh jadi kayak serba nggak pasti gitu loh, Mbak. Udah pakai AI, terus kitanya juga dari segi red card apa segala macam juga dihancurin habis-habisan gitu ya, apalagi
0: digoreng ya,
1: digoreng gitu kan. Di tengah ketidakpastian ini tuh harapannya sih Wonder Voice of Indonesia itu bisa mengangkat autentiknya kita sebagai suara manusia asli gitu, mempertahankan itu gitu.
0: Tapi kalau dari Mbak Dita sama Mas Willy sendiri kan juga sudah lama ada di dunia suara-suaraan ini ya, nyemplungnya gitu kan. Itu ada apa ya namanya, kayak perubahan-perubahan gitu gak sih semenjak AI mulai rame ini dipakai gitu?
2: Kalau sekarang sih, kalau saya ngelihatnya pribadi itu memang dengan adanya AI ini justru ngefilter. Jadi ngefilternya itu adalah ketika seorang mau jadi seorang voice talent atau voice actor, tapi dia cuma bermodal kayak pokoknya suaranya bagus doang, pokoknya bisa baca lancar doang, itu bakal lebih sulit bersaingnya. Karena tadi balik lagi otentiknya itu yang harus ditonjolkan, kayak karakter ya. Seseorang hmm. gitu. Okay. Kayak misalnya nih skrip yang sama dibacain Mbak Dita sama dibacain sama saya gitu. Hmm. Pasti bakal beda tuh.
1: Ya.
2: Hmm. Walaupun mungkin feel-nya bisa dapat yang sama, tapi pasti ada rasanya kayak wah ini mungkin Mbak Dita lebih ada renyah-renyahnya gimana gitu yang ya. Dirasain hmm. gitu. Kalau Mas Willy mungkin agak lebih sedih gimana hmm. gitu. Nah, hmm. itu yang mau bisa. Ditonjolkan sebetulnya, kemanusiaannya itu.
0: Sisi feel-nya tuh kayak ya, beda ya. Gitu ya kalau misalkan dilihat gitu ya. Ini juga jadi tantangan ya dari mm-hmm. teman-teman sendiri. Betul. Kayak dulu misalkan kayak di kolam yang sama ini ada Mas Willy, ada Mbak Dita gitu. Tapi sekarang juga ada AI yang masuk yeah. ke situ juga ada gitu
2: ikan,
0: ya.
2: Ada robot, ikan
1: ada
2: robot,
1: robot di situ. Kan? Yeah. Belum lagi suara kita tuh di cloning gitu kan.
0: Ah, Mbak, itu bisa juga, banget tuh. Itu juga tuh. Iya lagi ya.
1: Kita udah, lebih serem sih. Nah, kita udah misal kita dipercaya sama salah satu klien gitu. Mm. Terus ternyata udahlah. Kita menghemat budget segala macam, ada efisiensi. Nah suara kita di cloning tuh bisa hmm. yang seperti itu. Dia tuh betul-betul kayak mengancam autentiknya kita juga ya sebagai suara manusia asli gitu.
0: Itu juga maksudnya pasti apa ya namanya kita tapi memang kalau manusia punya autentiknya itu tadi ya, gitu betul. Ya yang serunya gitu. Ini kalau misalkan dari apa namanya teman-teman sendiri Wonder Voice ini kan tadi Mas Widi juga bilang kayak AI itu ngejar sempurna gitu kan. Kalau manusia kan ada crack-nya, ada ininya, ada kayak gitu sumbangnya gitu kan. Nah ini kalau misalkan ada yang bilang kayak aku pengen coba belajar voice over tapi suaraku gak enak gitu, kayak aku ngomong aja fals, gimana? Setuju gak sih Mas?
1: Oke, kalau dari kami ya, nanti Mas Bill tambahin aja. Sebetulnya suara tuh bisa dilatih loh Mbak. Dan suara cempreng pun tuh sebetulnya kalau ngomongin fals nggak fals ya, suara cempreng pun tuh ada pasarnya. Jadi suara kita tuh punya pasar masing-masing gitu. Suara cempreng pasarnya ke siapa? Suaranya modelnya Mas Willy ke siapa? Suaraku model ke siapa? Jadi kita tuh punya pasarnya masing-masing dan pokoknya bisa bisa rajin berlatih. Klise ya, tapi memang gimana ya kalau model voice over model suara doang gitu tuh ya itu tadi bakal kalah sama AI gitu.
2: Iya, tapi maksudnya, emang ini sih apa namanya dengan latihan tuh ngaruh banget karena kan aku seneng apa namanya ngedokumentasikan rekaman-rekaman suara kan. Okay. Dulu awal siaran radio itu 2016.
0: Oke.
2: Ada tuh iklan pertama tuh. Aku denger pas itu udah enak banget tuh, pas itu kayak pede banget kayak
1: waktu
2: oh.
1: Itu pada ya, waktu itu ya.
2: Iya, ini.
1: Willy banget ini.
2: Suara ini.
0: Inilah masterpiece itu ya.
2: Masterpiece ya kan. Akhirnya pas buka-buka 2025 kemarin, suara apa ini?
1: Iya, benar sih.
0: Pede sih waktu itu ngomong gini gitu ya.
1: Malu enggak sih? Malu.
2: Nah, malu deh ini udah. Ini tuh yang di radio loh, ini iklan ini gitu kan. Nah berarti memang ada proses waktu yang bisa dilatih juga gitu kan. Karena kalau misalnya awal-awal orang bilang kayak suaraku fals nih terus kok gak enak ya gitu. Ya awal-awal emang pasti kayak gitu lah. Makanya perlu latihan, perlu proses. Ntar juga lama-lama pasti bakal kebentuk juga.
1: Iya pasti akan ada perbedaan sih Mbak dari awal kita belajar sampai wah ternyata kita udah sampai sejauh ini ya gitu.
0: Oke berarti coba aja ya.
1: Coba
0: ya. Kalau dari Wonder Voice 2026 ini potensi kayak gimana sih yang pengen dicari sama teman-teman sendiri?
1: Potensi yang dicari pasti potensi-potensi yang pastinya bisa adaptif ya dengan kebutuhan industri itu yang pertama. Terus yang kedua potensi-potensi dari teman-teman yang memang ada nih potensi dari daerah-daerah ya terutama ya yang punya suara, yang punya potensi untuk jadi voice over talent dan kemampuan membaca brief juga gitu. Terus bener-bener yang dinilai itu dari suara ya Mas ya.
2: Enggak ada
1: kayak video bagus apa kreatif mau voice over sambil kayang apa kayaknya enggak akan dinilai gitu. Mau sambil senam enggak akan dinilai senamnya. Gitu sih.
0: Oke, ini juga menarik banget Man Pro 2 ya kalau ngomongin soal voice over hari ini emang enggak cuman ngobrolin soal suara tapi juga gimana feel-nya, identitasnya, emosinya gimana gitu ya. Kita juga ajakin kamu untuk gabungan teman Pro 2 kalau misalkan pengen kirim pertanyaan, maybe kayak gimana gitu. Yeah. Ke Mbak Dita atau Mas Willy juga bisa.
1: Boleh.
0: Kita lagi live di YouTube RRI Malang Official hari ini atau kamu juga bisa kirim pertanyaan kamu ke WhatsApp kita di 081 555 6879. Kita masih akan balik teman Pro 2 setelah single-single yang mau lewat setelah ini.
1: Oke.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 masih bareng sama teman-teman dari Wonder Voice 2026 ya. Ini ada Mbak Dita dan juga Mas Willy gitu. Ini tadi kalau misalkan kita lihat sendiri kan Road to Wonder Voice ini adalah pre-event gitu ya. Sebelum programnya langsung nanti gitu kan. Nah ini nanti bakal turun ke kampus. Untuk mengenalkan industri voice over sendiri gitu ya. Kenapa yang dituju kampus gitu?
1: Iya, karena kampus itu salah satu pintu masuk industri juga ya Mbak ya. Mengingatkan sekarang kan eranya Gen Z ya. Eranya teman-teman yang sekarang lagi duduk di bangku kuliah nih gitu. Jadi harapannya sih mereka bisa menjadi pintu masuknya buat industri-industri dan memperkenalkan kalau suara kita tuh ternyata bisa loh, ada industrinya loh suara kita itu, memperkenalkan ke mereka-mereka. Terus yang kedua, itu kita juga ingin menjalin kolaborasi yang baik, jangka panjang dan continue dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia. Nah salah satunya ada di Jawa Timur gitu Mbak Ra.
0: Sekaligus juga ngenalin industri voiceover gitu ya ke teman-teman mahasiswa gitu ya. Ini juga ada yang nanya nih ke WhatsApp kita nih Mas Mbak ya, mungkin boleh dijawab ya. Kak, sebenarnya voiceover itu pulang kerjanya di mana aja? Selama ini saya taunya cuman iklan dan dubbing.
1: Silakan Mas Willy.
2: Kalau dari awamnya sih pasti secara umum gitu ya, kayak sering dengar iklan di TV, di radio, di sosmed gitu. Terus juga voice acting, dubbing. Sekarang Dracin tuh lagi rame banget ya kan.
1: Lagi subur tuh.
0: Iya gitu. Betul.
2: Subur dan subur. Wow, itu load kerjanya luar biasa teman-teman.
1: Demandnya tinggi juga sih.
0: Soalnya kayak yang audiensnya sendiri juga kita gak kerasa kayak, oh bapak-bapak itu ternyata nonton Dracin ya gitu.
1: Nonton loh.
0: Seorang om-om itu nonton Dracin gitu.
2: Nah sekarang juga lebih luas lagi, ada juga untuk company profile sekarang juga ada juga di voiceover. Dan juga proyek-proyek yang gede untuk layar lebar kayak seperti di film gitu. Kemarin kan saya juga kebetulan berkesempatan ngisi untuk film, kalau tahu Timun Mas. Dan Tenun Takdir
0: yang live action itu
2: bukan Timun Mas Tenun Takdir animasi itu yang jadi animasi apa namanya? Ya pokoknya animasi
0: gitu. Kemarin sempat di rame kok ya itu ya.
2: Ah, yang sempat rame itu saya jadi buto ijonya tuh di situ.
1: Cocok ya, Mbak?
0: Coba ketawanya gimana sih, Mas? Ketawanya?
2: Aduh lupa sih.
1: Mahal Mas suaranya, mahal.
0: Mahal. Kan datang ke sini sebagai Mas Willy ya. Asistennya Mbak Dita soalnya.
2: Tuh, kalau sebagai buto ijo tanya yang punya film aja Mbak kalau gitu.
1: Testimoni langsung gitu.
2: Gitu. Nah, jadi peluangnya gede dan berarti juga untuk sebuah seni suara itu sudah lebih luas lagi, maksudnya nggak terkotak-kotakan cuma iklan sama dubbing doang.
0: Bisa jadi isi voice over di film juga gitu,
2: bisa,
0: kayak
2: bisa.
0: Berhenti jangan lanjut gitu. Aduh. Juga bisa.
1: Kayak pernah dengar ya.
2: Itu sempat rame itu.
0: Iya itu juga rame itu kemarin ya Mas.
2: Hujatan tadi.
0: Penuh unek-unek sih. Penuh testimoni ya gitu testimoni. Ya ini sempat ada konsep kick off at university gitu ya juga kemarin ya.
1: Iya.
0: Betul. Itu gimana tuh Mbak maksudnya?
1: Lebih kick off-nya tuh lebih ke ini sih Mbak, rotunya ya kalau kick off-nya. Kita start-nya itu memang road show-nya itu kan ke 8 titik kota yang ada voice people-nya. Kebetulan kan Voice Institute Indonesia itu punya komunitas-komunitas yang ada tersebar di beberapa titik, ada di 8 titik. Jawa Timur, Jakarta, Makassar, Bandung, Bali, Jogja, Sumatera Utara, Aceh. Delapan titik ini yang nantinya kita akan ada roadshow-nya itu ke titik-titik itu dan offline semuanya. Biasanya kalau Jatim tuh kedapatannya selalu online ya dari dulu kalau roadshow-nya
2: dan
1: gitu.
2: Dan ini kesempatan langka juga karena biasanya Jatim itu di Surabaya, Mbak.
0: Biasanya
2: kita beberapa waktu yang lalu yang peresmian Voice People Jawa Timur, terus juga kelas-kelas gedenya itu kebanyakan di Surabaya dan baru ini nih di Malang.
0: Nah,
2: ini sebuah momen juga sih sebagai kita yang di Malang sih.
1: Dan itu kick off-nya memang start dari September besok ini udah ada mulai roadshow Road to Wonder Voice of Indonesia itu di Semarang kalau nggak salah. Nanti di Malang itu 7 Oktober nanti ya acaranya.
0: Bulan depan berarti ya. Minggu depan lebih tepatnya ya.
1: Dua minggu lagi. Betul.
0: Okay. Ini berarti ada community collab juga katanya ya, Mbak?
1: Iya, community collab-nya itu bersama dengan Voice People Jawa Timur.
0: Nanti sama siapa aja berarti?
1: Sementara, nggak sementara sih. Jadi memang penyelenggaranya itu kan adalah Voice Institute. Mm-hmm. Nah, nanti penggeraknya itu adalah Voice People Jawa Timur, Voice People Medan, Voice People Aceh,
0: okay,
1: dan yang ada di 8 titik itu. Mm-hmm. Cuman memang kalau untuk aksesnya itu kita utamakan untuk teman-teman mahasiswa dulu, karena kita bekerja sama dengan Universitas Merdeka Malang. Mm-hmm. Jadi kita utamakan dulu untuk mahasiswa-mahasiswa dan teman-teman member. Membernya okay, Voice People Jawa Timur gitu.
0: Yeah. Oke. Okay. Yeah. Akses member dulu,
1: akses member
0: awalnya ya. Oke, okay, oke. Okay. Berarti ya,
2: tapi,
0: nanti
2: tapi ini Mbak yang perlu dicatat, walaupun okay, untuk rotunya itu untuk mahasiswa dan nanti komunitas yang diutamakan, yeah, gitu, tapi untuk challenge-nya itu semuanya bisa ikutan.
0: Oh iya, betul. Umum juga bisa semua join bisa, berarti ya.
2: Mbak Ara juga bisa. Harus posting itu, Mbak.
0: Iya,
2: siapa
0: iya,
2: tahu bener, ternyata punya bakat-bakat. Memainkan iya loh, suara,
0: siapa tahu rezeki
2: iya,
0: gitu.
2: Karena 2024 pas barengan kita ya.
0: Iya.
2: Itu ada namanya Ayu dari mana ya? Sulawesi.
1: Dari Mamuju.
2: Mamuju.
1: Mamuju.
0: Oke.
1: Okay. Seangkatan kita ya.
2: Seangkatan
1: ya,
2: kita. Uh-huh. Itu bahkan dia sebelumnya enggak pernah voice over iklan, enggak pernah video profile, enggak pernah dubbing. Uh-huh. Bikin juga cuman iseng pakai HP,
1: headset
2: dan itu ada mobil lalu lalang.
1: Iya. Yeah.
2: Okay. Tapi suaranya jelas dan dia ternyata bisa memainkan intonasi kayak gitu.
1: Okay.
2: Akhirnya
1: memang
2: ada skill. Ada skillnya yeah, ternyata. Uh-huh. Akhirnya berangkat ke Jakarta bareng kita.
0: Yeah. Gitu.
2: Makanya ini terbuka banget kesempatan Wonder Voice ini untuk bakat-bakat baru, untuk peluang-peluang di daerah-daerah yang barangkali selama ini kita kayak wah menganggapnya kayak di daerah gimana sih gitu. Ternyata ada bakat-bakat yang seperti itu.
1: Oh, iya.
2: Muncul. Okay.
1: Dan gratis.
0: Nah, itu
1: online
0: dia.
1: Jadi gratis,
0: kayak gabut kayak waktuku masih banyak nih ngapain iya, ya gitu, coba aja
1: coba
0: gitu
1: aja.
0: Ya bisa ya. Berarti kalau misalkan yang pengen daftar ini apakah harus punya pengalaman atau bisa?
2: Enggak dong. Enggak dong.
1: Semuanya bisa, terbuka untuk segala kalangan, segala usia. Mm-hmm. Pokoknya okay, ini pasti jadi penilaian utama itu pure dari suara, yeah, ketepatan membaca brief juga, nanti mintanya seperti apa, diikutin aja di situ, karena nanti memang harapannya sih kalau di tahun kemarin 7.200 ya, 7.200 peserta yang ikut, tahun ini pasti akan lebih, insya Allah pasti akan lebih dari itu gitu.
0: Lebih ramai lagi pasti ya kalau dilihat ya. Ini kan kalau ngelihat anak muda sekarang nih ya Mas Baya, ini kan banyak juga yang mulai bikin konten kayak podcast atau mungkin kayak vlog, daily vlog yang day in my life gitu-gitu kan. Berarti kan juga banyak ya sebenarnya anak-anak muda yang udah mulai nyemplung sebenarnya ke dunia voiceover gitu ya. Apakah kebiasaan ini juga bisa jadi modal awal mereka buat belajar atau masuk ke dunia voiceover gitu? Oh,
2: bisa banget dong, jelas dong.
0: Uh-huh.
2: Jadi kayak misalnya kita bikin konten vlog gitu kan, itu kan basicnya adalah storytelling, ya kan? Kita bercerita storytelling kayak gitu dan cara bercerita masing-masing orang kan beda. Makanya kalau Mbak lihat konten orang ada yang ah nih ceritanya enak nih, ya kan? Kita bisa betah nonton TikTok dia 3 menit ceritain soal dia parkir nggak dikasih karkis misalnya gitu kan, itu kita betah tuh nonton ya kan, dia runut segala macem, itu kan berarti dia deliverynya baik ya kan, dia punya intonasi yang oke, terus dia juga tahu cara menempatkan kayak emosinya ini di mana, ditekan
0: punchline-nya
2: di mana gitu,
1: emphasize-nya
2: di mana gitu. Nah itu udah jadi modal banget. Nah ketika mau terjun ke voice over berarti kan tinggal dengan modal yang ada tadi itu dikembangkan dengan ketepatan membaca brief. Karena masing-masing, karena voiceover kan tujuannya adalah kita ketika mendapatkan klien pekerjaan itu kita melakukan voiceover sesuai yang diinginkan klien kan. Jadi misalnya kliennya mungkin kita terbiasa dengan konten storytelling yang panjang gitu kan. Tapi kalau kliennya minta kita maunya cuma 1 menit doang gitu. Berarti kan harus ada teknik-teknik yang dimainkan kayak sebelumnya 3 menit jadi 1 menit nih.
0: Ngepadetinnya gimana? Emosinya gimana
2: iya,
0: gitu ya.
2: Iya, gitu.
0: Oke. Ini kalau misalkan dari Mas Willy dan juga Mbak Dita sendiri gitu ya, ada tantangan lain enggak nih untuk memperkenalkan dunia voice over gitu ke anak-anak muda gitu?
1: Ada tantangannya balik lagi AI. Balik lagi AI karena teman-teman itu sekarang kan sudah terbiasa dengan AI ya, itu satu. Nah yang kedua tantangannya itu adalah mereka, mohon maaf, masih banyak yang kayak aduh gak mau belajar begitu-begitu, karena kan suaraku udah bagus. Suaraku tuh udah bagus loh Mbak Dita, Mas Willy. Aku punya bakat terpendam nih jadi voice over. Maksudnya kita bukan underestimate, cuman memang suara asli kita itu memang perlu diolah dulu nih untuk bisa bersaing di industri ini, kalau tujuannya mau bersaing gitu ya. Karena kan banyak, ini tuh kan kolamnya udah banyak ya Mbak ya. Kalau kita gak punya satu hal yang bisa kita tonjolkan, maksudnya suara kita gak ada ciri khasnya, ya sama aja kita gak akan bisa bersaing di sini gitu.
0: Oke.
2: Tapi ini ngomong-ngomong soal AI, Pro 2 juga pakai AI ya ternyata ya.
0: Yang
2: anak,
0: mana tuh?
2: Anak intern.
0: Wah. Udah ya, dari
1: udah sekali.
2: Udah apa ini? Ayah apa ini?
0: Emang iya gitu. Iya. Kita
2: anak intern.
0: Nah, oke. Ini masnya kan jokesnya ini.
2: Iya. Iya. Fresh banget ya.
0: Iya, seru banget.
1: Mbak, kadang masih gimana, Mbak Dita? Sering ini kok bikin deg-degan juga kok, enggak cuma sama Mbak Ara, kadang kami juga nih. Apaan sih?
0: Dead jokesnya ini udah mulai ya soalnya. Ya.
1: Kalau Mas Willy, dead jokesnya udah dari kapan lalu sih, Mbak? Cuma di sini.
2: Tapi emang iya sih, tantangan yang terbesarnya untuk anak-anak muda itu adalah ketekunan untuk berproses nih,
1: yes,
2: sih, Mbak.
1: Banget.
0: Sempat ngerasa kenapa?
2: Karena ini, karena apalagi voiceover ketika awal mulai kan pasti juga ada yang ngerasa kayak, aku udah latihan nih, aku udah ikut kelas nih, aku udah nyoba eksplor sini sana nih, tapi kok belum dapat klien?
0: Ah, nggak mut ah gitu.
2: Nggak mut ah, iya, udahlah, menyerah ah gitu.
1: Bahasa Jawa itu mutung gitu.
2: Nah, karena voiceover tuh nggak yang kita latihan hari ini, besoknya kita dapat klien dan dipercaya orang, nggak. Itu prosesnya panjang banget tuh. Panjang, kita pernah ya kenal klien yang tiba-tiba nggak sesuai gitu ya. Maksudnya kayak janji dengan buktinya nggak sesuai gitu. Terus juga kita lama nggak dapat klien, sebulan dua bulan juga pernah momen kayak gitu, ya kan. Tapi ya tetap konsisten di jalannya aja gitu. Itu sih konsistensi. Betul. Itu sih
0: konsistensi ya. Ini kalau dilihat di Road to Wonder Voice ini kan ada industri introduction gitu ya, berarti juga mengenalkan itu juga ke apa namanya teman-teman juga. Nanti pasti bakal ketemu loh klien yang mungkin kayak gini.
1: Iya,
0: gitu. Rupa-rupa manusia.
1: Oh iya,
0: gitu.
1: Jelas. Pasti ada, karena permintaan klien tuh apalagi kalau kita live VO gitu ya. Sama klien, misal posisi kita sekarang nih, ini Mbak, kita rekaman di ruangan ini, klien kita di luar tuh.
0: Oke.
1: Nah itu tuh, pressure-nya tuh beda sama
0: emang ngeliatin gitu.
1: Belum lagi kalau ada yang blak-blakan, kok jelek sih suaranya? Waduh. Ada yang begitu. Kok begini sih suaranya? Kok begini sih? Padahal kita sudah melalui seleksi juga ya, Mas ya, gitu.
2: Dan ada ini juga apa? Ada juga klien yang misalnya sama Mbak Dita nih udah oke gitu kan. Kadang-kadang tuh ada project yang dia itu, walaupun Mbak Dita sebetulnya basicnya bukan di sana, tapi dipaksain Mbak Dita gitu. Kayak saya tuh pernah, saya kan orang Bali Jawa ya. Tapi ada klien yang udah percaya, dia ada skrip orang Medan logatnya
0: tiba-tiba
2: gitu kan.
0: Tiba-tiba logat Batak gitu.
2: Iya. Wah, saya bukan orang Batak, Pak gitu. Enggak apa-apa, bisa Mas Wil, coba. Saya coba gitu kan.
1: Enggak maksimal ya akhirnya. Enggak
2: maksimal. Terus lumayan oke, terus aku coba kirim ke teman yang dari Medan kan gitu. Ini emang udah cukup Batak. Lah, kamu kok bisa kayak orang Batak gini? Tapi emang prosesnya lama banget tuh untuk video 1 menit itu, kayak eksplornya, nyari ini apa sih karakternya, aksen yang ditekannya ketika ngomong Batak nih apa gitu. Gitu. Itu juga ada yang kayak gitu.
0: Berarti kan ada juga kayak potensi, oh ternyata bisa ya gini,
2: bisa,
0: ya, tapi bisa. Mungkin enggak ngerti karena belum ngobrol sama yang mungkin lebih jago.
2: Betul.
0: Atau mungkin kayak mentornya gimana.
2: Betul.
0: Gitu ya. Ini juga ada yang ngirim pertanyaan lagi nih.
1: Okay.
0: Pengen coba voice over tapi sebagai orang Malang ngerasa medok banget.
1: Wah, ini nih. Kalau ngomongin medok, itu pasti
2: orang Malang.
1: Aneh juga, Bapak.
2: Oh, saya ini importir.
1: Oh, saya juga importir.
0: Naturalisasi ya.
2: Importir mah benar sih, importir. Sorry. Naturalisasi importir.
1: Ya ampun. Iya. Kalau ngomongin medok tuh sebetulnya bisa dilatih, dilatih. Cuman kalau ngomongin medok juga tuh sebetulnya dibutuhkan di VO untuk pasar-pasar tertentu. Itu pasti ada, Mbak. Karena ada butuh misal talent lokal supaya bisa menghidupkan naskah itu, emosinya biar dapat, memang harus asli orang Jawa yang medok pol gitu ya. Apalagi kalau Surabaya itu kan punya khas-khasnya sendiri ya.
0: Medok Malang sama Surabaya juga beda.
1: Beda kan, gitu kan. Cuman kalau mau di, bukan, kalau saran kami sih jangan dihilangkan ya, Mas, ya justru itu autentiknya kita. Tapi kalau mau diminimalisir dan kita punya tombol switchnya, kapan dibutuhkan untuk suara medok, kapan enggak, itu memang harus dilatih sih.
0: Memang harus dilatih, enggak?
1: Ada.
0: Enggak tiba-tiba kayak yang bilang orang, apa namanya, harusnya di tokohnya orang Jawa, tapi dia orang Sunda jadi cowok borot gitu.
2: Tiba-tiba skrimnya bilang kayak, kalau gue sih, gue yakin sih gue. Kalau gue ya gini,
1: gue-nya tebel lagi ya.
2: Gue-nya tebel banget.
0: Gue-nya ininya jangan lupa diincepkan ya, tiba-tiba.
1: Tinggalan di jeding gitu kan, enggak enak juga gitu.
2: Gue ngelak ini gue.
0: Enggak sih. Boleh minum, Mas?
2: Oh, boleh, gue, boleh.
1: Masih ada kok.
0: Oke, ini kita coba apa namanya, masuk ke challenge-nya nih ya. Tadi kan katanya sempat ada Wonder Voice Over Challenge ya. Itu nanti bakal ngapain sih?
1: Oke, Wonder Voiceover Challenge itu nanti itu tadi yang seperti yang sudah kami sampaikan, Mbak. Mm-hmm. Jadi teman-teman yang merasa memang pengen banget ikut dan mengasah kemampuan suaranya di industri voiceover bisa ikutan. Siapa mm-hmm. saja, mulai dari Sabang sampai Merauke. Mm-hmm. Nanti di-upload videonya dengan mm-hmm. skrip yang sudah tersedia oleh kami. Okay. Nanti tinggal ngisi form aja kalau sudah upload, dan uploadnya itu di Instagram gitu. Nanti okay. ada kok penjelasan detailnya kalau sudah muncul di akunnya Wonder Voice of Indonesia. Pantengin okay. di situ. Follow aja di situ.
0: Yeah. Oke. Okay. Ini kalau misalkan boleh di spill nggak nih skripnya tuh, skrip berita atau skrip acting atau skrip apa?
2: Kalau untuk detailnya sih kita belum bisa share, Mbak. Cuman surprise yang jelas nanti. Yang jelas kan ini kan Wonder Voice of Indonesia ini kerjasama dari Voice Institute Indonesia dengan mm-hmm. Kemenparekraf, Kementerian Ekonomi Kreatif gitu. Mm-hmm. Pasti ya seputar kreativitas, dan tadi sesuai dengan temanya otentik, dan juga di zaman yang ketidakpastian ini gitu. Mm-hmm.
0: Berarti nanti ya kayak tunggu spontan uhuy aja ya.
1: Ada surprise-nya nanti.
0: Ada surprise-nya gitu. Oke, mungkin terakhir nih karena sudah mau jam 11 ya, ini ada yang mau disampaikan gak nih dari Mas Willy atau Mbak Dita gitu?
1: Oke, gantian ya. Maksudnya kita dari kami berdua, kalau dari kami pokoknya ikutin aja Wonder Voice of Indonesia 2026. Di antara banyak voice-voice talent dan calon-calon voice talent dari Sabang sampai Merauke, karena satu kata, rugi kalau gak ikut.
2: Iya.
1: Karena gratis, tis.
0: Gratis dan rugi kalau gak ikut.
2: Iya, setuju, saya setuju.
0: Setuju.
2: Dan juga untuk update informasi selanjutnya soal Wonder Voice-nya, uh-huh. event gedenya, join aja di Wonder Voice of Indonesia. Instagramnya, atau juga di Voice Institute, biasanya juga ada juga di situ.
1: Ada Voice Institute Indonesia.
2: Dan untuk
1: juga
2: teman-teman di Jawa Timur yang pengen nih lebih explore lagi soal voice over, voice uh-huh. acting dan semacamnya tadi, uh-huh. bisa langsung join juga di Voice People Jawa Timur. Pantengin dulu lah Instagramnya gitu.
0: Oke, okay, itu tadi ya obrolan kita teman Pro 2 bareng dengan Mbak Dita Lestari sebagai Project Manager dan Mas Willy Pramana sebagai Assistant Project Manager, atau asistennya Mbak Dita.
2: Helper.
0: Ini helper ya. Ini tadi teman Pro 2 ya, Road to Wonder Voice 2026 Jawa Timur. Yeah. Jadi buat kamu yang pengen coba-coba gitu ya, siapa tahu cocok, siapa tahu bisa. Oh ternyata ngerti juga ya kita gitu. Iya. Ternyata bisa ada talent juga di situ, ada skill di situ, bisa mungkin bisa jadi ketahuan juga gitu ya skillnya gitu. Iya. Thank you Mbak Dita dan Mas Willy sudah mampir ke sini. Semoga nanti apa namanya Road to Wonder Voice 2026 ini bisa nemuin talent-talent baru yang lebih dangdut lagi ke depannya. Lebih heboh lagi ke depannya ya. Ini teman Pro 2. Masih bareng sama Ara sampai nanti. So don't go anywhere dan keep stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pergi ke negara yang bersuhu lebih hangat, maka pertumbuhan kuku kita akan sedikit lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aliran darah ke ujung jari yang menyalurkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke dasar kuku, sehingga mempercepat pertumbuhan. Suhu yang lebih hangat juga berkontribusi pada peningkatan kelembapan dan hidrasi, sehingga mengurangi kerapuhan dan kerusakan.
1: Selamat 7,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 ya, di jam 11 ini kamu masih sama Ara sampai nanti jam 3 sore. Dan ada berbagai informasi teman Pro 2 dari dunia musik dan entertainment yang bakal Ara update untuk kamu di hari ini gitu ya. Yang terbaru ini ada, ini teman Pro 2 ya, film pendek berjudul Meong, karya mahasiswa Liga Film Mahasiswa ITB, ini berhasil bawa pulang penghargaan Most Inspiring Film Award di Nexin Kids and Youth Film Festival 2026. Berdurasi sekitar 16 menit, film ini mengisahkan Meong, seekor kucing kampus yang jadi teman untuk Naila, seorang mahasiswa yang lagi menghadapi tekanan dalam menyelesaikan tugas akhir. Di balik cerita yang sederhana gitu ya, proses produksinya ini juga menarik perhatian, di mana tim film ini ngelakuin casting terhadap hampir 40 kucing sebelum akhirnya memilih seekor kucing bernama Siti untuk memerankan Meong. Lewat kisah persahabatan antara manusia dan hewan, Meong ini menghadirkan cerita baru teman Pro 2 tentang kehangatan, kehadiran, dan hal-hal sederhana yang bisa memberi arti ketika seseorang ini lagi ngelewatin masa-masa sulit.

0: ada kok, banyak sekali dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya maaf, Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Saudara, kita tentunya tahu apa itu algoritma. Ini adalah sebuah ilmu yang ada pada matematika yang sangat bermanfaat di kehidupan kita. Apakah Anda tahu siapa penemu algoritma itu? Dia adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Dunia mengenalnya sebagai Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan matematika yang juga seorang muslim. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi bukan hanya seorang penemu matematika, dia pun berperan penting dalam penemuan angka 0 dan juga aljabar. Namun, sebetulnya Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang penemu dengan banyak penemuan penting. Usul kata algoritma mempunyai sejarah yang unik. Orang hanya menemukan kata algorism yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Dan seseorang dikatakan algoris jika menghitung menggunakan angka Arab. Algoritma berasal dari penulis buku Arab yang sangat terkenal, yang tak lain dan tak bukan adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Algoritma memiliki pengertian langkah-langkah mengenai penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan juga secara logis. Di zaman sekarang ini, algoritma memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti teknologi. Karenanya, dunia memberi penghormatan yang sangat tinggi kepada Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai penemu dari algoritma.
0: Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Pro 2, jangan lupa siapin makan siang apa di hari ini, teman Pro 2, karena makanan adalah fondasi gitu ya. Apalagi kalau misalkan kamu adalah orang yang padat kegiatannya dari pagi sampai malam, mungkin atau dari pagi sampai sore kuliah, kerja, banyak kegiatan lainnya, kumpul gitu sama teman-teman ya. Pokoknya jangan sampai stres, teman Pro 2 ya. Dikurang-kurangin, mungkin juga bisa dengerin kita di Pro 2 di 87,9 gitu ya. Lah kalau misalkan untuk mengurangi stres kamu, teman Pro 2. Ada informasi ini, teman Pro 2, kalau misalkan emang ketika lagi stres, orang-orang tuh punya cara sendiri gitu ya untuk cari ruang untuk istirahat atau mungkin kayak sekedar nafas, menghilangkan diri dari dunia, kayak gimana ya, aku pengen me time dulu gitu. Untuk sebagian orang juga ada yang ngejadiin musik sebagai salah satu tempat untuk menenangkan pikiran atau mungkin sekedar mengalihkan diri sejenak. Nah, ini ada sebuah laporan dari Tebra, teman Pro 2, yang menganalisis kebiasaan mendengarkan musik untuk menghadapi stres. Ini ternyata menempatkan Linkin Park di posisi pertama. Selanjutnya ini ada Adele, Taylor Swift, Blink-182 hingga Tool, ini juga masuk ke dalam top 10 artist yang paling banyak dipilih. Dan menariknya lagi, daftar ini juga bercampur gitu ya, berbagai genre dan karakter musik dari pop, R&B, hip hop, grunge, terus juga kayak Linkin Park sendiri pop punk metal gitu, teman Pro 2 ya. Jadi memang apa ya, kayak rata gitu suaranya, seleranya apa gitu kan. Ada yang sukanya mungkin pop, ada yang suka R&B, ada yang suka hip hop, ada yang suka rock metal gitu, teman Pro 2. Kalau kamu sukanya lagu apa nih?

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asynonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

ini PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI ini menarik kembali recall 7 trainset KRL buatan PT Industri Kereta Api atau INKA, di mana penarikan ini dilakukan setelah menemukan komponen di rangka bawah yang mengalami fraktur atau kayak pecah patah gitu ya, dan masuk kategori dan masuk kategori no go item terkait keselamatan, di mana temuan ini muncul ketika KAI ini melakukan pengecekan terhadap KRL buatan INKA. Dan setelah ditelusuri, ada 7 trainset yang diketahui menggunakan komponen yang diproduksi di tempat dan juga batch yang sama, teman Pro 2. Jadi untungnya gitu ya, ini karena ada selalu quality control, teman Pro 2. Jadi yang gak kelihatan gini bisa langsung ketahuan gitu ya. Dan untuk komponen ini, Persero juga menemukan 7 trainset yang punya komponen itu tadi, teman Pro 2. Dan untuk pemeriksaan terhadap seluruh komponen yang diproduksi, ini akan menggunakan non-destructive test atau pengujian tanpa merusak komponen. Dan 2 dari 7 trainset ini sudah dinyatakan selesai diperiksa, 1 kembali beroperasi, sementara 1 lainnya segera dilepas untuk kembali beroperasi. 5 trainset lainnya akan diselesaikan secara bertahap hingga tanggal 9 Oktober, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, Haram masih akan kasih kamu informasi lainnya di siang hari ini.

Tahu gak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iuran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, loh. Mana mobilku? Aduh, Bang, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.

Tuan Pro 2, ada kabar menarik nih dari dunia perkeretaapian Indonesia. Dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI, ini akan meluncurkan kereta wisata baru bernama Kereta Nusantara Explorer. Kereta ini rencananya diluncurkan di 28 September, which is 4 hari lagi, dan mulai melayani perjalanan komersial di tanggal 29 September besoknya gitu ya. Dari Kereta Nusantara Explorer sendiri dirancang khusus untuk mendukung perjalanan wisata dengan kereta api. Menariknya lagi, kereta ini bisa membawa 36 penumpang kalau berjalan sendiri, tapi kalau digandeng sama dua kereta panoramik, ini kapasitasnya bisa mencapai 118 penumpang. Dari konsep kereta ini sendiri juga Teman Pro 2 dibuat dengan mengangkat berbagai kekayaan di Indonesia, mulai dari budaya, keindahan alam, sampai bangunan-bangunan bersejarah yang bisa kamu temui di sejumlah stasiun kereta api. Fasilitasnya juga dibuat cukup lengkap, ada balkon VIP dengan jendela berukuran besar, hingga penumpang ini bisa menikmati pemandangan dari bagian belakang kereta, Teman Pro 2. Terus ada juga area lobi tengah dengan konsep mewah, kamar tidur untuk dua orang dewasa, toilet eksklusif, minibar, sampai ruang utama yang dilengkapi fasilitas karaoke. Jadi konsepnya ini gak sekedar perjalanan dari satu kota ke kota lain, tapi juga menawarkan pengalaman wisata selama berada di dalam kereta.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Capek-capek belajar jurus, mending juga jaga lingkungan.

Aduh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Tuan Pro 2 di siang hari ini di jam 1 sampai jam 2, Ara bakal update ada beberapa informasi dari dunia olahraga yang bakal aku kasih untuk kamu Tuan Pro 2. Yang terbaru ini FIFA Asian Cup 2026 mulai bergulir pada hari ini dengan dua pertandingan yang akan dimainkan. Pertandingan pembuka FIFA Asian Cup 2026 yang juga bakal jadi sejarah karena jadi laga perdana dari ajang anyar bentukan FIFA ini akan mempertemukan Laos dan juga Brunei Darussalam di Stadion Mongkok Kowloon, Hong Kong. Duel grup A divisi 2 ini dijadwalkan berlangsung di jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Laos dan Brunei ini bergabung di grup A bersama tuan rumah Hong Kong. Ketiga negara ini akan bersaing dalam fase grup sebelum menentukan tim yang berhak melaju dalam persaingan perebutan gelar divisi 2. Setelah laga Laos versus Brunei, pertandingan berikutnya ini akan mempertemukan Myanmar dengan Timor Leste. Pertandingan grup B ini juga digelar di Stadion Mongkok pada hari Kamis malam dan dijadwalkan dimulai di jam 7 malam nanti Teman Pro 2. Untuk grup B FIFA Asian Cup 2026 ini akan dihuni oleh Myanmar, Timor Leste, Kamboja. Dan sama seperti grup A, persaingan grup ini juga bakal jadi bagian dari rangkaian pertandingan divisi 2 dari yang berlangsung hingga 3 Oktober Teman Pro 2. Kalau kita lihat sendiri untuk FIFA Asian Cup 2026 ini adalah kompetisi baru yang menghadirkan negara-negara Asia Tenggara bersama sejumlah negara dari kawasan lain. Penyelenggaraan turnamen ini gak sepenuhnya berlangsung di Asia Tenggara karena Hong Kong ini jadi tuan rumah pertandingan divisi 2. Sedangkan divisi 2 sendiri diikuti negara-negara dengan peringkat yang lebih rendah dibandingkan mayoritas peserta divisi 1. Ini kalau dilihat sementara itu persaingan divisi 1 baru dimulai di hari Jumat besok dengan Bangladesh yang akan mengikuti Malaysia di Stadion GBK jam 4 sore waktu Indonesia Barat.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Tuh, hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji, mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara semenjak 45 tak pernah berdiri.
3: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
4: Kami dari
9: Damase
4: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Tuan Pro 2, kabar olahraga datang dari Asian Games, di mana tim bulu tangkis beregu putra Indonesia hari ini akan menghadapi China di partai final. Pertandingan ini berlangsung di hari Kamis ya, which is hari ini Tuan Pro 2, 24 September di Ichinomiya Shiri Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Laga ini dijadwalkan akan dimulai di jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Indonesia ini berhasil melaju ke final setelah mengalahkan Thailand dengan skor 3-1 di semifinal. Sementara itu China ini juga lolos ke partai puncak setelah menang 3-1 atas India. Nah, untuk susunan pertandingan finalnya, Indonesia ini akan menurunkan 5 wakil Tuan Pro 2. Di partai pertama ini ada Jonathan Christie akan menghadapi Shi Yuki. Kemudian di partai kedua ada pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan berhadapan dengan Liang Weikeng dan Wang Chang. Partai ketiga ini akan mempertemukan Alwi Farhan dengan Li Shifeng. Kalau pertandingan berlanjut, ada Leo Roli Carnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi He Jiting dan Yu Yi. Untuk partai kelima ada Muhammad Zaki Ubaidillah yang dijadwalkan akan menghadapi Weng Hong Yang. Pertandingan Indonesia melawan China ini juga bisa kamu tonton Tuan Pro 2 lewat TVRI atau lewat streaming, ini ada sementara di video Tuan Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen ngikutin gitu ya untuk perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games 2026, jangan lupa dicatat waktunya, which is ada Indonesia yang akan melawan China di jam 2 siang waktu Indonesia Barat setelah ini. Dan kita ikuti bersama jalannya pertandingan dari partai pertama sampai penentuan medali emas.

0: Iya.
1: Kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
3: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
3: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
3: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSC. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
4: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Gunungan Tangga, berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik peleburan alumina.

87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Di jam 14 lepas 14 di siang menuju sore hari ini, teman Pro 2 masih ada Ara yang hadir untuk nemenin kamu. Dan selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 3, Ara bakal update informasi dari dunia entertainment dan juga musik untuk kamu, teman Pro 2. Pesta Pora sudah sudah mengumumkan line up-nya, teman Pro 2, dan yang salah satu gongnya ini ada Syahrini yang bakal kembali tampil di panggung hiburan setelah bertahun-tahun vakum gitu ya. Dimana nanti teman Pro 2 ini juga bakal jadi momen comeback atau kembalinya Syahrini sekaligus jadi pertama kali dia tampil di salah satu festival musik terbesar tanah airnya, teman Pro 2. Dan kalau dari pihak Pesta Pora sendiri gitu ya, CEO-nya, ini ada yang bilang kayak effort banget ngajakin seorang ratu Syahrini ini gitu ya, dibanding ngajak Shalon Seven gitu katanya. Jadi sambil guyon gitu ya. Dan nanti kalau kita lihat teman Pro 2 untuk Syahrini ini katanya bakal tampil di hari Minggu tanggal 27 September 2026 gitu, dari jam 18 lepas 15 WIB ya. Kalau Pesta Poranya sendiri ini tampil di tanggal 25 sampai 27 teman Pro 2. Jadi weekend ini lumayan padat ya, ada konser di weekend, ada Pesta Pora juga teman Pro 2. Jadi silahkan nih, siapa tahu kamu pengen nonton juga udah, atau udah dapet tiketnya, udah tinggal jalan gitu ya, langsung aja teman Pro 2 ya, karena ini juga lagi seru-serunya banget teman Pro 2. Karena dilihat ini ya, untuk Pesta Pora tahun ini diselenggarakan di Gambir Expo and Hall, J Expo Kemayoran Jakarta, dan menampilkan lebih dari 330 penampil di 19 stage atau arena pertunjukan teman Pro 2.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pedang Al-Ayubi atau pedang Damaskus adalah pedang tertajam di dunia yang mengalahkan pedang-pedang lainnya. Pemilik pedang ini adalah pejuang Muslim yang bernama Salahuddin Al-Ayubi atau Saladin atau Salah ad-Din yang berasal dari daerah Tikrit. Pedang Salahuddin Al-Ayubi diakui paling tajam di dunia oleh pakar metalurgi. Ketajamannya mampu menembus baju zirah Crusader, memotong dua pedang lawan, membelah perisai dan batu tanpa mengalami kerusakan pada mata pedangnya. Kehebatan pedang buatan Damsyik yang terkenal dengan panggilan pedang Persia ini telah mengatasi kehebatan pedang katana dari Jepang dan pedang Excalibur milik Raja Arthur. Pedang ini dibuat dari besi Damarkus dengan teknik rahasia yang dijuluki CNT atau Carbo Nanotubes yang menjadikan pedang ini amat tajam dan lentur. Seni pembuatan pedang yang terahasia ini amat dikagumi oleh ilmuwan barat dan kajian metalurgi modern sampai sekarang. CNT merupakan satu rantaian atom karbon yang terikat di antara satu dengan lainnya secara heksagonal. Terbentuk silinder yang memiliki diameter sekecil 1,2 nanometer. Silinder CNT ini boleh mencapai panjang hingga berpuluh-puluh mikron dan tertutup di bagian ujung seolah-olah sebatang pipa menutup kedua ujungnya. Teknik pembuatan pedang ini begitu rahasia, sehingga hanya beberapa keluarga tukang besi di Damsyik saja yang menguasainya. Akhirnya pada kurun abad ke-18, teknologi pembuatan pedang ini telah pupus. Yang tertinggal hanyalah pedang, tombak, dan pisau yang kini tersebar di berbagai museum di seluruh dunia. Inilah sejarah singkat pedang Damaskus, pedang tertajam pejuang Muslim Salahuddin Al-Ayyubi.

memulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Tuan Pro 2, info terakhir dari Ara untuk kamu di sore hari ini, Tuan Pro 2, yang pasti kabarnya ini untuk para Swifties, di mana Taylor Swift ini lagi siap-siap kembali dengan musik barunya. Terus kini baru aja ngumumin lagu terbaru berjudul Passion Zero yang dijadwalin rilis besok hari Jumat 25 September 2026. Lagu ini jadi karya baru pertama Taylor Swift setelah dia nikah ya dengan Travis Kelce di bulan Juli kemarin. Dimana ini juga jadi rilisan terbarunya setelah album The Life of a Showgirl yang dirilis di Oktober tahun lalu. Nah, kalau seperti biasanya si Taylor Swift ini gak langsung memberikan pengumuman secara kayak aku mau rilis album baru, single baru gitu, enggak Tuan Pro 2. Jadi dia awalnya di Selasa pagi itu ada kayak countdown di situs resminya Taylor Swift. Terus abis gitu di apa namanya nih, di ada kayak countdownnya tuh udah berakhir, terus kayak di jam 2 siang waktu setempat gitu. Terus akhirnya di bio-nya si Taylor ini ada tulisan "And baby, that's how that's show business for you" gitu, dengan huruf O-nya diganti angka 0. Aku enggak paham deh ini gimana mainannya, pokoknya begitu ya. Jadi dia langsung kayak easter egg gitu Tuan Pro 2. Begitu countdown-nya selesai baru ada rilis tentang Passion Zero kayak gitu. Ada 3 edisi CD terbatas yang disiapin, termasuk versi sampul dengan 2 sisi, ada juga versi lagu akustik dan versi pianonya. Terus juga si Taylor ngebagiin foto dia pakai gaun backless gitu ya di media sosialnya. Terus juga ada jadwal perilisan dan juga pre-order di situs resminya. Tapi cuma dibuka selama 1 hari, which is 24 jam Tuan Pro 2. Ini juga katanya menjelang penampilannya gitu ya di MTV VMAs 2026, di mana Taylor ini diumumin sebagai penerima perdana untuk Artist Director Honors gitu. Jadi diberikan atas kiprahnya di pengembangan kreativitas dan visual storytelling lewat video musik Tuan Pro 2. Terus kalau misalkan kita lihat Passion Zero ini gak cuman proyek terbaru ya, dimana kemarin dia juga ngisi soundtracknya Toy Story, I Knew It, I Knew You gitu ya, itu juga jadi soundtracknya. Jadi buat kamu yang nungguin untuk musik terbarunya Taylor Swift, ini bakal dirilis besok Tuan Pro 2 di hari Jumat tanggal 25 September 2026. Dan itu tadi juga informasi terakhir ya dari Ara untuk kamu di siang hari ini Tuan Pro 2. Thank you buat yang udah dengerin. Nanti sore bakal ada Bagas yang ngelanjutin aku Tuan Pro 2. And kita ketemu lagi besok. And see you, bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Info pertama teman Pro 2, 2 medali di debut Asian Games jadi sinyal positif Tekball Indonesia. Tekball Indonesia mencatat debut positif di Asian Games 2026 dengan meraih 2 medali dari nomor tunggal putri dan tunggal putra. Medali perak diraih Sumaya setelah kalah dari wakil Myanmar Kin Hin Wai pada final dengan skor 12-10, 8-12, 9-12. Sementara Yoga Ardika Putra meraih perunggu usai menang 2-0 atas wakil Jepang Akinori Wase. Pelatih dan Binpres Tekball Jatim Hanafi mengatakan capaian tersebut membuktikan atlet Indonesia mampu bersaing di level Asia. Dan menurut Hanafi, hasil tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat pembinaan, regenerasi, dan kualitas atlet Tekball Indonesia. Ia berharap prestasi ini dapat terus berkembang pada kompetisi internasional berikutnya. Hanafi menargetkan Tekball Indonesia dapat berkembang menjadi salah satu kekuatan di Asia. Capaian 2 medali tersebut juga mendapat apresiasi Menpora Erick Thohir sebagai momentum penting bagi perkembangan Tekball Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, petani di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Wawan mengembangkan usaha penyemaian bibit selama hampir 8 tahun dengan sistem potrai. Menurut Wawan, potrai membuat setiap bibit memiliki ruang tumbuh tersendiri sehingga perkembangan akar lebih terarah. Sistem ini juga membantu mengurangi stres tanaman saat dipindahkan ke lahan. Selain potrai, Wawan juga menggunakan rak dan greenhouse untuk menjaga sirkulasi udara, kelembapan, serta melindungi bibit dari perubahan cuaca dan penyakit. Tempat penyemaian tersebut menyediakan berbagai bibit cabai dan sayuran seperti sawi, kubis, terong, dan kol dari penanaman benih hingga siap jual. Prosesnya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2. Sekarang aku udah nginjek kepala 2. Tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
5: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
4: Kayaknya aku ada salah ya ke dia.
5: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

84.82. Seperti biasa kita akan menghadirkan informasi-informasi terkait Malang Raya dan juga sekitarnya teman Bro 2 ya. Seperti yang baru aja aku rasakan teman Bro 2 ya, di Malang ini, tepatnya di kota Malang ya gitu, lagi ngerasa panas banget gitu kan di siang menjelang sore ini teman Bro 2. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di luar gitu ya, tetap sabar gitu. Misal kamu sedang menemui kemacetan-kemacetan kayak gitu, tetap sabar teman Bro 2, cari tempat berteduh gitu, terus cari esteller kesukaan kamu teman Bro 2. Cocok banget pokoknya ya, disantap sore hari yang panas kayak gini teman Bro 2 ya. Dan kamu akan ditemenin oleh aku teman Bro 2 sampai nanti di jam 7 dengan berbagai macam informasi dan juga musik-musik yang akan menemani sore kamu teman Bro 2. Oke deh, jangan kemana-mana teman Bro 2. Masih ada informasi yang akan aku bawakan di sore hari ini.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, kalau panas-panas kayak gitu memang harusnya kita tuh bisa memanfaatkan gitu ya, karena kita kan di negara tropis gitu kan, seharusnya surya itu tuh bisa benar-benar dimanfaatkan ya teman berdua ya, seperti yang dilakukan di daerah Kabupaten Malang ini teman berdua, tepatnya di Bendungan Sutami ya. Ini ada proyek pembangkit listrik tenaga surya teman berdua, tepatnya di Kecamatan Sumber Pucung. Dan untuk saat ini teman Pro2 ya, ini memang sangat membuat perubahan ya bagi lanskap ekonomi masyarakat sekitar pada sektor perikanan juga teman Pro2. Dan kehadiran PLTS terapung terbesar kedua di Indonesia setelah PLTS terapung Cirata Jawa Barat secara langsung berdampak pada ratusan pembudidaya ikan teman Pro2, karena di situ memang di bendungannya digunakan untuk tambak ikan gitu ya. Dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring juga mengatakan bahwa memang sudah ada yang terdampak dari PLTS, dari total nelayan sekitar ratusan sudah diadakan relokasi teman Pro2. Dia juga menjelaskan bahwa warga yang masih melakukan budidaya keramba jaring apung atau KJA ini direlokasi teman Pro2 dan diberi kesempatan untuk budidaya dengan luasan kerambanya 40x40 meter. Jadi ya win-win solution teman Pro2 ya. Dan para pembudidaya juga masih ingin mempertahankan tradisi budidaya KJA direlokasi ke zona yang aman dan juga tidak terdampak proyek ya, yakni di sekitar wilayah perbatasan antara Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare dan juga Kecamatan Sumber Pucung teman Pro2. Sementara itu teman Pro2, kalau kita ngomongin proyek progres pembangunan fisik PLTS gitu ya, PLTS Terapung Bendungan Sutami ini masih terus berjalan sejak tahun 2025 lalu teman Pro2 ya. Dan memang proyek tersebut diproyeksikan ya selesai dan mulai beroperasi serta menghasilkan listrik pada Januari 27. Jadi di awal tahun ini teman Pro2, tahun besok maksudnya ya, karena tahun ini kita tinggal menghitung bulan aja, karena nggak sampai setengah tahun ya teman Pro2 ya. Dan proyek energi terbarukan tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas sebesar 100 MW untuk memperkuat pasokan listrik hijau di jaringan PLN. Wih, keren banget teman Pro2 ya. Dan dalam pelaksanaan pun proyek ini ternyata juga melibatkan skema kerjasama ya dari PT PLN Nusantara Power melalui anak usahanya, yakni PT PLN Nusantara Renewables, menggandeng kerjasama dengan GD Power Jasa Tirta Investasi atau GPJTI teman Pro2 ya. GPJT ini dibentuk oleh Perum Jasa Tirta 1 dan juga GD Power China. Dan dalam struktur konsorsium tersebut, PT PLN Nusantara Renewables ini memegang sebesar 51%, sementara 49% dimiliki oleh GPJTI teman Pro2. Kerjasama ini juga kemudian membentuk entitas bernama NGKI. Apa itu NGKI teman Pro2? Kita juga belum tahu teman Pro2 ya. Karena memang ini nih namanya NGKI teman Pro2 ya, untuk ini singkatan atau tidak di sini tidak dijelaskan teman Pro2 ya. Tapi selain itu ya, untuk pembangunan PLTS ini keren banget ya, karena ini adalah energi yang terbarukan gitu ya, benar-benar memanfaatkan panas yang ada di Indonesia ini, karena panasnya tuh panas banget gitu, kayak sayang banget gitu kalau tidak dimanfaatkan ya. Apalagi kan kalau dari matahari itu kan gratis teman Pro2 ya. Ya walaupun kita akhirnya juga bayar gak sih. Oke, dan masih ada informasi lagi teman Pro2 ya, dan juga beberapa lagu yang akan aku puterin untuk kamu di sore ceria kali ini.

0: Hey, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Di sore hari ini Trans Pro 2 ada informasi nih khususnya buat kamu ya, warga Malang dan juga Malang Kepanjen teman Pro 2 ya. Karena di sini untuk rencana pembangunan tol Malang Kepanjen ini masih dalam tahap kajian teman Pro 2. Dan untuk dari pemerintah saat ini sedang menyusun dan juga mereview nih tentang feasibility study atau FS serta basic design yang memang ditargetkan rampung pada Desember 2026 ini teman Pro 2. Dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan juga Bina Marga DPUBM Kabupaten Malang, Hairul Isnaidi Kusuma ini mengatakan bahwa hasil dari kajian tersebut ini masih menjadi dasar penentuan trase, jumlah simpang susun dan juga kebutuhan investasi teman Pro 2 ya. Beliau juga menegaskan bahwa arah trase ini masih dapat berubah, termasuk kabar mengenai kemungkinan pergeseran jalur ke wilayah timur yang hingga kini belum menjadi keputusan final teman Pro 2. Dan untuk menjadi efisiensi, ini salah satu pertimbangannya dalam kajian tersebut juga adalah opsi yang dapat dihitung antara lain yaitu memperpendek trase, mengurangi lengkungan maksudnya, serta menyesuaikan jumlah akses keluar masuk tol teman Pro 2. Ini bisa menjadi harapan kita teman Pro 2. Jadi kalau dari kota ke Kepanjen gitu tuh bisa lebih cepat dan lebih nggak terlalu macet gitu teman Pro 2 ya. Untuk jumlah interchange juga yang sebelumnya dirancang ada 4 titik ini juga masih dikaji teman Pro 2, dan opsi pengurangan menjadi 2 bahkan 1 titik ini masih terbuka nih apabila memang dinilai lebih efisien dari sisi pembiayaan ya. Jadi kita tetap harus sabar teman Pro 2 ya. Dan jika FS ini memenuhi standar kelayakan jalan tol teman Pro 2, proses pengadaan atau pembebasan lahan ini akan diproyeksikan mulai pada 2027 ya. Jadi masih di tahun depan teman Pro 2. Kita tunggu aja bagaimana hasil dari FS ini teman Pro 2 atau feasibility study. Kita tunggu untuk kelangsungan tol Malang Kepanjen teman Pro 2. Masih ada beberapa informasi lagi teman Pro 2 bareng Bagas di sore ceria ngalam ilakes kali ini.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Riak.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Di sore hari ini teman Bro 2, aku mendapatkan info ya bahwasannya teman Bro 2 sebuah armada bus yang udah kita tunggu-tunggu teman Bro 2 sebagai warga Malang, yakni bus Trans Jatim Koridor 2 ini akan bakal melintas teman Bro 2 di Malang Raya ya. Dan kalau kita lihat desainnya ini bagus banget teman Bro 2 ya, bus Kanjuruhan ini. Dan ini akan beroperasi gitu ya di stasiun terminal Arjosari sampai ke terminal Talang Agung teman Bro 2. Kalau dilihat dari desainnya ini bagus banget teman Bro 2 ya, dengan warna biru terus dengan tulisan Kanjuruhan serta ada beberapa aksen-aksen yang khas Malang banget teman Bro 2. Salah satunya ada lanskap gunung-gunung yang memang banyak banget di sekitar Malang Raya. Terus ada seseorang wanita yang sedang menari dengan menggunakan topeng. Ini bagus banget teman Bro 2 ya. Semoga segera beroperasi dan bisa kita akses gitu ya untuk perjalanan dari arah Arjosari ke terminal Talang Agung teman Bro 2. Dan juga memudahkan kita ketika kita berkendara gitu ya, kita mau menuju ke suatu tempat, itu kita bisa lebih hemat lagi ketika kita menggunakan transportasi umum. Dan juga kita bisa mengurangi emisi teman Bro 2 ya. Ini salah satu cara kita agar hemat juga in this economy teman Bro 2 ya. Dan ini merupakan informasi ngalam ilhakes terakhir teman Bro 2 ya untuk sesi kali ini, karena nanti kita jam 4 sampai jam 5 kita akan bergabung teman Pro 2 ke RRI mana yo. Jadi sore hari teman Pro 2 di jam 4 sampai jam 5 kita akan bergabung ke RRI Surabaya untuk acara Sore Ceria Berjaringan Kornus 10 Jawa Timur. Jadi pastikan kamu teman Pro 2 untuk tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Hey. You can stop me, I'm too sexy, why?
1: Sapa-sapa dulu ada teman-teman dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep, teman Pre2. Ada Vira di sini yang bakalan nemenin kamu satu jam ke depan di sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. BTW nih, aku udah kedatangan tamu spesial yang bakalan sharing-sharing gitu ya pengalamannya, prestasinya juga yang pastinya oke banget nih, menginspirasi anak muda semuanya. Ada Aisyah Al-Humaira, ini merupakan sarjana program studi bahasa, pendidikan bahasa Jerman di Universitas Negeri Surabaya yang sekarang juga lagi S2 di Hitawan Pre2. Kita sapa-sapa dulu, selamat sore Aisyah.
2: Selamat sore Kak Fira.
1: Oke, mungkin boleh agak lebih dekat, mic-nya didekatkan aja. Oke. Biar lebih terdengar nih sama teman-teman se-Jawa Timur loh ini. Oke, kesibukannya gimana nih Aisyah?
2: Kesibukannya pastinya kerja, kemudian kuliah, freelance, serta ngajar nih Kak Fira.
1: Waduh, ini banyak banget gitu ya kegiatannya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari prestasi-prestasi yang udah kamu dapatkan, ini memang prestasinya udah dari lama, waktu kuliah atau sebelum kuliah udah aktif gitu anaknya.
2: Kalau waktu kuliah sebenarnya sedikit aktif, terjun di bidang KIR, ada yang namanya ekstrakurikuler KIR waktu MAN atau SMA. Okay. Tapi kemudian tidak aktif lagi karena sibuk ujian untuk ke jenjang perguruan tinggi. Dan mulai aktif lagi itu semester 2 di perguruan tinggi.
1: Jadi sebenarnya juga aktif nggak aktif gitu ya. Yeah. Tapi kalau dilihat ini kan kamu banyak banget ya, ada yang wirausaha juga, terus habis itu pernah jadi speaker dan juga juri. Kamu spesifiknya tuh sukanya di bidang apa sih?
2: Kalau aku sendiri nih Kak Fira lebih suka di bidang bisnis karena senang aja gitu.
1: Bisnisnya apa nih berarti kalau boleh tahu?
2: Kalau bisnis itu di bidang kayak ekonomi kreatif maupun F&B gitu. Dan sekarang juga lagi menjadi sebagai staff business development selaras gitu.
1: Jadi bisnisnya juga suka, tapi kamu malah masuknya di pendidikan bahasa Jerman. Ini bisnisnya sama backgroundnya agak berbeda gitu. Tapi kenapa? Apa alasan kamu untuk masuk ke pendidikan bahasa Jerman? Apakah memang suka atau seperti apa?
2: Sebenarnya dulu itu belum pernah ada kepikiran untuk masuk pendidikan bahasa Jerman karena diarahkan oleh orang tua untuk memilih bahasa asing. Setelah gagal dari Golden Ticket UNER dan akhirnya mencoba terjun ke bahasa asing karena prospeknya itu katanya bagus. Tapi seiring waktu malah tidak sesuai atau tidak selinier dengan prodi saya.
1: Tapi waktu kamu akhirnya mendapatkan ilmu nih di pendidikan bahasa Jerman, ternyata tertarik nggak atau gini susah atau gimana yang kamu rasakan berarti?
2: Awalnya karena belum terbiasa dengan bahasa asing, terutama bahasa Jerman. Sebelumnya pernah bahasa Inggris, pernah, karena didapatkan dari SD sampai SMA. Cuman bahasa Jerman itu agak beda gitu. Dan awalnya itu susah karena saya kira waktu di perkuliahan mayoritas itu memang belajar dari nol. Ternyata tidak, ada yang memang sudah belajar dari SMA, ada yang sampai les di Goethe dan lain sebagainya. Sehingga saya merasa kayak kurang gitu.
1: Tapi akhirnya bisa menyelesaikan dan sekarang S2-nya berarti di
2: pendidikan bahasa dan sastra, masih berkutat di bahasa.
1: Apakah apa-apa yang kamu rasain ketika kamu tuh memilih juga di jurusan bahasa ini, atau memang juga suka bahasa asing atau seperti apa?
2: Saya juga
1: suka ngajar mungkin.
2: Iya, saya juga suka mengajar karena kalau memberikan ilmu ke orang-orang, terus orang-orang itu akhirnya bisa memahami, bisa menguasai dan menerapkan, itu rasanya senang gitu. Oh, saya bisa bermanfaat loh buat dia. Gitu.
1: Oh, ini berarti punya apa ya? Pemikiran yang positif juga dan pastinya membangun gitu ya. Enggak cuma buat kamu tapi juga buat orang lain gitu. Tapi aku mau tanya juga nih, ada gold medal PKMK Pimnas 37 UNER. Ini berarti pada waktu S1 atau S2 ini?
2: S1.
1: Pada waktu S1. Nah, ini kok bisa dapat gold medal ini seperti apa untuk PKMK? PKMK ini seperti karya ilmiah atau seperti apa?
2: PKMK itu ajang bergengsi, Kak, di mana itu adalah skema dari kewirausahaan.
1: Oke.
2: Kalau untuk proses mendapatkan gold medalnya itu sangat lama, karena PKM sendiri itu tidak 3 bulan tapi bisa sampai 9 bulan karena dari awal sampai menuju Pimnas, dari PKM sampai Pimnas itu perlu waktu. Dan awalnya itu kami memilih PKM RSH, kemudian ternyata RSH tidak sesuai dan masih banyak yang perlu dieksekusi, ada yang terkendala ketika kesana kemari. Akhirnya kami memilih PKMK. Banyak juga struggle-nya, terus tidak berhenti di situ. Dapat masukan, dapat bimbingan, kami juga tidak menyerah walaupun pernah dikatakan kalian masuk Pimnas itu karena keberuntungan gitu. Dan kami bisa membuktikan bahwa ternyata kami bisa membawa pulang apa yang dikatakan keberuntungan itu.
1: Oke, itu berarti kelompok ya?
2: Iya, kelompok.
1: Satu kelompok berapa orang?
2: Lima
1: orang, oke ya. Dan ini pastinya juga menginspirasi anak-anak muda gitu ya, yang pingin mendapatkan prestasi. Tapi ya itu tadi, ada banyak omongan di luar yang, aduh kok kamu kayak gini, kok kamu kayak gitu. Tapi tetap membuktikan. Nah, itu akhirnya ketika kamu diomongin kayak gitu tuh, kamu dan tim seperti apa untuk responnya? Apakah kamu tipe yang lihat aja nanti, atau tipe yang memang

0: memang seperti itu.
1: Oke, kekompakan itu juga perlu ya berarti ya, perlu. Apalagi kalau misalkan kerja tim gitu. Iya. Tapi untuk temanya ini kan dari segi bisnis ya. Temanya apa sih yang kamu ulik gitu waktu PKMK ini?
0: Untuk temanya itu terkait lingkungan, environmental. Jadi sesuatu produk ekonomi kreatif seperti tableware yang ramah lingkungan. Karena tableware yang biasanya digunakan oleh pedagang-pedagang, terutama UMKM itu kan styrofoam. Styrofoam itu kan kalau sering digunakan apalagi terkena panas itu bisa menyebabkan kanker. Nah, kami mencoba membuat sebuah inovasi untuk menekan penggunaan styrofoam serta mengedukasi masyarakat bahwa ada yang namanya edible biodegradable tableware.
1: Oke. Karena memang juga gak usah masalah styrofoam, plastik aja sekarang juga apalagi di Surabaya ya udah tidak dipakai gitu kan. Nah, apalagi styrofoam yang mungkin lebih ringkih seperti itu ya. Oke. Nah, ini prosesnya berapa lama, Aisyah, untuk develop mungkin, terus ada proses untuk apa memasarkan mungkin atau seperti apa?
0: Ada, Kak, pastinya. Untuk develop dari ide dulu itu sekitar pematangan 3 mingguan.
1: Baik.
0: 3 mingguan itu sudah ada masukan dari Bapak Ibu dosen. Ada masukan dari mentor dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemasaran sendiri itu setelah produk jadi. Jadi kami melakukan trial and error itu hampir 4 kali. Karena dari 5 orang ini tidak ada yang basisnya teknik maupun tata boga. Akhirnya trial and error sampai bisa dan sampai jadi. Dan habis itu ngajak atau collab gitu ya, Kak, sama mahasiswi tata boga, gimana sih supaya ini jadi kaku? Karena kan untuk menjadi sebuah wadah itu harus kaku.
1: Betul.
0: Sedangkan yang kami buat itu meleot-meleot.
1: Habis
0: itu kalau sudah jadi kami pasarkan. Untuk pembuatan produknya kurang lebih 2 mingguan. Habis itu pemasarannya itu setiap bulan.
1: Jadi produksi terus lah.
0: Iya, produksi.
1: Oke, itu ketika kamu di semester berapa berarti pada waktu ikut PIMNAS ini?
0: Kalau di tahun 2024 seingat saya semester 6.
1: Oke. Udah 6 mau skripsi 7. Lah ya.
0: Iya, 6 dan 7 karena waktunya tidak 3 bulan.
1: Oke.
0: Tapi lebih dari 6 bulan.
1: Ini berarti udah hampir-hampir lulus lah ya, bisa dibilang udah proyek tugas akhir, tapi kamu juga masih ada proyek lainnya. Ini gimana cara bagi waktu kamu?
0: Cara bagi waktu waktu itu pasti keteteran karena ada yang namanya harus menjual, harus membuat produk dan juga masih banyak kegiatan yang perlu diikuti. Misalnya kayak ada workshop dari prodi ataupun untuk mengisi sipena. Nah, kalau saya bagi waktunya, saya selalu buat to-do list atau jadwal harian. Kalau memang saya agak males buat jadwal, jadinya saya buat jadwal mingguan. Kira-kira minggu ini acara apa yang paling penting untuk diikuti dan harus segera dilakukan. Setelah itu bisa menyesuaikan gitu.
1: Oke. Wah, menarik ya teman Pradua ya. Kalau siswa berprestasi, anak muda prestasi itu gampang kayaknya ya.
0: Enggak
1: ya. Tapi kita ngelihatnya tuh kayak bisa ya ternyata. Dan sebenarnya balik lagi tergantung diri kita sendiri enggak sih? Nah, ini berarti kamu juga sudah menyandang mahasiswa berprestasi UNESA. Itu mulai dari semester berapa?
0: Itu mulai dari semester
1: atau tahun berapa berarti?
0: Tahun 2022. Jadi dari FBS dulu. Jadi dari tingkat fakultas. Tingkat fakultas waktu itu saya masih maba ya, masih baru. Waktu zamannya after COVID pula. Jadi pertama kali masuk ke asrama, kemudian diarahkan untuk mendaftar sama dosen karena melihat dari bakat saya atau background saya suka tentang akademik, akhirnya disuruh daftar, kemudian mengikuti seleksi secara hybrid waktu itu karena ada pembatasan, ada protokol.

0: sehingga saya daftar sampai akhirnya diberikan apresiasi menjadi mawapers habis dari fakultas ke tingkat universitas begitu kak.
1: Oke, di tahun 2022 ya, itu tadi.
0: 2022.
1: Wah, ini berarti itu seperti gelar tahunan atau seperti apa sih kalau mawapres?
0: Kalau mawapres itu iya gelar tahunan.
1: Tahunan ya.
0: Jadi seperti duta misalnya kalau tahun ini adanya mawapres tahun 2025 maka tahun 2026 pun ada.
1: Oke, okay. Gitu. Ganti orangnya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Tapi kalau mawapres itu ada karya yang juga dipresentasikan.
1: Baik. Oke. Okay. Nah, ini dari tahun 2022 teman pro 2 untuk gelar yang dia terima tapi juga masih bertahan untuk prestasinya sampai sekarang nih. Nah, nanti kita bakalan bahas ya untuk prestasi-prestasi lainnya. Teman pro 2 yang ingin tanya-tanya juga boleh ya, langsung aja ke Instagramnya kita di @pro2rrisby atau WhatsApp juga boleh 081980952 atau aplikasi RRI Digital. Kita jeda sejenak, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman Pro 2, kamu masih di sore ceria berjaringan Skorwil 10 Jawa Timur dari RRI Surabaya ya. Dan buat teman-teman dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep dan juga RRI Madiun. Halo, kamu masih barengan sama Vira dan juga Aisyah nih, teman Pro 2 yang merupakan mahasiswa prestasi berprestasi dari UNESA dan juga banyak deh pokoknya prestasinya teman Pro 2. Tapi kali ini ternyata Aisyah ini juga jadi salah satu pernah jadi speaker gitu ya, jadi pengajar juga dan juri nasional. Ini kayak gimana Aisyah bisa jadi juri terus bisa sampai jadi speaker gitu?
2: Karena saya itu punya Instagram ya kak, saya manfaatkan Instagram itu untuk post-post kegiatan, misalnya
1: portofolio kamu di Instagram berarti ya?
2: Iya, portofolio di Instagram. Saya lebih cenderung di Instagram daripada LinkedIn. Gitu. Nah, awal mula itu saya pertama kali diundang mengikuti kuliah tamu, kemudian juga terkait menjadi narasumber pada workshop prodi sendiri. Nah, setelah itu saya upload di Instagram sebagai personal branding. Ternyata banyak orang-orang yang kemudian melihat saya gitu. Akhirnya banyak yang berdatangan mengundang saya gitu.
1: Awalnya sih, jadi istilahnya juga sesingkat itu ya, karena kamu upload di Instagram menjadi portofolio dan akhirnya banyak yang approach gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau untuk kegiatannya, apakah memang lebih sering di kampus atau bahkan luar kampus juga sering gitu? Terus juri ini juri apa? Juri karya ilmiah kah atau seperti apa?
2: Kalau kegiatannya lebih banyak kalau di mayoritas itu di kampus gitu. Jadi dari BEM, kemudian dari prodi, entah itu di Magetan, UNESA Kampus 3, Lidah, Ketintang, itu banyak dari situ. Yang menjadi sedikit itu di luar dari UNESA. Kemudian untuk menjadi juri-jurinya itu lebih kepada karya. Jadi kayak lomba esai, juga ada karya business plan ataupun juga BMC sama yang barusan itu kemarin dari lomba debat bahasa Indonesia LDBL dari FPI ya. Lomba debat Indonesia, lomba debat bahasa Indonesia.
1: Wah, keren nih teman Pro 2 ya. Jadi memang balik lagi dari pengalaman kamu ya, yang akhirnya juga bisa membuat kamu tuh seperti ini gitu. Tapi ketika kamu menjadi speaker atau jadi juri gitu ya, ada perasaan kayak khawatir gitu atau mungkin kamu pede aja anaknya, ya udah ini emang potensi aku kayak gitu?
2: Awalnya khawatir karena bagi saya menyampaikan ilmu yang salah itu harus segera diluruskan. Karena kan nantinya takut terngiang-ngiang di mindset dia atau langsung takut terimplementasi. Nah, awalnya saya seperti itu. Kemudian sebelum itu terjadi, saya belajar di rumah. Kira-kira materinya yang saya sampaikan itu menurut dasar ilmu benar atau tidak gitu.
1: Nah, ini berarti udah dari tahun berapa? Setelah lulus atau bahkan pada waktu belum lulus juga sudah menjadi juri, menjadi speaker?
2: Kalau untuk menjadi juri dan speaker lebih awal itu menjadi speaker, Kak. Dan itu sebelum lulus. Sebelum lulus. Karena pertama kali dari prodi, kemudian di luar prodi gitu. Kalau untuk juri, juri pertama kali itu saya lupa, tapi lebih ke debat sih di daerah Tuban kalau tidak salah.
1: Jadi spesifiknya lupa ya, tapi kurang lebihnya sudah pernah berapa kali kalau jadi juri? Kalau speaker kan udah banyak tau, berarti kan?
2: Kalau jadi juri lebih dari 10 kali.
1: Wow, keren nih teman pro 2. Udah banyak juga berarti ya dari pengalamannya kamu ya. Tapi ini ada juga untuk pengalaman mengajar. Nah, ini mengajar bahasa Jerman melalui program kampus mengajar dan juga PLP. Ini seperti apa nih untuk kamu akhirnya mengajarkan bahasa yang memang kamu pelajari gitu ya, karena kamu dari jurusan pendidikan bahasa Jerman. Apakah memang dari kampus yang seperti program tahunan untuk mahasiswanya disuruh mengajar atau seperti apa?
2: Ya, untuk PLP, kalau dulu itu namanya PPL, itu memang program tahunan dari kampus untuk semester tertentu. Dimana dari pendidikan itu diarahkan untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan dari teori-teori bagaimana sih mengajar, medianya apa, dan itu saya di SMAN 1 Sidoarjo untuk PLP-nya gitu. Kemudian untuk kampus mengajar itu saya mengikuti program dari Kemendikbud dulu. Karena ada 3 pilihannya. Ada KKN, karena saya tidak mau merantau, apalagi sampai tinggal dengan mayoritas orang. Saya lebih memilih kampus mengajar, karena saya juga suka mengajar. Ada sebenarnya itu pertukaran mahasiswa, tapi saya belum diperbolehkan oleh orang tua gitu. Jadi ya, pilih yang dekat rumah dan mengajar.
1: Tapi kamu berarti aslinya Surabaya ini?
2: Sidoarjo.
1: Oh, aslinya Sidoarjo. Makanya tadi yang PPL ya, PLP itu di Sidoarjo juga. Oke, jadi memang yang deket-deket dulu aja. Kalau misalkan jauh-jauh nanti gitu ya. Oke, nah ini ada juga jadi narasumber penulisan ilmiah pemanfaatan AI gitu. Wah, ini juga berbeda ya daripada jurusan kamu gini. Ini seperti apa untuk pemanfaatan AI di bidang bahasa atau masih AI di general atau seperti apa?
2: Kalau untuk pemanfaatan AI di bahasa itu sebenarnya ada, Kak. Karena untuk membuat yang namanya media, kemudian bahan ajar itu guru diarahkan untuk lebih kreatif tetapi tetap mengacu pada kurikulum. Nah, betul. Sedangkan untuk yang itu mengacu pada bagaimana penulisan itu harus bisa memanfaatkan AI supaya kita itu tidak tertinggal atau teman pro 2 itu tidak tertinggal dengan yang namanya perkembangan zaman.
1: Betul.
2: Sehingga yaitu menggunakan AI sebagai alat bantu. Karena untuk bridging kalimat itu cenderung perlu adanya memahami berkali-kali kalimat gitu.
1: Betul. Jadi hanya sebagai alat bantu ya. Untuk ini berarti waktu itu mengajarkannya ke guru-guru juga atau ke anak-anak atau seperti apa?
2: Kalau itu di acara dimana saya sebagai narasumber itu mayoritas adalah mahasiswa, mahasiswa-mahasiswi gitu.
1: Jadi kurang lebihnya sama ya kayak kamu kalau untuk mungkin belajar atau mungkin ya mengajarkan ke orang-orang, AI itu bisa digunakan tapi ya itu sebagai alat bantu, itu ya. Oke, tapi kalau kamu ngelihat perkembangan teknologi yang ya sepesat ini sekarang ya, terus habis itu juga untuk dari segi bahasa juga kan banyak ya, kita bisa pelajari gitu di media sosial mungkin atau di internet atau seperti apa. Kalau menurut kamu tuh paling mudah belajar bahasa, apalagi bahasa Jerman nih, itu seperti apa untuk caranya atau prosesnya kayak gitu?
2: Karena saya anaknya cepat bosen dan saya lebih suka mendengar maupun melihat sesuatu yang tampak bagus. Dan dimana saya adalah cenderung tipe belajar yang audio visual. Saya menggunakan film.
1: Oke.
2: Ada beberapa film terkait bahasa Jerman ya, Kak. Mm-hmm. Contohnya mm-hmm. itu mayoritas sih film perang.
3: Oke. Okay. Film sejarah gitu iya, ya berarti ya.
2: Mm. Dan untuk kosakatanya pun itu lebih teknis mm. gitu. Jadi saya lebih suka mendengarkan melalui YouTube maupun mm-hmm. kalau lebih pingin menguasai lagi di mm-hmm. film gitu.
3: Film, oke okay. Tapi memang balik lagi beda-beda ya. Untuk kita itu bisa belajar bahasa, ada yang tipenya emang langsung speaking, ada yang tipenya didengerin dulu kayak gitu ya. Tapi kalau Aisyah ini berarti mendengarkan dulu, terus habis itu baru prakteknya gitu.
2: Yeah.
3: Susah gak sih bahasa Jerman tuh?
2: Tergantung Kak. Bisa susah juga bisa gampang. Kalau okay. susah itu ya tidak dipelajari.
3: Ya benar. Benar juga sih. Tapi ini kan kayak bahasa yang apa ya, bisa dibilang tuh kita mau pakai di keseharian juga gak terlalu ada gitu ya. Biasanya pasti kan bahasa Inggris atau yeah. mungkin bahasa Mandarin, nah gitu ya, atau bahasa Jepang juga adalah sedikit-sedikit. Tapi bahasa Jerman ini kan jarang gitu, dan mungkin kita akan memakai bahasa Jerman ini ketika kita kesana,
2: yeah.
3: ya kan? Tapi apa alasan kamu untuk memilih bahasa Jerman?
2: Kalau untuk alasan karena yang pertama kali itu diarahkan.
3: Oke, okay, ya dan yang tadi ya berarti ya.
2: Dan waktu itu saya lagi berkutat dengan pikiran saya karena ketika ditolak itu semuanya itu menjadi kacau Kak.
3: Okay.
2: Pikiran saya Kak ditolak, kemudian saya juga mempertimbangkan kalau saya terjun di bahasa nanti arahnya mau kemana. Dulu pengen cita-citanya jadi dosen.
3: Oke.
2: Okay. Jadi saya mencoba jemput bola dari bahasa gitu.
3: Oke. Okay. Jadi memang pas banget gitu ya, dari dosen keinginan kamu akhirnya milihnya pendidikan gitu ya, dan pendidikan bahasa karena kamu suka, terus ya itu tadi Jerman karena diarahin aja gitu ya, kurang lebihnya
2: lebih dipaksa gitu.
3: Oke okay. Kenapa? Tapi maksudnya akhirnya yang membuat kamu oh ternyata juga bisa kok aku menjalani ini meskipun dipaksa awalnya gitu ya. Karena ada juga beberapa tipe anak yang udah dipaksa nih, ternyata emang udah gak bisa banget gitu. Nah kalau Elisa, kalau Aisyah ini kan berarti meskipun dipaksa tapi dijalani dan akhirnya bisa gitu kan. Itu seperti apa Aisyah? Prosesnya, karena proses dulu, menerima.
2: Iya, karena dulu itu diberikan pilihan mm-hmm. mau bahasa Mandarin, okay. bahasa Jerman, atau bahasa Jepang. Tidak mm-hmm. diperbolehkan ayah memilih bahasa Inggris karena
3: okay.
2: saingannya itu sangat banyak.
3: Betul.
2: Walaupun peluang kerja itu ada, tapi mm-hmm. saingannya itu sangat banyak sekali.
3: Mm-hmm.
2: Dan ketika saya search bahasa Mandarin, ternyata bahasa Mandarin itu bahasa tersulit nomor satu di dunia. Oke, saya tidak pilih. Akhirnya saya pilih bahasa Jepang dan juga bahasa Jerman. Kemudian untuk itu tadi struggle-nya, ya saya terus belajar karena yang sudah terlanjur nyemplung. Dan saya adalah anak beasiswa Kak.
3: Oke.
2: Okay. Jadi tidak bisa tidak lulus.
3: Benar.
2: Gitu. Karena itu dari pajak rakyat.
3: Betul.
2: Ya, jadinya ya sudah nyemplung, sudah diberikan amanah di mana banyak orang atau banyak calon mahasiswa yang pengen di posisi saya.
3: Betul.
2: Kalau saya menyia-nyiakan itu ya kayak gimana gitu.
3: Oke, wah ini adalah anak yang disiplin dan juga tanggung jawab gitu ya, berarti Aisyah ini ya teman Pro 2. Ini kalau tadi ngomongin soal beasiswa, kamu ternyata pasca sarjana ini juga beasiswa.
2: Iya.
3: Nah, ini seperti apa prosesnya? Apakah apply atau memang karena kamu berprestasi itu akhirnya dikasih beasiswa ini atau seperti apa Aisyah?
2: Kalau untuk proses mendapatkannya, dulu saya itu diarahkan ke Orprodi untuk lanjut daripada hanya bekerja saja supaya ilmu, kemudian supaya saya itu lebih berprogres dan bisa capai jadi dosen, karena jadi dosen di era sekarang itu tidak bisa S1. Minimal sekali S2. Dan kalau di instansi saya sendiri itu minimal S2 luar negeri.
3: Baik.
2: Dan kalau jadi dosen S3 gitu, tapi dalam negeri. Sehingga saya daftar. Dan waktu itu diwawancara oleh Koor Prodi S2. Saya juga memberikan berkas-berkas saya bahwa saya dinyatakan lolos karena memang saya berprestasi karena sudah melampirkan data-datanya. Dan saya juga diberikan LOE langsung oleh pimpinan dari Mobilitas Akademik Universitas Negeri Surabaya gitu.
3: Jadi ya banyak banyak proses yang kamu lalui ya, yang pastinya akhirnya bisa mendapatkan beasiswa itu. Dan tanggung jawab itu tadi yang kamu pegang gitu ya, berarti ya Aisyah. Wah keren nih teman Pro 2. Udah mah dari dulu pinter, terus abis itu juga jadi speaker, jadi juri, jadi mahasiswa S2 juga sekarang gitu. Kegiatannya banyak banget gitu ya. Oke, ini ada yang tanya juga nih teman Pro 2. Mungkin dari teman Pro 2 yang berminat gitu ya, gimana sih caranya biar bisa dapat beasiswa kak? Nah ya itu tadi sebenarnya ya, udah dijelasin gitu ya, gimana caranya kamu bisa berprestasi. Dan pastinya apply ya, ada ya, prosesnya ada, kan ya?
2: Ada prosesnya.
3: Gitu. Prosesnya wawancara yang pasti. Terus habis itu ada apa lagi? Ada tes tulisnya gitu nggak sih kalau beasiswa?
2: Kalau saya tidak ada.
3: Oh nggak ada ya?
2: Langsung diwawancara Koor Prodi. Kenapa memilih prodi ini? Kenapa mau lanjut S2?
3: Oke. Itu teman Pro 2 ya. Jadi ya juga harus komitmen ya, Aisyah ya. Oke, kita sejenak dulu ya teman Pro 2. Kenapa jadi sejeda nih? Nah, tapi teman Pro 2 juga masih bisa banget untuk tanya-tanya di Instagram kita @pro2rrisby. Kamu mau tanya-tanya lewat Instagram juga boleh @pro2rrisby, dan WhatsApp 081908952 atau lewat aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2 ya, udah banyak juga yang gabungan gitu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih di Pro 2 FM, teman Pro 2. Di segmen terakhir ini masih barengan Vira dan juga Aisyah gitu ya, di sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. BTW nih teman Pro 2 dan juga Aisyah gitu ya, ada yang tanya-tanya gitu. Ini lebih ke tadi ada yang tanya juga gimana caranya dapat beasiswa, udah dijawab. Terus gimana sih Kak caranya biar pede sama potensi kita. Nah, ini kayak gimana nih, mungkin Aisyah bisa menjelaskan.
2: Baik, teman Pro 2, kalau untuk potensi tiap orang itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
2: Kalau potensi di diri saya itu adalah public speaking. Awalnya dulu sama, saya pasti malu-malu. Tapi karena lingkungan saya yang sangat positif, banyak orang yang support, akhirnya saya mencoba untuk PD karena lingkungan sudah baik dan saya coba membentuk diri saya lebih PD. Jadi untuk membuat kita lebih baik lagi perihal mengembangkan dan PD pada potensi dan mengetahui potensi, pastinya kita harus tahu diri kita sendiri. Betul. Kita juga harus menciptakan lingkungan positif mungkin. Kalau tidak bisa, cari. Kemudian tentunya kita harus terus berkembang dengan ya ikut berbagai macam kegiatan. Dulu awal mulanya saya ikut webinar. Webinar dari dosen tercinta saya terkait wirausaha. Akhirnya dari situ saya, oh ternyata wirausaha itu seperti ini ya, kayaknya seru-seru gitu. Akhirnya saya coba dalami mulai dari proposal bisnis. Awalnya saya juga jelek proposalnya, tulisannya jelek amburadul. Karena lingkungan yang positif, akhirnya saya dapat berbagai macam masukan. Ketika diberikan masukan, tidak boleh berkecil hati karena itu bagi saya adalah cara untuk belajar.
1: Betul gitu. Proses ya pastinya ya. Dan semuanya itu gak instan teman Pro 2 ya.
2: Benar.
1: Ya kan. Dan Aisyah sendiri tuh tadi bilang juga kalau ada proses yang pastinya harus dilalui gitu. Jadinya kalau misalkan kamu pengen instan, ya gak bisa. Ya ini ada juga kamu tuh bikin bisnis gitu ya, kalau untuk sekarang ini. Nah, bisnisnya itu seperti apa?
2: Kalau bisnis itu di tahun 2024, Kak.
1: Oh, udah lama.
2: Udah lama. Ada dua. Yang pertama itu aircraft tadi, karena dari PIMNAS kayaknya perlu dilanjutkan. Kemudian dari P2MB.
1: Jadi itu
2: kayak
1: apa?
2: Program wirausaha mahasiswa. Jadi nanti akhirnya itu KMI Expo. Jadi mahasiswa se-Indonesia itu buat proposal, disubmitkan di Kemendikbudristek, kemudian didanai. Ada yang startup, ada yang scale up. Startup itu kurang lebih saya lupa berapa juta. Pokoknya kalau scale up itu maksimal 20 juta. Gitu. Karena saya dan tim itu startup. Jadi kami kembangkan. Kemudian karena berbagai masalah serta struggle, karena ya masing-masing itu ada yang beda prodi dan ada yang satu prodi. Kalau di bahasa Jerman itu untuk skripsinya memang tidak menggunakan bahasa Jerman secara menyeluruh, tapi untuk sesi tanya jawab itu menggunakan bahasa Jerman. Jadi banyak yang merasa tertekan, akhirnya kayaknya kita vakum dulu aja.
1: Mundur dulu gitu ya.
2: Sampai vakum sampai waktu yang tidak ditentukan. Tapi kalau untuk yang ekonomi kreatif, ini sering juga ikut programnya pemerintah. Misalnya kayak Pertamina Foundation, kayak pendanaan, supaya bisnis kita ini walaupun sudah ada dana yang masih tersimpan,
1: betul,
2: tapi kalau untuk mengembangkan lagi setelah vakum itu butuh branding juga.
1: Bener.
2: Butuh banyak hal yang perlu diproses.
1: Gitu. Bisnisnya di bidang apa sih, Aisyah?
2: Tadi ekonomi kreatif sama F&B, Kak.
1: Yang F&B?
2: F&B itu kayak cookies gitu.
1: Tapi memang F&B ini lebih sering diminati gitu gak sih sama mahasiswa pastinya ya?
2: Iya, pasti, Kak. Dulu itu menciptakan soft cookies. Karena lagi tren, Kak.
1: Bener. Betul. Gitu. Okay. Nah, tapi ada pastinya ya, balik lagi, semua ada struggle-nya, semua ada prosesnya. Kalau Aisyah sendiri melihat bisnis di sekarang ini, apalagi yang punya anak muda gitu ya, gimana sih caranya biar tetap stay, masih tetap apa ya, dari segi kamu untuk memasarkannya atau segi promosinya, memang harus mengandalkan sosial media kah atau seperti apa kalau dari brand kamu?
2: Kalau dari brand sama tim saya, yang pertama pasti harus solid, Kak. Karena
1: betul,
2: internal itu sangat mempengaruhi
1: bener
2: apa yang akan ke depan.
1: Orangnya masih 5 tadi?
2: Iya,
1: atau
2: orangnya
1: beda?
2: Masih 5.
1: Nah, okay.
2: Ya. Jadi tim itu harus solid. Kalau tim sendiri itu sudah banyak yang memang berbeda visi-misinya, otomatis ya tidak berjalan dengan baik.
1: Betul.
2: Kemudian pastinya bisnis itu tidak boleh lepas dari yang namanya sosial media. Dan pada waktu itu saya juga dan tim pernah ditampilkan di televisi nih, Kak.
1: Iya,
2: diliput sama ya adalah stasiun televisi begitu.
1: Okay.
2: Dan itu juga membuat juri di Pimnas itu sampai kepo. Sampai diliput. Dan ketika waktu di ruangan itu, satu-satunya tim di Indonesia bidang kewirausahaan yang sampai diliput stasiun televisi itu tim saya.
1: Wah, gitu. Keren. Ada tips-tips khusus gak sih biar bisa langsung diliput gitu? Atau seperti apa untuk
2: kalau
1: awalnya?
2: Kalau untuk prosesnya, kami pasti dari sosial media.
1: Okay.
2: Kami juga punya 11 HKI nih, Kak. Nah, itu yang agak pentereng. Jadi satu usaha itu punya 11 hak cipta.
1: Betul.
2: Entah itu dari videonya, dari posternya, dari logonya. Jadi semua itu pengen kami pure murni, sehingga nanti tidak ada lah gesekan misalnya dengan kompetitor atau
1: dan
2: bisnis baru.
1: Dan ada ciri khasnya gitu ya dari bisnis kamu ini. Oh, menarik nih Taman Pro 2. Boleh di-spill mungkin bisnisnya? Ada yang penasaran atau seperti apa? Bisnisnya,
2: kalau
1: namanya
2: bisnisnya itu ada namanya Eco Bites gitu, Kak. Tapi sekarang karena semuanya sudah lulus jadi vakum.
1: Oke, lagi vakum nih Teman Pro 2, tapi kita doain semoga bisa lanjut lagi gitu ya.
2: Iya, rencananya mau ikut Pertamina lagi.
1: Oke, untuk bisa dilombakan gitu ya atau seperti apa?
2: Iya, lebih tepatnya untuk menarik investor.
1: Betul. Harus bekerja keras lagi gitu ya. Oke nih Teman Pro 2. Terakhir mungkin dari Aisyah, closing statement untuk Teman Pro 2, pesan-pesan gitu ya buat anak muda yang ingin melangkah lagi, yang pastinya juga berinovasi. Ini inovasinya banyak banget gitu ya, enggak dari segi enggak segi bisnis aja, tapi juga pastinya akademik, non-akademiknya seimbang dan gak takut gagal gitu. Mungkin ada sedikit tips.
2: Oke nih Kak Vira, buat teman-teman Pro 2 Radio RRI FM Surabaya dan Jawa Timur, untuk closing statement dari aku sendiri adalah anak dari desa nih Kak. Anak yang dipandang sebelah mata karena ya berasal dari desa. Tapi pandangan-pandangan tersebut itu tidak boleh menyurutkan niat kalian, dan diusahakan untuk teman-teman Pro 2 itu jangan tunggu sempurna. Misalnya jangan tunggu paling cantik, jangan tunggu IPK-nya paling bagus atau bagaimana. Tapi mulai aja dulu dan selami, jangan hanya fokus pada satu bidang. Bisa jadi rezeki kamu atau potensi dan bakat yang menjadi rezeki kamu di masa depan itu di hal yang lain. Jadi saya tidak berhenti pada satu bidang, saya explore, bahkan desain pernah, video pernah, dan lain sebagainya. Saya tidak hanya berfokus pada bahasa. Jadi buat teman-teman Pro 2, coba untuk mulai dari hal yang terkecil, coba juga geluti bidang-bidang yang lain yang kalian ingin gitu.
1: Cari potensinya ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay. Thank you ya Aisyah ya, sudah sudah memberikan inspirasinya ke Sore Ceria kali ini. Mungkin boleh di-spill sosial medianya buat Teman Pro 2 yang pengen kepoin dari portofolio kamu.
2: Oke, Rika Vira dan Teman Pro 2, untuk sosmed saya Instagramnya AAK @k_Aisyah. Kalau untuk TikToknya itu ada dua, satunya itu kurang aktif.
1: Okay.
2: Namanya itu Call Me Ai.
1: Okay. Jadi langsung aja kamu kepoin, kamu mau tanya-tanya juga boleh ya Aisyah ya, mungkin
2: boleh
1: terkait
2: dong.
1: Terkait bisnis atau terkait mahasiswa berprestasi, silahkan langsung ke Aisyah teman Pro2. Dan thank you banget untuk teman-teman yang ada di Malang, yang ada di Jember, Madiun, Sumenep, dan pastinya juga teman-teman yang ada di RRI Surabaya. Kamu gak usah kemana-mana ya, karena aku masih nemenin kamu sampai jam 7 malam. Dan untuk teman-teman yang ada di Malang, Jember, Madiun, Sumenep, silahkan kamu kembali ke penyiar-penyiar favorit kamu. So jangan kemana-mana ya teman Pro2, stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kembali lagi teman Pro 2 di RRI Pro 2 Malang di Sore Ceria bareng Bagas teman Pro 2 tentu saja ya.
1: Dan di sore hari ini teman Pro 2 kita tadi udah mengikutin Sore Ceria berjaringan Kono 10 Jawa Timur ya, yang mana kita bergabung ke RRI Surabaya. Dan di sore hari ini teman Pro 2 ya, buat kamu yang mungkin lagi di perjalanan pulang, entah itu dari bekerja, kuliah atau apapun itu, teman Pro 2 tetap hati-hati aja ya, karena mungkin di jam-jam segini tuh lagi macet-macetnya ya, karena kan transisi dari siang ke malam kayak gitu. Tetap hati-hati aja teman Pro 2, pokoknya sabar aja, gak usah buru-buru sampai rumah ya, dan semoga dilancarkan semua perjalanannya. Dan apapun yang kamu lakukan hari ini, ketika itu baik, semoga selalu berkah teman Pro 2. Masih ada beberapa informasi yang akan aku bawakan teman Pro 2, karena aku masih akan menemani kamu sampai nanti di jam 7 malam gitu ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini di 87,9. Dan nanti di jam 17.27 akan berkumandang azan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.

0: Loh, kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: Bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
3: Kami dari
8: Damasi
3: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Teman Pro 2 pukul 17:27 waktunya berkumandang azan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sesaat lagi azan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

kurma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Balik lagi teman Pro 2, masih bersama Bagas di sore ceria kali ini ya. Dan kali ini teman Pro 2 nih ada kabar menarik banget nih dari dunia hiburan di China ya. Karena di sana teman Pro 2, cerita-cerita yang selama ini dikenal lewat buku pelajaran bahasa Mandarin untuk siswa SD dan juga SMP sekarang ini mulai diadaptasi menjadi drama pendek teman Pro 2. Mungkin ini karena maraknya Dracin teman Pro 2 ya. Dan sejumlah cerita tradisional yang ada di dalam buku pelajaran tersebut diolah nih menjadi serial drama dengan format yang lebih singkat dan juga dekat dengan penonton masa kini gitu teman Pro 2 ya. Dan cerita yang sebelumnya hanya dibaca oleh para siswa di dalam buku sekarang ini hadir dalam bentuk visual melalui drama teman Pro 2. Adaptasi ini juga ternyata menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kembali cerita-cerita tradisional di China kepada generasi muda dengan format hiburan yang lebih mudah diikuti nih teman Pro 2. Dan menariknya ya, format drama pendek ini memang sedang berkembang di China dan ceritanya ini dibuat lebih ringkas sehingga memang penonton ini bisa mengikuti alurnya tanpa harus menonton dalam durasi yang panjang. Jadi dibuat lebih ringkas gitu ya. Dengan mengangkat cerita ini dari buku pelajaran, drama-drama ini juga membawa unsur budaya, nilai-nilai tradisional yang sudah dikenal sejak lama. Keren banget gitu ya. Jadi bukan cuma menjadi tontonan, tapi cerita-cerita dari buku pelajaran tersebut ini juga mendapat bentuk baru yang lebih kekinian. Jadi kayak benar-benar mengikutin ini ya teman Pro 2 ya, mengikutin perkembangan zaman gitu ya. Nah kira-kira nih teman Pro 2 ya, kalau di Indonesia ada gak sih cerita dari buku pelajaran yang bisa diadaptasi menjadi drama pendek? Kayaknya banyak ya. Apalagi di setiap daerah itu pasti punya cerita-cerita yang itu bisa membuat anak-anak zaman sekarang tuh tahu nih bahwa di Indonesia ini banyak banget budaya dan juga cerita-cerita di zaman dulu yang memang masih relate dengan pelajaran-pelajaran saat ini gitu teman-teman berdua ya.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Kembali lagi di Musik Aktif Teman Pro 2, dan di sore menjelang malam ini aku akan memutarkan kamu sebuah lagu dari Hilarius Daru Indrajaya atau lebih dikenal dengan nama Darboy Gang ya Teman Pro 2 ya. Dan ini kita akan memutarkan lagu yang berjudul Wong Sepele Teman Pro 2. Ini adalah sebuah lagu lamanya ya, yang pertama kali dirilis dan di yang dirilis tahun 2019 Teman Pro 2. Dan dalam single serta video musik yang diproduksi oleh Mabes Balker itu, Daru sapaan akrabnya Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta yakni Fauzi Haidi sebagai kolaborator gitu ya. Untuk produksi versi terbaru single dan juga video musik Wong Sepele ini mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan ya untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang juga terlibat Teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin Teman Pro 2, Wong Sepele dari Darboy Gang.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Di sore hari ini teman-teman berdua ada kabar dari vokalis kesayangan Gen Z gitu ya, yakni Baskara Putra yang baru aja mengumumkan bahwa dia di bulan September ini tidak akan mengambil job manggung lagi teman berdua, karena akan rehat sejenak selama sebulan dari aktivitas panggung ya, untuk fokus pada kesehatan dan menjalani tindakan medis teman berdua. Jadi ya setidaknya dia mau istirahat dulu teman berdua selama sebulan gitu ya, atau bisa dikatakan vakum, tapi selama sebulan aja gitu ya. Kita doakan aja teman berdua, semoga tindakannya lancar dan bisa kembali manggung lagi. Mungkin bisa datang ke Malang lagi teman berdua ya, atau ke kota-kota kesayangan kamu gitu, dan bisa aktif lagi. Karena kalau Hindia atau Baskara ini vakum gitu teman berdua, kan otomatis dari Fizz, Hindia, dan mungkin di Lomba Sihir juga mungkin akan gak manggung gitu ya. Tapi kalau Lomba Sihir kayaknya masih bisa gitu ya, Fizz sama Hindia yang mungkin akan benar-benar stop di bulan September ini teman berdua. Kalau gitu kita puterin dulu aja deh lagunya dari Fizz gitu ya, biar mungkin buat kamu yang kangen sama Baskara Putra gitu bisa terobati dengan lagu yang satu ini teman berdua.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Teman Pro 2 masih bersama Bagas, dan di sore hari ini Teman Pro 2 ya, kita baru aja dengerin lagunya dari Roni Parulian yang berjudul Butuh Waktu. Teman Pro 2, gimana nih fansnya Roni Parulian? Apakah kamu benar-benar ngefans Teman Pro 2 sama Roni Parulian? Kalau beneran ngefans, biasanya kamu benar-benar menikmati apa yang disajikan atau diberikan karya-karyanya dari Roni Parulian, Teman Pro 2 ya. Salah satunya ya dengan mungkin mendengarkan musiknya dan mungkin membeli merchandise-merchandise-nya gitu, Teman Pro 2 ya. Atau misal kalau Roni Parulian lagi ngeluarin rilisan fisik kayak gitu, langsung dibeli aja Teman Pro 2 ya, karena kita gak pernah tahu gitu kan, kalau hal-hal seperti itu nanti kedepannya akan tren lagi. Karena di sini Teman Pro 2 ya, ini tadi ada informasi bahwa CD ini kembali diminati masyarakat nih. Compact disc atau yang lebih kenal dengan CD ini merupakan format utama industri musik dalam memasarkan lagu yang digunakan pada tahun 80-an hingga akhir 2000-an ya, Teman Pro 2. Nah, ketika posisinya digeser oleh platform musik digital, CD ini mengalami penurunan penjualan yang drastis banget ya. Namun sekarang nih, para Gen Z yang kini mulai gemar mengoleksi barang-barang retro membuat penjualan CD ini kembali naik drastis hingga mencapai 17,5 juta unit terjual di Amerika Serikat, Teman Pro 2. Wow, ternyata Gen Z juga udah mulai suka nih, Teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin soal compact disc ini ya, pertama kali diproduksi nih tahun 1982, Teman Pro 2. Dan CD pertama yang diproduksi dalam jumlah banyak ini adalah CD dari album The Visitors milik ABBA ya, pada 17 Agustus 1982 sebagai uji coba. Kemudian di tahun yang sama, Sony ini merilis CD pertama yang juga dijual dalam waktu bersamaan oleh Sony lewat album 52nd Street ya, karya Billy Joel, pada 1 Oktober. Kemudian 3 tahun setelah itu, di tahun 1985, album Brothers in Arms milik Dire Straits ini mencatatkan sejarah sebagai CD pertama yang terjual sebanyak 1 juta kopi, Teman Pro 2. Jadi mulai sekarang, Teman Pro 2, misal musisi-musisi favorit kamu gitu ya, ngerilis rilisan fisik ya gitu, entah itu vinyl, CD ataupun kaset, Teman Pro 2 dibeli aja. Kita gak akan pernah tahu, Teman Pro 2, karena hal-hal kayak gitu sekarang udah jadi barang rare gitu ya. Dan kita tidak akan pernah tahu apakah generasi-generasi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan akan mengenal ini atau enggak, Teman Pro 2. Ya siapa tahu ini bisa jadi sebuah investasi gitu. Kalau enggak pun kita juga seneng kan, kan itu adalah musisi-musisi yang kita kenal gitu, Teman Pro 2 ya. Dan masih ada informasi lagi, Teman Pro 2, pastikan kamu tetap stay tune di sini ya, di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 ya. Dan kali ini informasi buat kamu nih yang suka The Hunger Games ya. Ternyata ini prequel The Hunger Games Sunrise on the Reaping akan siap tayang di 18 November 2026 ini Teman Pro 2. Dan The Hunger Games ini akan mengajak penonton melihat masa muda dari Haymitch saat terpilih sebagai tribut dari Distrik 12 dalam Hunger Games ke-50 ya, yang memang dikenal sebagai Second Quarter Quell, Teman Bro 2. Dan ini berlatar di 24 tahun sebelum kisah dari Katniss Everdeen. Film ini akan mengungkap perjuangan dari Haymitch menghadapi arena brutal sekaligus manipulasi Capitol nih, yang membentuk sosoknya di masa depan. Dan film ini disutradarai Francis Lawrence dan dibintangi oleh Joseph Ziada. Film ini dijadwalkan akan tayang pada 20 November 2026, Teman Bro 2. Jadi kita tunggu aja ya, di Indonesia akan tayang di tanggal 20 November atau di 18. Kayaknya di 18 November ini adalah secara global gitu ya, tapi di Indonesia baru di 20 November 2026. Dan ini juga jadi informasi terakhir Teman Pro 2 dari aku di sore ceria kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah tune in dari jam 3 sore tadi Teman Pro 2 ya, dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu yang menemani sore kamu. Pokoknya sampai berjumpa di esok hari Teman Pro 2. Nanti di malam kamu akan ditemenin oleh Fakih, tapi jam 7 sampai jam 8 kamu akan bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta dengan acara musik live chat. Kalau gitu, Bagas Samit, bye-bye.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat malam hari ini, ditemenin sama gue Elanda Krisandaru, teman berdua. Dan di malam hari ini gue tidak mungkin sendirian, teman berdua, meskipun tidak ada edit ya malam hari ini, tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman berdua? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman berdua, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Produ FM seluruh Indonesia. And you're still on MLC Music Live Chat.

0: Yo yo yo teman Pro 2, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini, karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai kakak.
0: Halo, halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow, wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar,
0: ya?
1: Iya.
0: Seputar promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini enggak? Padel gitu.
1: Padel enggak sih?
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya iya iya. Sports, ada yang kamu lagi tekuni?
1: Enggak sih ya kira-kira.
0: Oke, okay. Lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang

0: Oh, iya? Itu aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh. Okay. Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi yeah, kita betul. Tuh tinggal kayak ikut aja, betul. Tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai daikon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri. Yep. Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
1: Di luar kompetisinya justru.
0: Di luar kompetisinya.
1: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
0: Aku banyak banget karena selama di Daikon itu adalah yang apa ya? Masa-masa yang merubah hidup aku karena aku banyak jadi self development, self improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di Daikon. Okay. Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka. Oh. Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya.
1: Betul, betul.
0: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
1: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
0: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
1: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
0: Aku suka ngedance.
1: Oh iya?
0: Aku emang suka ngedance.
1: Basically kamu ngedance?
0: Basically, but not, like I'm not a dancer.
1: Okay.
0: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya. Harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang. Like not a singer, tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar. Terus ada banyak orang yang lihat aku juga. Terus aku bisa perform di atas panggung.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Basically dance kamu modern dance juga ya?
0: Modern dance. And maybe like hip-hop or
1: traditional?
0: Like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
1: Tapi pernah belajar.
0: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
1: It's okay, kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman berdua buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira dan kira-kira. Gimana cerita di balik single terbarunya yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Enggak, satu SMK.
0: Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa ya?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan.
0: Mm-hmm.
1: Itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda.
0: Mm-hmm.
1: Yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan. Yeah.
0: Paling kecil berarti di range 14-15 ya.
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih. Mm-hmm. Karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda.
0: Yep.
1: Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrimly luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya The Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di-treat baik dan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah, itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini, Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget ya.
0: Banget. Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mama di sini kita suruh keluar dulu mama biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya, kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, mm-hmm, menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, hmm, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul. Betul.
1: Jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate, yeah, banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Yeah. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah, lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair.
1: Bener
0: kayak
1: banget
0: gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman berdua? Ini lagu berjudul Luka Terakhir, luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh, ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian.
0: Okay.
1: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih, karena biar lebih nyaman juga nyanyinya kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah, dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam?
0: Hmm.
1: 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh, waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku
0: wow,
1: terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali denger suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama,
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira, yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira, setelah lagu ini dirilis, kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya. Okay, mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Okay. Dan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Countdown gak nih?
1: Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan. Dan aku sebenarnya gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gitu sih.
0: Tapi cuma deg-degan kayak, ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah
1: dong.
0: Rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan di situ kayak oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu
1: gak
0: ya.
1: Sama sekali
0: tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali ya.
1: Apa tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke. Okay.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini relate. Dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya?
1: Dari kumpulan... Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah. Cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah. Aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya untuk kalian tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur sukses semen.
0: Nah, terus ada juga dari, siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Mm-hmm. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak mm-hmm. pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah. itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu mm-hmm. tuh menurut aku mahal banget. Jarang yes. banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Mm-hmm. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak. Makanya
0: kamu
1: aku juga pengen.
0: Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya, di The Icon tuh aku jadi mm-hmm. ketemu banyak musisi-musisi, betul. Penyanyi-penyanyi yang mm-hmm. keren, legend di Indonesia yes. dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata
1: yes.
0: nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi okay. dan baik dan ya pokoknya
0: dan gitu brewokan ya.
1: Iya.
0: Wah, keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya. Pokoknya berarti Syirah pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin
1: Dewa 19.
0: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Syirah musik-musik Dewa 19 mm-hmm. itu it's like apa ya, a banger mm-hmm. yang gak akan pernah redup.
0: Mm, betul.
1: And it's so good. Karena Syirah sendiri punya kayak sisi like bandnya
0: mm-hmm. okay.
1: And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku
0: ayo.
1: Suka semuanya, aku gak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman pro dua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada yeah. Shilon Seven mm-hmm. ya. Banyak banget pokoknya band legend juga mm-hmm. tuh. Syira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19.
1: Yeah,
0: nice. Nah, sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Syira.
1: Mm-hmm.
0: Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk Kakak Syira. Di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Syira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Syira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat Kakak Syira untuk memilih bertahan?" Oh, oke.
1: Okay. Itu nice. Pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep,
1: ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: Yeah, I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Syira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya gak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Syira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Oke. Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Syira untuk bisa mewujudkan mimpi Syira di dalam bermusik.
0: Okay,
1: dan itu selalu mengingatkan Syira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh yeah?
1: Kayak yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul. And Taylor ya. gila sih Taylor. Wah, gila. Itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Teman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa? Singapura ya berarti ya? Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya. Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen. Gak sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke teman Pro 2, jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Aku
2: langsung hah.
1: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
2: Iya.
1: Ya, dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di 19 ya.
2: Iya, benar.
1: Gokil.
2: Alhamdulillah.
1: Terus sama Dewa ada jadwal ini enggak terdekat?
2: Ada di Pesta Pora. Jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke?
1: Okay? Paspor ya.
2: Paspor.
1: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Kami dari Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM. Selamat malam teman-teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Faki. Informasi pertama, banjir informasi visual di ruang digital membuat kemampuan membaca dan memahami gambar menjadi bagian penting dari literasi masyarakat. Namun banyak visual yang dikonsumsi belum diikuti kemampuan untuk mengkritisi sudut pandang, nilai, serta kepentingan di balik gambar tersebut. Guru Besar Bidang Media, Gender, dan Studi Budaya FISIP Universitas Brawijaya, Profesor Desi Dwi Priyanti menawarkan konsep literasi visual dekolonial untuk membantu masyarakat membaca dan mengkritisi berbagai representatif visual. Menurutnya, masyarakat kini memperoleh informasi melalui foto, video, desain, digital, hingga media sosial. Desi juga menjelaskan, paparan visual yang terus-menerus dapat mempengaruhi cara masyarakat menilai tubuh, kecantikan, maskulinitas, dan gaya hidup, dan kondisi tersebut dapat membantu seseorang merasa kurang menarik ketika dirinya tidak sesuai dengan standar visual yang ditampilkan. Ia juga mengkaitkan personal tersebut dengan sejarah kolonialisme ketika representasi ke barat kerap ditampilkan sebagai sesuatu yang lebih unggul. Karena itu masyarakat perlu mempertanyakan siapa yang ditampilkan dalam gambar, siapa pembuatnya, serta sudut pandang dan narasi yang dibangun melalui visual tersebut. Desi juga menawarkan 3 langkah literasi visual dekolonial, yakni menyikap, melacak, dan melawan. Langkah tersebut dilakukan dengan mengkritisi pembuatan dan sudut pandang visual, menelusuri asal-usul standar yang digunakan, serta menciptakan representasi alternatif. Pendekatan ini dapat diterapkan di pendidikan, museum, bahan ajar, hingga media sosial. Beralih ke informasi terakhir, tahun Pro 2, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Dispangtan Kota Malang terus mendorong gerakan pengurangan food loss dan food waste untuk menekan pemborosan pangan sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat. Upaya dilakukan melalui edukasi program Food Care and Food Rescue. Kepala Dispangtan Kota Malang, Dr. Elviatur Rokah, juga menyebut timbunan sampah di Kota Malang mencapai 731,24 ton per hari dengan kandungan sampah terbanyak berupa sisa makanan. Food loss merupakan kehilangan pangan sejak produksi hingga distribusi, sedangkan food waste terjadi ketika makanan sudah sampai kepada konsumen tetapi tersisa dibuang. Untuk mengurangi pemborosan, Dispangtan memberikan edukasi pola konsumsi melalui gerakan B2SA, yaitu beragam, bergizi, seimbang, dan juga aman. Di sejumlah sekolah, siswa diajak mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menghabiskan dengan melibatkan guru, orang tua, dinas kesehatan, dinas pendidikan, serta SPPG. Dispangtan juga mengembangkan program Food Care bersama dengan pedagang pasar. Bahan pangan yang masih layak dikonsumsi tetapi tidak layak dijual dikumpulkan untuk disalurkan kepada kelompok yang membutuhkan seperti panti asuhan dan juga panti jompo. Selain itu, program Food Rescue dilakukan bersama hotel dan juga restoran dengan mendistribusikan makanan yang tidak terkonsumsi dan masih aman, dan Dispangtan tengah menyusun SOP redistribusi serta melakukan pengawasan keamanan pangan. Bersama komunitas dan juga lembaga, program ini ditargetkan berkembang di 5 kecamatan Kota Malang pada tahun depan. Dan tahun Pro 2, inilah informasi dari produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Faki.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

Yeay, Tone Pro 2 kembali lagi dengan suara aku di sini di udara Tone Pro 2 menemani kalian semuanya dengan berbagai aktivitas di Kamis malam. Ini Kamis malam tuh terasa kayak bahagia gitu Tone Pro 2 ya. Karena kenapa? Menyambut hari Jumat ini kayaknya enggak sabaran gitu orang-orang Tone Pro 2. Enggak tahu kenapa gitu ya. Apakah memang Jumat itu adalah hari yang paling menyenangkan? Karena memang Jumat itu kerasa cepat banget ya Tone Pro 2. Tiba-tiba sore aja dan besoknya udah libur sekolah dan libur ngantor Tone Pro 2. Yes, di malam hari ini jaga malam, jangan galau malam-malam Tone Pro 2. Fakih menemani kamu sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan berbagai pilihan lagu-lagu dan juga banyak sekali informasi-informasi dan juga cerita seru yang akan aku sharing buat kamu Tone Pro 2. Yang jelas kamu jangan kemana-mana, terus barengan Fakih, terus stay tune di 87,9. Kalau pengen request lagu boleh banget ya, langsung aja chat ataupun gabungan langsung di nomor 081 5 3 kali 687 9. Nanti Fakih akan baca-bacakan kira-kira kamu mau request lagu apa, atau mau kirim salam ke siapa, ataupun kalian mau langsung gabungan sama Fakih, boleh banget ya Tone Pro 2 ya. Temenin Fakih di sini di jaga malam. Ingat ya, jaga malam, jangan galau malam-malam.

Tahun Pro 2, kalau berbicara tentang koper gitu ya, kayaknya ini waktunya kamu geret koper lagi tahun Pro 2. Kemanapun tujuan kamu, yang penting be happy tahun Pro 2 gitu ya. Karena memang ini udah mulai suntuk-suntuknya. Tapi aku gak paham ya, apakah memang bulan-bulan ini kamu tuh juga harus mengerem juga untuk liburan tahun Pro 2. Karena ya udah kita harus akhir tahun aja, terus tiba-tiba kita keluar negeri gitu tahun Pro 2. Atau enggak, ke tempat yang mungkin rada jauh juga tahun Pro 2. Karena memang kita tinggal menghitung bulan aja gitu ya untuk menyelesaikan 2027. Tapi yang jelas banyak banget tempat-tempat wisata yang masih belum kita kunjungi. Kayaknya kita harus list dulu gitu ya, kira-kira akhir tahun 2026 menyambut 2027 ini enaknya kita rayakan di mana tahun Pro 2. Kalau aku sih gak tahu ya, kalau aku bekerja gitu tahun Pro 2 ya, liburannya setelah tahun baru atau sebelum tahun baru tahun Pro 2. Yang jelas nanti juga ada informasi-informasi seputar pariwisata yang aku akan ceritakan buat kamu, atau enggak buat kamu yang punya gitu ya referensi-referensi kira-kira enaknya Sabtu Minggu ini mau wisata kemana gitu ya. Kalau 2 hari enaknya kemana kalau dari Malang, atau kalau kamu punya waktu lebih atau cutimu masih banyak, kira-kira tempat mana yang harus kita kunjungi tahun Pro 2. Dengan banyak pilihan lagu menemani kamu di Jaga Malam tahun Pro 2, jadi kamu jangan kemana-mana ya.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Kami Saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Ra.

0: Kami dari Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

42 untuk mengobati rasa kangen kamu ke alam, tapi kamu pengennya yang simpel-simpel aja. 42 Bromo lah jawabannya. Dan Bromo ini udah kembali dibuka ya, untuk bisa kamu kunjungi 42. Dan yes, tapi meskipun udah dibuka, banyak sekali catatan yang harus kita ikuti juga 42.

Untuk dibuka wisatawan sejak Sabtu 19 September kemarin tahun 2022 setelah sebelumnya sempat ditutup sementara akibat kebakaran hutan dan juga lahan gitu ya. Ini pemesanan tiket tetap wajib bisa resmi kamu booking gitu tahun 2022 di website resmi dari TNBTS karena memang tidak ada pembelian tiket langsung atau offline di pintu masuk tahun 2022. Untuk jam operasionalnya ini pelayanan kunjungan dibuka pukul 00.00 waktu Indonesia Barat hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Aturan ketat gitu ya. Ini ada aturan ketatnya ya tahun 2022 ya. Karena ini memang musim kemarau, ini pengunjung dilarang keras menyalakan api unggun, membakar apapun juga, membuang puntung rokok sembarangan atau membawa flare ya untuk mencegah kebakaran juga tahun 2022. Jadi buat kamu, kayaknya catatan-catatan penting ini harus kamu patuhi tahun 2022, apalagi ini kalau kamu larang itu kan, ini bisa menjadi pemantik api yang lebih besar lagi gitu ya. Apalagi kan musim kemarau ini banyak sekali ranting-ranting yang udah mulai kering, terus kayak banyak dedaunan mulai kering terus ya, terus tiba-tiba kamu dengan iseng gitu ya membuang puntung rokok yang masih menyala baranya, akhirnya itu juga bisa membantik kebakaran hutan ataupun lahan tahun 2022. Jadi nikmatilah alam, ini udah dibuka juga tahun 2022. Ketika kamu menikmati alam, maka jaga alamnya juga, jangan sampai alam kamu rusak dengan keegoisan kamu juga. Jadi ada beberapa peraturan ketat yang bisa kamu ini tahun 2022 yang kamu bisa harus jadi catatan kamu juga. Dilarang menyalakan api unggun, membakar apapun juga, membuang puntung rokok, dan tidak boleh membawa flare gitu ya, karena ini untuk mencegah kebakaran teman-teman.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Jika kita tinggal di negara yang bersuhu dingin, lalu pergi ke negara yang bersuhu lebih hangat, maka pertumbuhan kuku kita akan sedikit lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aliran darah ke ujung jari yang menyalurkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke dasar kuku, sehingga mempercepat pertumbuhan. Suhu yang lebih hangat juga berkontribusi pada peningkatan kelembapan dan hidrasi, sehingga mengurangi kerapuhan dan kerusakan.

Tahun Pro 2 ini malam-malam kayaknya ada ide gak sih Tahun Pro 2 mau makan apa? Terus kayak, waduh kayaknya kalau makan terus tidur juga bahaya juga ya Tahun Pro 2. Tapi harus diingat gitu ya, ketika mungkin kamu nanti tidurnya di pukul 10 gitu ya, atau jam 11, ini masih bisa makan gitu Tahun Pro 2 ya. Tapi kalau kamu bentar lagi mau tidur, kayaknya jangan makan dulu ya Tahun Pro 2, kan bahaya. Ada beberapa artikel juga yang menjelaskan bahwasanya maksimal kita makan malam yaitu 2 jam sebelum kita tidur gitu ya, karena metabolisme tubuh kita juga harus berjalan. Jadi memang benar-benar itu biar tubuh kita sehat juga gitu Tahun Pro 2. Yang jelas malam hari ini jangan sampai lupa beberapa peralatan yang harus kamu bawa besok, beberapa deadline juga harus dilihat-lihat gitu ya, karena memang hari Jumat ini kadang tuh karena terlalu terlena banyak hal yang dilupakan juga Tahun Pro 2. Dan aku pengen gitu Tahun Pro 2 ya, pengen tahu nih ya cerita apa hari ini yang seru-seru dari kamu. Boleh langsung aja chat di 081 5 3 kali 600 879.

Bandungan Tangga, berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik

0: Naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Lagunya dalam banget ya, Tenor Pro 2, seperti halnya hati kamu yang mungkin malam hari ini terluka gitu ya. Kalau kita keluar dari kamar gitu ya, melihat sudut kota Malang, ini kayaknya semuanya udah tentang dia gitu, Tenor Pro 2. Mau ke daerah Suhat, ada beberapa tempat makan, itu kamu sama dia. Terus mau ke Ijen gitu ya, mau jalan-jalan sore, dulu sama dia. Mau Car Free Day, dulu sama dia juga, Tenor Pro 2. Ibarat kata, ini mau move on-nya itu juga cukup lama, Tenor Pro 2 ya. Tapi ya gimana lagi ya, kamu harus menerima kenyataan bahwa telah berakhir dan harus memulai aktivitas kembali gitu ya, untuk merehatkan pikiran kamu dari si dia, Tenor Pro 2. Ada beberapa tips and trick buat kamu yang mungkin malam hari ini lagi tersakiti, Tenor Pro 2. Dan ini ada beberapa tips ringan untuk kamu biar bisa cepat lupa dari si doi, Tenor Pro 2. Yang pertama, ya udah terima aja kenyataannya, Tenor Pro 2. Sakitnya gak bisa dihilangin, iya memang, tapi kamu bisa menghilangkan rasa rindu kamu ke dia, Tenor Pro 2, dengan aktivitas-aktivitas ringan seperti olahraga dan lain sebagainya. Putus kontak sementara, it's okay, gak apa-apa. Kamu mau ngeblok sementara, boleh, Tenor Pro 2. Ngeblok itu bukan perkara siapa yang kalah dan siapa yang menang, tapi siapa yang membutuhkan kedamaian. Celah. Ya udah, Tenor Pro 2, ini ada yang request lagu dari someone special dalam kehidupanku gitu ya. Bukan dia spesial gara-gara gimana ya, karena dia salah satu orang yang selalu mendengarkan ceritaku, Tenor Pro 2. Dia katanya pengen dengerin lagunya Adrian Khalif yang berkolaborasi dengan Rizwan Fadila 2001 kali, kata Tenor Pro 2. Yaudah, kita dengerin bareng ya, Tenor Pro 2 ya.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Di malam hari ini masih banyak lagu-lagu yang nanti akan aku putarkan buat kamu tahun Pro 2. So pasti masih barengan Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang. Dan di malam hari ini banyak banget gitu ya, orang-orang yang udah mulai tanya kira-kira di samping RRI ini masih rame tahun Pro 2. Masih banget sih tahun Pro 2. Dari tadi itu kayak orang-orang nongkrong itu banyak banget. Dari tadi ini temanku pada minta tolong reservasikan katanya. Ya, tapi kan aku lagi kerja ya, gimana cara aku reservasi kan tempat nongkrong itu gitu ya. Yang jelas di sini masih ada tahun Pro 2 tempat-tempat wisata kuliner yang bisa kamu kunjungi juga di Stana RRI Malang, mulai dari makanan berat, kafe, taichan, masakan Padang, masakan Aceh. Udah tinggal nikmati aja, daripada kamu gabut di kosan, gabut di rumah, ya udah kamu ajak teman-teman kamu, ajak kayak orang-orang tersayang kamu untuk bisa menikmati kualitas waktu di hari Kamis malam ini tahun Pro 2.

0: save me.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Nomor 2 sebuah lagu dari Nadina Bizar, Rayuan Perempuan Gila. Ini kayaknya kalau kita kena rayuan perempuan, ini kayaknya kita kelepek-kelepek ya nomor 2. Apalagi sekuat apapun kamu menjadi lelaki, kalau kena rayuan mulut perempuan, ini kayaknya langsung aja nomor 2 ciut itu nomor 2. Tiba-tiba sisi masculinity-nya kita itu kayak langsung, ya ampun, kayak berasa kesentil aja nomor 2. Dan ini sebenarnya ada informasi nomor 2 dari pemerintah, ini juga lagi tengah menyiapkan ternyata program bantuan langsung tunai atau BLT bagi warga berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah dan belum menerima bantuan sosial. Ini juga ada dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menyampaikan bahwasanya program tersebut sebenarnya masih dalam pembahasan nih, Tuan Prodo, ya, bersama dengan Menteri Keuangan. Dan sedangkan bantuan ini dipertimbangkan karena memang program pembuka rekening gratis yang akan diisi saldo pemerintah sebesar Rp50.000 per orang gitu ya. Erlangga juga menyebutkan ya, kebutuhan anggaran untuk program tersebut ini diperkirakan mencapai sekitar 3,8 triliun rupiah dengan asumsi bantuan 50.000 bagi setiap penerima. Pemerintah masih menghitung juga gitu ya kebutuhan anggaran dan skema lanjutan program tersebut. Jadi kemarin sempat viral juga di sosial media tahun 2, banyak banget gitu ya di X, di Tris juga yang membahas tentang bantuan ini tanggal 2, dan ternyata bantuan ini masih di tengah godokan pemerintah bersama dengan Menteri Keuangan. Ya udah, kita tunggu aja gitu ya tanggal 2 informasi-informasi terupdate dari pemerintah dan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto. Juga ini juga masih berkoordinasi dengan Menteri Keuangan tanggal 2. Dan buat kamu semuanya yang para jomblo-jomblo bingung juga mau kemana, kayaknya aku juga bingung tanggal 2, kalau di rumah sendirian tuh kayak bosen, tapi kalau keluar sekarang tuh kayak in this economy, celah itu ekonomi. Keluaran enggak 100.000 itu kayaknya nyampe sejam juga ya tahun 2. Sekarang beli makan atau beli minum sama plus makan udah 50 lebih tahun 2. Masih belum beli yang ini yang itu tahun 2. Kayaknya sekali keluar sekarang tuh harus bawa minimal Rp100.000. Tapi buat kamu yang bisa gitu ya saving money, aku acungin dua jempol ya tahun 2, boleh dong kasih tips entry gimana cara kamu keluar tapi kamu juga bisa hemat tahun 2. Langsung aja chat di 081 5 3 kali 600 879. Nanti barengan Faki di sini, nanti aku akan bacakan gitu ya gimana tips and trick dari kamu. Dan masih banyak pilihan lagu yang aku siapkan buat kamu. Kira-kira kamu mau lagunya siapa? Nanti tinggal chat aja tahun 2. Kira-kira lagunya siapa ya yang enak banget didengerin di hari Kamis malam ini atau malam Jumat? Malam Jumat enggak tuh ya. Dan tahun 2 kalau aku sih pilihin satu lagu gitu ya dari Tulus, Suatu Hari di Bulan Juni, meskipun sekarang bulan September, tapi kayaknya Juni ini menjadi bulan yang sangat banyak orang notice karena bulannya para Gemini dan Produa.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Tahun Pro 2 ini juga beberapa titik yang ada di Malang Raya mengalami kekeringan gitu ya. Dan juga banyak banget kayak sumur-sumur udah mulai kering juga tahun Pro 2. Oleh karena itu kita juga harus bijak gitu ya menggunakan air bersih. Karena memang ini juga informasi dari BMKG selalu mengingatkan ke kita untuk selalu bijak gitu dalam menggunakan air bersih tahun Pro 2. Dan juga selain itu, karena ini memang masih kemarau panjang, kamu juga dihimbau untuk tidak buang puntung rokok sembarangan. Selain itu juga tahun Pro 2 kamu juga dihimbau untuk tidak membakar sampah gitu ya. Selain polusi, itu juga bisa memantik percikan api yang lebih besar lagi tahun Pro 2. Apalagi gitu kan akhir-akhir ini tuh banyak banget kabar-kabar gitu ya di akun-akun informatif, apalagi di Kota Malang gitu tahun Pro 2 kebakaran. Bukan cuma hutan dan juga lahan, bahkan ini ada beberapa gedung-gedung juga, pertokoan juga yang kemarin sempat mengalami insiden kebakaran tahun Pro 2. Semoga ya tidak ada informasi-informasi kebakaran lagi tahun Pro 2. Dan stay safe buat kalian semuanya. Tahun Pro 2 juga harus berhati-hati kalau mau keluar rumah, dicek-cek dulu kayak water heaternya, apalagi water heater yang menggunakan tabung gitu ya. Terus kayak gas LPG-nya, listriknya gitu tahun Pro 2. Jadi double cross check aja tahun Pro 2 untuk kebaikan bersama tahun Pro 2.

0: RRI Malang, saya Rini Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Ke

0: Bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
3: Kami dari
8: Damasi
3: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malikandi Essentials. Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Terbroadway ini udah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itulahnya Fakih juga harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak ya udah nemenin aku. Dan selama 1 jam ke depan Terbroadway nanti ada beberapa pilihan lagu yang bisa kamu dengerin sembari menemani waktu istirahat kamu Terbroadway.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo, Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia program 2 Malang dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini Kamis 24 September 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man aradad dunya fa'alaihi bil almi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil almi, wa man aradahuma fa'alaihi bil almi. Amma ba'du. Halo sahabat-sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah. Hari ini saya Hafidhah Ma'rufah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan berbagi sedikit tentang gimana sih caranya jadi muslim yang keren tapi juga peduli dan cinta lingkungan. Jadi gini, sadar ataupun tidak disadari, gaya hidup kita setiap hari itu ikut memberi pengaruh terhadap kondisi bumi saat ini. Padahal sebagai muslim kita tuh punya loh tuntunan dari agama untuk menjaga alam, bukan malah merusaknya. Nah sahabat, dalam sebuah hadis, mungkin kita sering mendengar hadis ini ya, yaitu an-nadhafatu minal iman. Hadis ini maknanya dalam loh, bukan hanya sebagai slogan yang ditempel di dinding atau di tempat-tempat umum. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan itu bukan hanya sekedar lifestyle, modern lifestyle mungkin, no, tapi sebagai bagian dari ibadah. Mulai dari hal sederhana, misalnya menempatkan sampah ke tempatnya, merapikan rumah, hingga menjaga tempat ibadah. Nah, bahkan dalam Al-Quran, Allah sudah memperingatkan, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Ya, Quran Surat Al-A'raf. Artinya jelas, bumi yang sudah baik ini, jangan sampai kita rusak dengan perilaku seperti boros, buang sampah sembarangan, atau mengotori air dan udara. Nah, menariknya, banyak hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah sendiri ketika berwudu itu hanya menggunakan air kurang lebih 1 mud, atau kalau di mililiter kan mungkin sekitar 600 mililiter. Sedikit banget dibanding gaya hidup kita ketika berwudu itu keran dibiarkan terbuka full atau deras sehingga air yang terbuang itu cukup banyak. Jadi hemat air itu bukan cuma biar tagihan gak mahal, tapi ini benar-benar sunnah Rasulullah. Nah sahabat yang dirahmati Allah, ada juga satu amalan sederhana tapi pahalanya gak main-main, yaitu menanam pohon. Nah ketika pohon itu tumbuh terus memberi manfaat, misal buahnya dimakan makhluk, terus daun atau rantingnya itu membuat teduh orang di sekitarnya, maka sepanjang pohon itu memberi manfaat, maka pahala itu akan terus mengalir kepada yang menanam. Wow, keren kan? Nah sahabat, jangan lupa Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, menjaga lingkungan itu gak cuma memberi manfaat ke kita sendiri, tapi juga orang lain, bahkan kepada makhluk lain. Dengan tidak merusak alam, sebenarnya kita itu menjaga kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan sekaligus. Kurang keren apa muslim yang seperti ini? Nah, ada juga ajaran dalam Islam untuk tidak berlebih-lebihan atau israf. Allah maupun Rasulullah berpesan baik dalam Al-Quran maupun hadis bahwa kita tidak dianjurkan untuk mubazir. Ya, karena mubazir adalah teman setan. Maka segala bentuk kemubaziran atau segala bentuk berlebihan, baik listrik, makanan, energi, air, dan apapun itu termasuk berlebihan, israf. Nah, ini bukan akhlak seorang muslim yang baik dan keren. Seorang muslim yang keren harusnya menggunakan atau memanfaatkan segala bentuk energi tadi secara secukupnya. Nah, Nabi juga berpesan bahwa cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, misal kita di jalan ada sampah, kita tempatkan pada tempatnya. Meskipun hanya satu sampah, bayangin sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Satu sampah yang dibuang sembarangan, lama-lama kan jadi apa? Bukit sampah yang bisa menghambat air, aliran air, mengotori sungai, mengotori udara, atau bahkan bencana-bencana yang lain. Nah, coba kalau kita satu sampah ini kita tempatkan ke tempatnya, atau kita ikut membersihkan lingkungan yang lebih luas, wow, luar biasa dong pahala yang didapat. Nah, sahabat RRI yang dirahmati Allah, mencintai lingkungan itu sebenarnya bukan new lifestyle atau modern lifestyle yang kekinian dan tren, no. Tapi ini sunnah lifestyle. Rasulullah sudah mencontohkannya dengan sangat baik sejak dulu, ya, dengan anjuran menanam pohon, anjuran untuk tidak israf, ya, tidak menebang pohon ketika perang. Nah, ini semua adalah ajaran-ajaran dalam Islam melalui Rasulullah untuk kita teladani saat ini. Nah, untuk menjaga lingkungan. Nah, jadi sahabat, mencintai lingkungan itu bukan soal keren. Jadi atau jadi muslim yang keren itu bukan soal gaya pakaian atau menggunakan teknologi terbaru, tapi tentang bagaimana kita menjaga amanah Allah berupa bumi ini. Ini adalah bagian dari khalifatullah fil ardi. Kita ini manusia yang diberi keistimewaan Allah untuk mengatur bumi untuk kebaikan, untuk kelestarian, bukan untuk merusak. Nah, mulai dari sekarang, dari diri sendiri, ibda bin nafsi, kita mulai dari hal sederhana, hemat air, tidak nyampah sembarangan, nanam pohon, dan hidup sederhana tanpa berlebih-lebihan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bermanfaat dan menjaga lingkungan sebagai bagian dari bentuk ibadah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila qawmin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang. Kerjasama RRI Pro 2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
4: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rabb, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah SWT. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam AS tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati, hidupnya walaupun di syurga semuanya lengkap tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penenteram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah pencipta, penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu, Masya Allah. Maka peranannya sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, ibu, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.
0: Teman terbaik.

apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni ochakai dan chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

Hey, bless you, folks. Have a good holiday, and gold rings on you.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Gamase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malikandi Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Dua.

Teman Pro 2, selamat pagi. Kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu pagi hari ini. Sampai nanti jam 9, teman Pro 2 ada Safa yang bakal temenin kamu dan juga bakal hadirkan beragam informasi di pagi hari Jumat ini, teman Pro 2 ya. Udah masuk weekend, happy banget pastinya. Dan for sure tetap semangat untuk kamu yang lagi mempersiapkan banyak hal di hari ini, teman Pro 2 ya. Semoga aja planning kamu hari ini berjalan dengan lancar. Jadi pasien terus kamu di sini, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kita bakal hadirkan juga single-single list listening untuk menemani kamu beraktivitas di hari Jumat pagi ini. Keep stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan masih barengan sama Safa di sini. Well, teman Pro 2, ada nggak sih di antara kamu yang sekarang itu udah mulai ngelirik suplemen kolagen gitu? Saat maybe kamu udah ngelihat tanda-tanda penuaan dini ya, yang mencuat di muka kamu, badan kamu, dan lain sebagainya. And yeah, as we know, teman Pro 2, biasanya tuh sekitar ya menjelang umur 30, produksi kolagen tuh emang berangsur menurun ya. Dan kalau misalnya dilihat juga dari Harvard Health Publishing, kolagen sendiri adalah protein struktural utama yang menyusun banyak jaringan tubuh, termasuk kulit, rambut, kuku, tendon, tulang rawan, dan juga tulang kita, teman Pro 2. Nah, yang pasti ada beberapa, as we know, kalau misalnya kolagen ini kan bisa dikatakan bisa jaga kekencangan, terus volume, kelembapan kulit, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kolagennya berkurang nih, kulit kita tuh bakal bisa kering, terus kurang elastis, dan garis halus itu mulai terlihat. Kondisi yang satu ini, teman Pro 2, membuat beberapa orang tuh memilih untuk menggunakan suplemen kolagen tambahan, teman Pro 2. Nah, ada informasi cukup menarik ya ini, dimana kita harus perhatiin lagi biar nggak salah pilih suplemen kolagen. Yang pertama adalah perhatiin lagi sumber kolagennya gitu, karena memang kalau dari artikel yang aku baca nih ya, suplemen kolagen itu dari berbagai macam sumber ya, kayak misalnya sapi, ikan, babi, atau ayam. Nah, kalau misalnya dari health sendiri, ini kalau kita pilih punya alergi ikan maksudnya, better hindari suplemen kolagen yang berbahan dasar marine kolagen. Selain itu, beberapa sumber kolagen juga bisa lebih berpotensi nih memicu reaksi tubuh dibanding sumber lain gitu. Jadi harus dicek banget sama tubuh kita, halal haramnya juga, dan lain sebagainya, teman Pro 2. Dan selain itu, ini juga adalah pastiin dosisnya tepat, teman Pro 2. Belum ada dosis kolagen yang resmi dianjurin untuk semua orang, tapi riset menunjukkan konsumsi harian sekitar 2,5 sampai 15 gram hydrolyzed kolagen peptides ini dinilai aman dan juga efektif. Kebutuhan ini juga berbeda sih, tergantung sama tujuan kamu. Misalnya untuk kesehatan kulit, sendi, atau juga massa otot. Jadi harus benar-benar diperhatikan lagi dosis yang tepat. Nah, yang lainnya apa sih yang perlu diperhatikan? Nanti deh aku bakal share infonya untuk kamu, jadi jangan kemana-mana.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teman Pro 2 masih ngobrolin tentang pemilihan suplemen kolagen gitu ya, yang harus diperhatikan sebelum kita mengkonsumsinya. Itu juga pilihlah bentuk kolagen yang juga efektif. Jadi saat baca label di botol suplemen atau minuman kolagen, cari seperti hydrolyzed kolagen atau kolagen terhidrolisis, atau bisa juga kolagen peptides ya, atau kolagen peptida bahasa Indonesianya. Nah, kolagen berbentuk peptida ini udah dipecah jadi partikel kecil sehingga lebih mudah nih diserap tubuh kita dibanding dengan kolagen yang belum dihidrolisis. Jenis ini umumnya lebih praktis dan dianggap lebih optimal untuk kita konsumsi, teman produk. Selanjutnya nih, jangan lupa juga cari produk yang nutrisi pendukungnya juga tepat banget. Jadi memang beberapa suplemen kolagen itu menambah vitamin C atau asam hyaluronat. Nah, vitamin C ini kabarnya teman produk ya, membantu proses pembentukan kolagen, sedangkan asam hyaluronat dapat mendukung kelembapan kulit kita. Ya, walaupun efek tambahannya masih bervariasi dalam berbagai penelitian, ternyata dua bahan ini teman produk punya dukungan ilmiah yang lebih kuat dibanding campuran herbal yang sering ditambahkan pada produk suplemen kolagen di umumnya ya. Dan yang terakhir teman produk, ada beberapa lagi nih, hindari juga klaim yang terlalu muluk ya. Misalnya ini nih hasilnya instan gitu, misalnya efek anti aging seketika, teman Pro 2. Karena seperti ini pun masih belum didukung sama bukti ilmiah memadai, walaupun terdengar nggak realistis gitu ya. Besar kemungkinan emang banyak juga yang tergiur, teman Pro 2. Jadi pilihlah produk yang penawarannya realistis dan juga transparan ya. And for sure, ada lagi satu lagi deh, nanti pokoknya aku bakal hadir untuk kamu, jangan kemana-mana.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: know that you're the one. Since that first night call, you became the moon to my sun again.
1: Dua tips selanjutnya, kalau misalnya kamu pengen mengkonsumsi suplemen kolagen, itu pilih juga yang minim aditif. Jadi hindari produk yang ada tambahan gulanya, pemanis buatan, pewarna sintetis, pengawet berlebih, dan filler yang nggak perlu, teman pro 2. Beberapa contoh bahan yang sebaiknya diwaspadai itu adalah sucralose, abis itu ada juga erythritol, red dye 40, sodium benzoat ya, dan juga ada potasium sorbate. Teman produk. Ya walaupun emang semuanya gak berbahaya, tapi bahan tambahan berlebih ini juga bisa memicu masalah pencernaan atau efek samping lainnya, teman produk. Nah, memilih suplemen kolagen gak cukup hanya ngelihat kemasan yang menarik atau janji manfaat yang heboh. Kita juga perlu banget, teman produk, jeli ngelihat daftar bahan di kemasannya gitu. Jangan sampai upaya kita supaya tampak lebih muda jadi terhalang karena salah pilih produk ya. Well, semoga informasi yang satu ini bisa bermanfaat, teman pro 2. Aku undur diri. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune. See you again next time. Bye bye.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.